0: untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
1: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
3: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
3: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
5: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
4: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
6: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
7: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, Pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
6: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada beberapa, ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
7: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi, mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
8: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
7: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
9: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
7: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
10: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
11: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT, dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
12: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta, pendengar, kami akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini. Agak sedikit terjeda begitu ya pertemuan kita, karena kami di RRI Surabaya ini sedang melakukan medical check up begitu ya. Doakan kita semua dalam kondisi sehat agar tetap prima untuk bisa menghadirkan program-program acara untuk Anda dan menemani Anda tentunya ya. Untuk edisi kali ini, hari Selasa 18 Agustus 2026, agak sedikit terengal-engal ya nafasnya, karena emang luar biasa kalau sudah berhadapan dengan jarum suntik tuh, wah udah luar biasa lah ya. Tapi doakan aja lah yang terbaik. Untuk edisi kali ini nanti dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga turut mengundang Anda ya untuk bisa berinteraksi bersama kami. Namun sebelum itu, kami informasikan terlebih dahulu Pak Agus Rianto, ini pukul 7 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat yang lalu mengabarkan perjalanan dari Karangpilang Surabaya ke Plaza Segi 8 SCTV via tol Gunung Sari, keluar tol satelit lanjut HR Muhammad lalu Darmo Permai, arus lalu lintasnya ramai lancar, cenderung lengang dengan waktu tempuh 28 menit. Cuaca redup berawan. Baik, terima kasih ya. Pak Kevin menambahkan penumpang ini banyak yang mepet dengan masuk kerja efek dari kecelakaan di tol ruas Sidoarjo Kewaru. Situasi di Terminal Bung Rasi. Oh iya ya, banyak banget ya para pekerja pasar. Presensi masuk kerjanya mepet dengan deadline. tapi ada dispensasi sebenarnya gitu kan ya. Tadi pagi juga sudah kami informasikan bahwa ini memang nggak libur, tapi ada dispensasi bagi yang ingin merayakan. Nah, satu di antaranya adalah kejadian kecelakaan yang mungkin ini di luar perkiraan kita gitu kan ya. Tapi ya udah, untuk Anda yang terjebak juga di kawasan tersebut tetap sabar, hati-hati ya. Nanti bisa disampaikan juga berkaitan hal tersebut. Oke. Terima kasih Pak Kevin sudah mengirimkan ya berkaitan hal tersebut. Untuk sesi diskusi kita, semoga sedikit ini ya terbantukan. Sakit sih, tapi nggak apa-apa. Untuk pagi ini, sesi diskusi kita nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat juga cukup menarik pendengar, berkaitan dengan tema kita untuk pagi ini adalah 81 tahun merdeka. Apa sih yang perlu diperkuat? Nah, kita lihat Jawa Timur ada begitu banyak hal yang sudah dicapai, baik itu pengurangan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana juga berkaitan dengan pencapaian-pencapaian dan apa yang harus diperkuat dan apa yang masih kurang. Ini kami hadirkan sesi diskusi dengan tema 81 tahun merdeka, apa yang perlu diperkuat, bersama dengan Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur, dan juga Bapak Budi Raharjo SMSI, Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 5 Jember. Anda turut serta boleh di dalamnya untuk berinteraksi bersama kami. Mungkin ada gitu ya hal-hal yang masih jadi unek-unek. Misalnya lapangan pekerjaan gimana di Jawa Timur gitu ya. Atau sektor kesehatan, apa yang perlu dibenahi? Boleh tentunya disampaikan juga kepada kami. Line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya boleh Anda akses tentunya ya untuk berinteraksi bersama kami. Sebelum sesi diskusi begitu ya, kami juga punya satu informasi untuk Anda pendengar. Siap menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir, ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus untuk peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar, dan kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia berasal dari Anda. Untuk informasi pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya. Ada Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra 0896160457 45. Dan SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857
0811-283-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Sesi diskusi kita nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda berbincang bersama dengan Bapak Budi Raharjo, SEMSI, Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pakorwe 5 Jember, dan juga Ibu Lia Estifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur. Tema kita 81 tahun merdeka, apa yang perlu diperkuat? Jawa Timur itu mencatatkan kinerja positif selama semester 1 2026 dan Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengatakan bahwa ekonomi Jawa Timur itu tumbuh tertinggi sepulau Jawa. Bahkan angka kemiskinan dan pengangguran pun dinyatakan menurun. Jadi kinerja pembangunan Jawa Timur pada semester 1 tahun 2026 menunjukkan capaian semakin berkualitas di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. Tidak hanya mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa, tetapi Jawa Timur juga berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara bersamaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, ekonomi Jawa Timur semester 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,84%, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,45%. Dan di saat yang sama, persentase penduduk miskin turun menjadi 9,06%, sementara tingkat pengangguran terbuka itu juga menurun 3,42% dan jauh di bawah angka nasional yang mencapai 4,65%. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tidak hanya tinggi secara statistik, tapi juga semakin berkualitas karena mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu yang nanti kita akan diskusikan bersama pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam sesi dialog interaktif.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami menyapa Anda para pendengar Pro 1 RRI Surabaya dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kami ajak Anda mengikuti program Dialog Aspirasi edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Kami juga turut mengundang Anda nanti dalam sesi interaktif. Anda boleh menggunakan line telepon 5345474 dan juga WA 081331-4x992 untuk berinteraksi bersama kami. Dan terlebih juga ada kolom live chat, baik itu bagi Anda yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Terkait hal tersebut, kami hadirkan berkaitan dengan tema di pagi hari ini karena tentu kita masih dalam suasana peringatan dan juga perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun merdeka, apa yang perlu diperkuat? Itu tema kita di kesempatan pagi hari ini. Berkaitan hal tersebut, kita akan berbincang dengan dua narasumber. Nanti kita masih akan menunggu Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur yang juga akan bergabung melalui Zoom Meeting. Namun yang sudah siap bersama kami di pagi hari ini, ada Bapak Budi Raharjo, SE/MSI. Beliau adalah Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 5 Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Budi.
1: Selamat pagi Mbak, selamat apa ya, sehat selalu lah ya, semangat yeah. Untuk tetap terus mengudara ya, dan matur suwun RRI ini yeah. Semangat terus memberikan informasi ya. Baik. Matur suwun undangannya Mbak.
0: Ya, terima kasih juga untuk Pak Budi Raharjo tentunya sudah mau menyediakan waktu untuk berdiskusi bersama kami di pagi hari ini. Jadi ya, memang kita masih berada dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan tahun ini Indonesia masuk ke usianya yang ke-81 tahun sebagai bangsa yang merdeka. Ya, kalau kita bicara tentang angka begitu ya Pak, 81 tahun tentu bukan waktu yang singkat ya. Ada begitu banyak capaian yang sudah kita rasakan. Pembangunan pun masih terus berjalan hingga hari ini. Teknologi berkembang kian masif dan akses informasi semakin terbuka, bahkan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai bidang ini juga semakin luas. Tetapi di sisi lain, kemerdekaan tentu tidak hanya dimaknai sebagai cara kita terbebas dari penjajahan. Tapi kemerdekaan ini juga berbicara tentang bagaimana sih setiap warga negara itu memiliki kesempatan yang adil untuk hidup sejahtera, memperoleh pendidikan yang baik, mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usaha, serta menikmati hasil pembangunan. Dan tantangan yang kita hadapi hari ini juga semakin kompleks begitu ya. Pengaruh ekonomi global juga dirasakan Indonesia, bahkan hal-hal lain pun begitu ya. Ini sangat berdampak juga pada kehidupan kita. Namun saya juga ingin begitu, sebelum nanti kita berbincang bersama dengan Ibu Lia Istifama, Pak Budi, kalau kita bicara tentang 81 tahun kemerdekaan, tentu kita bisa melihat begitu ya, ada begitu banyak pembangunan dari berbagai sisi yang sudah kita capai sampai hari ini. Tapi tentunya Bapak ini berada pada posisi yang cukup dekat dengan dinamika pembangunan di daerah, khususnya melalui fungsi Bakorwil yang melakukan koordinasi, kemudian pembinaan, monitoring, dan juga evaluasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Jawa Timur. Kalau menurut Bapak, dengan kondisi masyarakat dan perkembangan di wilayah Jawa Timur saat ini, apakah memang sudah menunjukkan tren positif untuk kemajuan yang tentunya patut kita syukuri, begitu ya Pak? Tetapi ya, tentu masih ada pekerjaan rumah. Bagaimana sih dengan capaian kita sampai hari ini, begitu Pak, dan apa yang masih menjadi PR? Bagaimana Pak Budi?
1: Baik, terima kasih Ibu. Matur suwun, ya saya mungkin mewakili sedikit lah ya, karena pasti Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah baca lah dari statement dari Pak Presiden, kemudian juga Ibu Gubernur kemarin, memang ada capaian, tapi ya, juga ada tantangan. Kalau saya melihat memang tantangan-tantangan dari aspek pelayanan dasar, Bu, saya kira harus tetap ya kita tingkatkan, walaupun catatan-catatan sudah ada yang menunjukkan perbaikan, kemudian respon yang memang mengarah pada hasil. Tetap saya kira fokus kita di peningkatan pendidikan dan kesejahteraan. Itu adalah menjadi fokus bagaimana kita mengisi 81 tahun ini dan ke depannya agar apa yang sudah kita bangun itu bisa berkelanjutan. Jadi pendidikan, kemudian kesehatan, dan yang berikutnya lagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, pendengar RRI, saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita terus-menerus memperbaiki layanan publik. Layanan publik itu macam-macam, bisa yang terkait masalah bagaimana kita mengakses transportasi publik, bagaimana kita mengakses layanan-layanan sosial, layanan kesehatan. Kemudian juga yang sekarang yang menurut saya adalah yang paling penting adalah bagaimana kita peduli juga untuk kelas menengah ya, di dalamnya adalah tentang bagaimana kita menyiapkan dan meningkatkan lowongan atau pekerjaan-pekerjaan yang tersedia. Itu menarik juga yang menjadi basically bagaimana kita tetap hadir, kemudian juga tetap berusaha untuk meningkatkan keberadaan Undang 81 tahun ini dari kemerdekaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat juga sih amanat di mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian juga ada memaju kesadaran umum, kemudian juga melaksanakan ketertiban dunia, dan terakhir adalah mewujudkan keadilan. Jadi mukadimah kita saya kira sudah memberikan koridor yang baik ya. Apa sih sebetulnya cita-cita yang ingin kita capai dari aspek setelah kita merdeka? Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi dulu, kemudian mencerdaskan, kemudian melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, kemudian ikut ketertiban dunia, dan juga ada aspek keadilan. Itu Mbak Ibu, dan saya kira kita juga harus positif ya, melihat, mengapresiasi capaian-capaian yang secara setiap tahun memang sudah kita capai. Progresnya tahun ini dari data yang ada juga sudah terlihat ada pertumbuhan ekonomi, ada penurunan tingkat kemiskinan, juga ada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Jadi sebagai informasi, di Jawa Timur ini tadi sudah disampaikan pertumbuhan ekonominya untuk Pulau Jawa tertinggi. Yeah. Jadi kita apresiasi komponen dari pertumbuhan ekonomi itu ada di dalamnya ada government, ada investasi, ada perdagangan, ada ekspor impor seperti itu, termasuk di dalam juga bagaimana ekonomi kerakyatan kita ya, konsumsi juga bergerak. Jadi dalam situasi tadi sampaikan ekonomi global kita, saya kira kita harus apresiasi pertumbuhan investasi masih masuk, kemudian juga masih ada upaya-upaya memang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki melalui spending government-nya. Nah ini contoh ekonomi semester 1 saja sudah tumbuh 5,84% dan ini tertinggi. Nah ini saya kira menjadi tidak hanya diapresiasi tapi menjadi trigger kita lah untuk lebih semangat lagi. Jawa Timur punya potensi, kalau dikelola dengan baik ini buktinya. Itu yang pertama. Yang kedua, impact. Nah saya mengatakan tadi sepakat bahwa kita sudah merdeka, kita sudah lepas kerja. Terus what's next itu? Nah ini PR kita dalam mengisi kemerdekaan yaitu tingkat pengangguran terbukanya turun, kemudian juga outcome-nya adalah impact-nya adalah di kemiskinan. Nah ini contoh per Maret kemarin di 2026 BPS melihat mendata bahwa ada penurunan yang signifikan untuk tingkat kemiskinan yaitu menjadi 9,06% tingkat kemiskinan atau turun dari 10,38% di Maret tahun yang lalu. Jadi ada progres yang bagus untuk bagaimana kita menyelaraskan dengan pesan di undang-undang tadi, di Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, ini yang menjadi tren sekarang saya kira ya, tentang pengangguran. Karena mungkin kita dengar semua ada tren PHK, kemudian dampak global itu juga berpindah lokasi ke negara tetangga, kemudian juga ada penurunan kapasitas ekonomi. Nah ini menjadi tren, tapi ternyata Jawa Timur masih kuat, Ibu, Bapak sekalian. Kita masih penganggurannya masih turun dibanding per tahun yang lalu. TPT-nya atau tingkat pengangguran 3,42 per tahun ini ya dibanding turun di padang tahun yang lalu. Jadi itu saya kira menjadi apresiasi tapi menjadi nilai positif. Hanya saja saya kira belum berhenti Bu Moderator dan kawan-kawan semua pendengar RRI, kita masih ada PR lagi yaitu gimana caranya meningkatkan akses dan kualitasnya serta mendistribusikan dari pertumbuhan ekonomi yang ada untuk lebih banyak lagi mengakses dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Entah itu dari akses antar wilayah, entah itu dari pendidikannya, entah itu dari kesehatan, dan terakhir adalah kualitas dari pekerjaan yang memang sekarang sudah dilakukan oleh kawan-kawan semua. Saya kira itu sebagai pembuka.
0: Baik.
1: Makasih.
0: Ya, narasi yang disampaikan oleh Pak Budi di awal ini memberikan gambaran bahwa Provinsi Jawa Timur tren pembangunannya cukup positif begitu ya. Terbukti memang ini paling tinggi di Pulau Jawa. Kita tahu juga bahwa Provinsi Jawa Timur itu salah satu wilayah yang mendukung juga bagaimana Indonesia itu bisa mendapatkan capaian demi capaian begitu ya, termasuk dari sektor pangan. Nah, ini juga menarik. Tapi sebelum ke sana begitu ya, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi berkaitan dengan sektor kesehatan, pendidikan, upaya peningkatan kesejahteraan dari masyarakat, bahkan pelayanan publiknya ini sudah cukup baik gitu ya. Hanya saja tadi PR-nya bagaimana untuk meningkatkan akses, kesejahteraan, distribusi agar apa yang diberikan pemerintah itu bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Nah, ini tentu tidak mudah, harus ada koordinasi-koordinasi antar daerah begitu ya. Sejauh ini bagaimana juga berkaitan dengan koordinasi-koordinasi tersebut, Pak? Apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan agar semua wilayah di Jawa Timur juga merasakan pembangunan yang merata? Dan apa sih, Pak, tantangannya yang dihadapi begitu? Bagaimana, Pak Budi?
1: Ya, memang Jawa Timur ini luas ya, termasuk jumlah penduduk itu nomor dua terbesar. Itu yang pertama. Yang kedua juga koneksitas juga menjadi tantangan. Ada lima wilayah Bakorwil di Jawa Timur, ada yang Selingkar Bojonegoro, kemudian Madiun, kemudian juga Malang, kemudian juga Pamekasan, Madura, dan terakhir adalah di Jember. Masing-masing itu kalau kita lebih mendalam lagi mengacu atau melihat pada kekhasan masing-masing. Jadi kalau melihat dari aspek budaya, jelas itu akan berbeda antara lima wilayah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kualitas juga akan terlihat juga berbeda antara kualitas yang ada di sana dan yang di sini juga pasti terlihat. Yang berikutnya lagi juga pertumbuhan ekonomi juga akan terlihat berbeda. Ya, ada yang koridor industri, ada koridor yang pendukung, ada koridor yang industri padat karya, ada koridor seperti di Bakorwil Jember, inilah koridor tentang potensi sumber daya alam. Jadi lebih banyak pada potensi agro dan kelautan itu, dan satu lagi, dan wisata. Jadi itu juga menjadi salah satu tantangan bagaimana kita mengorkestrasi beberapa potensi, kemudian tantangan distribusi, kemudian juga tantangan bagaimana kondisi wilayah yang ada di masing-masing. IPM kita mungkin sudah menaik indeks pembangunan manusianya, tapi indeks Gini, indeks antar wilayah, itu juga menjadi tantangan bagaimana distribusi dari yang ada, kemudian kolaborasi selingkar atau antar wilayah itu, Bakorwil itu hadir tidak hanya pembangunan sampai tapal batas tertentu saja. Nah, kami hadir melewati lintas batas, karena yang namanya manusia, yang namanya perdagangan dan industri, dan yang namanya dinamika, itu pasti butuh lintas, tidak hanya terpaku dalam satu wilayah pemerintahan saja. Saya kira itu jadi tantangan kami, dan itu menjadi tagline kami di Bakorwil, Connection Government. Jadi mengkoneksi, merekat antar pemerintahan untuk lebih baik, dan tumbuh bersama untuk lebih baik. Itu tagline kami. Saya kira itu.
0: Ya, baik. Jadi artinya memang ketika sebuah pencapaian ini bisa diraih ya, tentu tidak mengabaikan juga peran dari masing-masing wilayah dan juga daerah. Koordinasinya terus dibangun agar tadi ya Pak ya bisa mendapatkan strategi-strategi kebersamaan ya. Tentu mengkolaborasikan tadi, kalau misalnya daerah A punya kelebihan apa, potensi di daerah B seperti apa, itu yang kemudian bisa mendukung Jawa Timur untuk bisa mencapai hasil-hasil positif hingga hari ini. Tapi kalau tadi dikatakan juga berkaitan dengan sektor pangan, Jawa Timur ini kan juga mendapatkan perhatian gitu ya, secara nasional, bahwa Jawa Timur sebagai gerbang pangan nasional. Ini sempat disampaikan juga kemarin oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa. Seperti apa juga begitu Pak untuk mendukung tidak saja untuk masyarakat Jawa Timur, tapi secara nasional. Apalagi Presiden kita ini juga menyatakan bahwa Indonesia harus swasembada pangan, dan memang di tahun 2025 akhir itu sudah mulai terwujud begitu. Bagaimana juga untuk Jawa Timur mendukung hal tersebut, upaya untuk bisa mewujudkan program-program pemerintah sebagai Jawa Timur gerbang pangan nasional. Bagaimana Pak Budi?
1: Ya, baik. Saya kira tidak salah ya, Ibu Gubernur kita men-tagline gerbang baru Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua juga mensupport kemandirian pangan yang bisa kita kembangkan dari Jawa Timur. Terbukti beberapa sentra ya, dan itu memang kita harus akui bahwa pangan dari Jawa Timur itu menjadi terbesar mensupport secara nasional, tidak hanya produksi beras, tidak hanya ada produksi ternak, telur misalnya, tapi juga produksi hewani ya yang lain, termasuk daging misalnya. Itu adalah contoh-contoh yang memang bagaimana kekayaan potensi di Jawa Timur itu betul-betul kita olah dengan baik, kita tata kelola dengan bagus, menjadi sumber kemandirian pangan secara nasional. Nah, apa yang sudah dilakukan? Apa yang dilakukan oleh kami? Banyak hal. Ya. Salah satunya bisa tentang dimulai dari pembibitan, kemudian pembinaan dari aspek distribusi pupuk. Kemudian Ibu Gubernur kami selalu terus-terusan mensupport ya kelompok-kelompok tani untuk bisa mengakses permodalan, termasuk juga kawan-kawan kami dari penyuluh pertanian untuk selalu aktif memberikan bagaimana memahami tentang cuaca, sistem tanam, kemudian pemupukan, dan seterusnya. Karena sekarang kan konsepnya bukan bagaimana kita meminta luasan tanah atau lahan, tapi bagaimana kita mengoptimalkan lahan yang ada agar lebih produktif dan bisa menunjang kemandirian secara nasional. Itu saya kira menjadi tagline kami di Jawa Timur dengan segala macam sumber daya, dengan segala macam kolaborasi yang ada. Baik dari internal, kabupaten, kota, maupun dari nasional. Jadi ya, saya kira itu menjadi poin kita ya, potensi yang ada dengan kolaborasi kita orkestrasi bersama agar kemandirian tersebut bisa tetap berkelanjutan dan produktif dari aspek hasil yang didapat. Saya kira itu menarik.
0: Ya, baik. Ini juga menjadi sesuatu yang menarik mengingat upaya dari pemerintah kita untuk mewujudkan swasembada pangan dan salah satu provinsi di Indonesia yakni Jawa Timur mendukung hal tersebut. Namun agaknya tidak mudah kalau kita tadi bicara bahwa Jawa Timur sebagai gerbang pangan nasional, kita dihadapkan pada tantangan juga begitu Pak, berkaitan dengan cuaca. Jawa Timur ini kan dikatakan oleh teman-teman BPBD Jatim bahwa supermarketnya bencana, apalagi di kondisi kering seperti sekarang gitu ya. Itu banyak wilayah-wilayah yang harusnya bisa menghasilkan, termasuk sentra padi mungkin ya, itu juga terdampak. Ada strategi khusus nggak sih Pak, teman-teman Bakorwil juga untuk bisa menangani hal ini, atau strategi-strategi khusus begitu ya, agar ya kondisi cuaca yang ada sedemikian rupa tidak mempengaruhi stok pangan kita, bahkan kita masih bisa mendukung secara nasional. Gimana Pak?
1: Kita kembali lagi ke program kami, ada Nawabakti Satya ya, ada beberapa program sebetulnya. Yang pertama kita tadi ditanyakan tentang tentang kemandirian pangan. Kami program Jatim Agro ya, memang yang fokus bagaimana agro yang sudah kita miliki itu bisa sustainable dan produktif ya. Ada program di arah pertaniannya, pertanian pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Itu di Nawabakti kami yang kelima tentang Jatim Agro. Kemudian yang berikutnya lagi pertanyaan tentang supermarket cuaca, betul. Apalagi di Bakorwil 5 ini, ya kemarin mungkin Bromo ya, kita bisa lihat juga. Kemudian juga Semeru ya, nah nanti dia yang memang sering ya memberikan abunya dan lumpurnya ya. Jadi betul, kita memang di areal seperti itu. Tapi kembali lagi, mitigasi Mbak, mitigasi masyarakat kita untuk bisa hidup bersama dengan bencana, dan bagaimana kita, mungkin kalau kita memprediksi agak sulit, tapi kita bisa hidup bersama dan mengelola itu menjadi suatu kekayaan dan potensi, saya kira itu yang harus kita tetapkan terus-menerus. Di samping juga bagaimana memitigasi keselamatan ya kita apabila terjadi bencana, itu saya kira di yang kita lakukan. Dan kemarin kami juga di Bakorwil melakukan hal itu terutama untuk pesantren-pesantren, Mbak. Jadi ada program pesantren tangguh bencana. Ya, jadi kita ingin juga memitigasi masyarakat, kelompok-kelompok sektor pendidikan yang mereka juga paham apabila terjadi bencana apa yang dilakukan, apa saja, bagaimana mereka melihat lingkungan sekitarnya terhadap potensi-potensi yang ada. Saya kira itu menjadi kekuatan Jawa Timur. Bencana kita tetap mitigasi, hidup bersama ya dalam tetap produktif, tapi kita tetap punya kehati-hatian dan mereka punya kemampuan apabila terjadi bencana mereka sudah punya pengetahuan untuk melakukan itu. Itu luar biasa sudah yang sudah kita lakukan itu. Itu
0: Mbak. Optimisme terkait capaian-capaian yang sudah diraih oleh Provinsi Jawa Timur. Tentu ini juga harus dikeluarkan kepada masyarakatnya yang tentu juga sudah merasakan langsung ya bagaimana pembangunan di Jawa Timur. Nah, agaknya ketika banyak gitu ya statement yang menyatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, masyarakat pun mengatakan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Bagaimana agar program dan strategi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih dekat lagi kepada masyarakat begitu Pak, agar itu tadi muncul semangat dan juga optimis dari masyarakat kita. Ini bagaimana juga agar secara langsung tadi ya bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Nah, ini tentu di usia 81 tahun kata merdeka ini banyak kemudian apa namanya Pak di sematkan kepada orang. Ada yang menyatakan sudah merdeka secara sepenuhnya, ada yang mengatakan belum, masih ada PR dan lain sebagainya. Ini bagaimana juga Pak?
1: Ya, saya kira saya mengambil moderat saja ya. Kita harus tetap positif, tapi tetap juga kita harus melihat tantangan untuk kedepannya seperti apa. Tantangan di depan mata kita sekarang, selain kalau Bakorwil Jember adalah tentang

0: dan atraksi tentang gender fashion misalnya, itu menjadi satu koneksitas yang harus dinikmati tetesannya itu untuk bagaimana bisa menambah pekerjaan yang berkualitas dan kesejahteraan yang memang kita rasakan. Indonesia tidak baik-baik saja. Satu sisi saya kira itu menjadi satu masukan ya buat kita di pemerintahan. Artinya bahwa tata kelola kita harus lebih jauh lebih baik lagi. Tidak dari aspek apa yang sudah kita lakukan, tapi bagaimana pemerintah harus hadir. Hadir itu tidak melulu hadir dalam fisik, tapi juga secara kompetensi dan betul-betul mendengarkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu menjadi salah satu titik penting ya, koneksi antar pemerintahan hadir itu saya kira itu. Pertegas, hadirnya itu seperti apa gitu. Tantangan kita yang berikutnya lagi adalah pekerja atau kelas menengah. Saya kira itu juga menjadi tantangan ke depan. Karena sekarang teknologi ini memungkinkan orang langsung dengan HP dimanapun berada. Jadi informasi memungkinkan. Dan untuk itu kami di Bakorwil Jawa Timur, Bakorwil 4, A5 Jember, bekerja sama dengan Diknas dan Kementerian Pekerja Migran, itu sedang mengembangkan kolaborasi SMK Go Global misalnya. Atau bagaimana kita meningkatkan kompetensi calon pekerja muda yang akan masuk dunia kerja, misalnya seperti itu. Jadi ada semacam talent pool yang mengarah mereka tidak hanya setelah dididik, dilatih, bingung, tapi juga kami bisa bekerja sama, mereka menjadi talent pool, paham. Step apa saja sih sebetulnya agar sampai pada pekerjaan-pekerjaan atau kesejahteraan yang berkualitas. Itu yang kami lakukan, intervensi, kolaborasi, dan satu lagi orkestrasi antar tata pemerintahan. Saya kira itu menjadi PR bersama agar masing-masing itu tidak hanya sibuk dengan pencapaian masing-masing organisasi, performa indikatornya, yang penting target gugur wajib gitu, saya kira ya enggak lah. Karena tuntunan masyarakat saya kira lebih tinggi lagi sekarang.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Budi Raharjo. Ini juga menarik apa yang disampaikan, capaian-capaian positif yang juga diimbangi gitu ya, untuk bisa menjawab tantangan-tantangan zaman saat ini. Hadir memang secara langsung untuk bisa menyikapi permasalahan dari masyarakat. Nah, tentu akan ada begitu ya strategi. Bagaimana sih ketika masyarakat belum merasa lebih dekat? Nah, ini koordinasi yang diutamakan begitu ya. Jadi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan seluruh OPD yang ada itu boleh bersama-sama untuk membangun begitu ya apa yang sudah dicapai. Tidak mudah untuk mempertahankan. Nanti kita tanya strateginya apa, karena untuk mencapai ada usaha, ada effort. Lantas bagaimana mempertahankannya, atau justru itu tadi semakin meningkatkan apa yang sudah diraih. Nah, ini menarik. Nanti kita tahan dulu untuk Pak Budi memberikan statementnya. Saya geser, ada Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur, yang juga sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Lia.
2: Waalaikumsalam, iya Mbak Juli.
1: Iya, kabar baik juga, sehat ya Ibu?
2: Iya, sehat dong, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Selamat pagi juga, Bapak Kaban, Bapak Kepala Bakorwil.
0: Selamat pagi, Bu Lia. Saya sekarang di sini, Bu. Kemarin di staf ahli ya, Bu. Sekarang ketemu lagi, saya di Bakorwil sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Sampai ketemu lagi di sini nanti, saya tunggu kunjungan.
2: Oh iya, besok kan saya ke Jember aku.
1: Baik. Ini diharapkan juga ya pertemuan-pertemuan yang kemudian menyasar pada sebuah hal yang kemudian dekat sekali dengan masyarakat, memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Baik. Tadi di awal, Bu Lia, Pak Budi Raharjo sudah begitu banyak membeberkan capaian-capaian dari Jawa Timur. Kita turut bangga dan mengapresiasi begitu ya kinerja dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena mampu juga nih menyokong pertumbuhan ekonomi secara nasional tertinggi juga berkaitan dengan peringkat-peringkatnya di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Tentu tidak mudah, ada usaha dan juga kerja keras. Koordinasi dilakukan juga agar masyarakat bisa merasakan manfaat lebihnya. Kalau dari sudut pandang Bu Lia, seperti apa sih di usia ke-81 tahun yang tentu Indonesia harus memberikan dampak, utamanya Jawa Timur bagi warganya, bagaimana?
2: Iya, terima kasih Mbak Sari Julia. Jadi kalau kita bicara capaian Jawa Timur, di sini memang Jawa Timur itu berkenanya apa ya, berhasil menjadi menjadi sebuah provinsi inisiator ya, yang banyak menginisiasi gebrakan, tapi juga sekaligus provinsi yang berhasil menguatkan sebuah resiliensi, sebuah kepertahanan. Tadi Pak Budi menyampaikan terkait dengan Bromo ya kan, dan memang kita harus akui kebakaran Bromo kemudian bisa diatasi, alhamdulillah, ya kan, tidak
1: Ya.
2: dengan waktu yang lama, tapi waktu yang cukup singkat.

0: dan itu kolaborasi dari banyak pihak. Nah, di sini kita lihat bahwasanya memang Ibu Gubernur tuh benar-benar yang apa ya, Mbak ya, selalu mengkolaborasikan semua indikator dalam hal unsur-unsur pemerintahan misalnya. Jadi bagaimana ruang legislasi, bagaimana ruang eksekutif, bagaimana ruang ruang yudikatif, semua itu bersatu untuk menguatkan sebuah wilayah. Jadi beliau itu tidak mengkotak-kotak sebuah unsur apapun gitu loh Mbak. Dan tadi pun Pak Budi menyampaikan tentang capaian Jawa Timur, bagaimana kemudian bisa mereduksi angka kemiskinan, dan tadi juga spill terkait dengan pekerjaan dan sebagainya. Jadi benar-benar yang apa ya, Ibu itu memiliki prinsip kan no one left behind, kan begitu ya Ibu Gubernur. Cuma di sini kan posisi saya kan hadir dalam acara kali ini juga lebih apa ya, menyampaikan dalam sudut pandang seorang legislator ya istilahnya. Nah, kebetulan ini kan pada saat ini memang ada 68 RUU yang masuk dalam prolegnas ya kan pada tahun 2026. Kemudian kita pun mencoba mengapa ya, menarik benang merah antara yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Gubernur. Jadi kalau Pak Prabowo kan menyampaikan bagaimana program-program prioritas dan bagaimana juga prolegnas itu kemudian dampaknya itu masuk kepada kedaerahan, dampak positifnya. Jadi memiliki istilahnya itu berdampak ya, memiliki sebuah spirit bagaimana daerah itu semakin berdaya kan seperti itu. Tapi kemudian kan kita juga harus mengakui bahwasanya pada saat ini isu sentralisasi, isu desentralisasi itu kan menjadi isu yang penting Mbak. Jadi otonomi berdaerah itu kan lagi hangat-hangatnya nih ya kan.
1: Ya,
0: Jadi
1: betul.
0: benar-benar yang kita di sini di jalan tengah ya Mbak. Bagaimana kemudian di momentum kemerdekaan yang 81 ini Ibu Gubernur tuh berhasil loh Mbak. Ketika ada pemotongan TKD dan sebagainya. Ya ini memang isu nasional banget ya terkait HKPD ya, hubungan keuangan pusat dan daerah. Tapi kan Ibu itu apa ya, berhasil meramu bagaimana itu bukan menjadi sebuah hambatan gitu loh, bukan sebuah batasan. Karena buktinya beliau juga kalau menghadapi kebakaran Bromo kemarin berhasil ya kan Pak Budi. Jadi ada apa ya Mbak, istilahnya itu kita lihat bagaimana sebuah kecerdasan loh dari seorang Ibu Gubernur untuk mencari ini gimana ya caranya gitu loh. Ketika ada sebuah masalah. Oke, kemudian bukan hanya terkait prolegnas ya Mbak, kita juga sekarang bicara dong, kalau sudah kita usia 81 terus kita harus kemana ini bangsa ini ya kan, kita bicara SDM nih, maka kita pun di sini ya berharap lah ya, dalam RUU prolegnas itu, contoh nih terkait dengan Undang-Undang Pemda Pemerintah Daerah, bagaimana agar wilayah daerah itu ya, lebih istilahnya itu, lebih memiliki sebuah imediasi Mbak. Imediasi itu keleluasaan. Keleluasaan itu dalam artian daerah itu memiliki kewenangan yang cukup ya, cukup, bukan aku nggak bilang maksimal ya. Cukup untuk kemudian bisa mengatur mana dia punya SDA-nya dan mana dia punya kebutuhan. Ini kan juga lagi isu seksi nih Pak Budi yang terkait dengan pengelolaan
1: Itu
0: dalam artian
1: 0,12 mil seperti
0: daerah
1: itu.
0: itu juga sudah saya sampaikan kepada dirjen terkait sih. Jadi intinya itu banyak lah isu-isu yang menarik ya. Kemudian kalau kita itu kalau bicara kedaerahan, kalau kita bicara bagaimana bangsa ini dalam lingkup SDM, bagaimana kita bicara generasi muda, maka di sini kan kita bicara bagaimana revisi undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan itu nanti jangan sampai membatasi usia. Pekerjaan itu jangan sampai terbatas pada usia, Mbak. Saya ini kan di usia 42 nih ya kan. Jadi jangan sampai kita tuh hanya bicara jangan inilah, jangan ada yang mode-mode outsourcing yang mana orang itu kadang ya bukan, saya juga di outsourcing juga sih, bukan gitu juga, maksudnya gini loh, jangan yang mode-mode istilahnya itu apa, orang tuh cepat di PHK kayak gitu loh Mbak. Jadi jangan yang satu bulan kerja terus kemudian nanti salah dikit udah langsung dia kena cut off atau apa kan seperti itu. Tapi di sini kita bicara bahwasannya pekerjaan itu sendiri juga harus dimiliki oleh generasi muda yang bukan sebatas generasi Z, ya kan? Tapi juga milenial. Ini juga menarik. Jadi bagaimana undang-undang ketenagakerjaan itu nanti harus dihapus pembatasan usia. Jadi nggak ada lagi istilahnya diskriminasi terkait dengan pekerjaan dalam hal usia tadi. Jadi banyak lamba isu-isu terkini yang sangat menarik yang kemudian ini menjadi sebuah momentum kita di usia 81, maka kita harus benar-benar yang mengevaluasi ya kan, evaluating sudah apa aja sih negara kita kan kayak gitu.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Okay. Baik. Jadi memang ini
0: Iya.
2: kalau kita melihat cukup positif trennya untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentu tadi kepiawaian Ibu Kofifa begitu ya dalam hal ini untuk bisa mengkondisikan begitu ya seluruh jajarannya untuk mau bergerak cepat agar tadi prestasi demi prestasi bisa dicapai. Tapi kalau dilihat begitu ya Bu, ada begitu banyak yang sudah dicapai ya dari segi pengangguran ini juga sudah berkurang, kemiskinan pun juga diklaim menurun begitu ya, sektor kesehatan kemudian juga pendidikan ini cukup baik dan juga positif. Tapi kalau dari sudut pandang Mulia Latifah sendiri, ini yang perlu diperbaiki, ini sektor-sektor mana yang masih memiliki pekerjaan rumah, itu yang mana Ibu Lia? Oh, masih di mute. Baik Ibu Lia, mohon maaf, masih di mute.
0: Oke,
2: Ah,
0: sorry,
2: ya,
0: sorry, Mbak
2: baik.
0: Sari. Mbak Sari Julia, ini namanya cakep juga, bisa dipanggil Mbak Sari, bisa dipanggil Mbak Julia, ya kan? Jadi, kalau aku sih, salah satu, karena aku bicara ini ya, Mbak, ya, istilahnya itu contextual learning, ya. Saya tuh kan suka, saya tuh kan sebagai orang tuh suka berbicara apa yang dihadapi saat ini itu yang paling utama. Jadi, istilahnya tuh short plan-nya apa, short term plan-nya apa, isunya apa nih pada saat ini, jangka pendeknya. Nah, jangka pendek yang mungkin tidak semua orang tuh menganggap ini penting, padahal sangat penting. Iya, tadi itu terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi jangan sampai orang itu lupa bahwasanya pembukaan lapangan kerja itu juga buat usia-usia yang dia sudah berkeluarga. Sometimes ya, kadang kita kan melihat bahwasanya orang itu sebentar. Ini nggak muncul ya, Mbak, ya foto saya. Oh,
2: Ada,
0: foto sudah.
2: ya.
0: Oke. Jadi terkadang itu kan kadang orang berpikir bagaimana pekerjaan itu hanya untuk fresh graduate kan.
2: Ya,
0: Jadi
2: ya.
0: anak-anak sudah lulus kuliah itu jangan sampai nganggur nih. Nah, mereka lupa bahwasanya ternyata banyak loh ya orang tua-orang tua yang anaknya berkuliah itu sudah nggak kerja lagi dia. Bahkan anaknya masih SD aja dia sudah nggak bekerja lagi gitu loh. Nah, di sini kan kita lihat bagaimana sebuah kompetisi kan, Mbak. Jadi kalau perusahaan, ya kita wajar lah ya. Kalau namanya penyedia kerja pasti dia akan memilih yang fresh graduate kan. Mungkin karena ya, ya namanya banyak faktor lah ya. Kenapa kenapa perusahaan tuh misalnya akan memilih yang usianya muda. Tapi kita di sini kan berbicara bagaimana agar jangan terhenti di situ gitu loh Mbak Sari ya kan. Jadi bagaimana negara kemudian hadir memberikan opsi-opsi kesempatan agar pekerjaan itu juga bisa dimiliki oleh mereka yang di usia 40-an pada saat ini atau 30 ke atas. Apalagi usia 50 ke atas. Nah, itu negara hadir, Mbak. Jadi benar-benar yang mana ya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mereka yang di usia seperti itu. Apakah mereka kita sarankan memperkuat ekonomi, kalau ekonomi kreatif kan mungkin anak-anak muda ya kan. Jadi apakah yang usia seperti itu kita kita angkat kepada industri ekonomi usaha UMKM atau bagaimana? Nah, itu kan peran negara, Mbak ya. Berarti kan kita lihat di sini bagaimana prolegnas terutama dengan undang-undang ketenagakerjaan tadi itu benar-benar mix and match gitu loh, Mbak, dengan kebutuhan pekerjaan yang dibutuhkan oleh generasi yang memang saat ini mungkin agak susah mencari pekerjaan. Nah, itu negara hadir dan kemudian juga revisi ini kita harapkan bagaimana benar-benar yang spesifikasi apa ya kualifikasinya dapat. Jadi sama-sama dapat perusahaan kalau menerima orang di usia 40-50 juga pas dengan mereka. Jadi sama-sama mutualisme kayak gitu loh Mbak. Itu misi animasinya dapat. Jadi mungkin nanti kita harapkan juga negara ini benar-benar pemerintah pusat ya bisa terus mengkolaborasikan antar kementerian. Jadi jangan sampai oh ini hanya miliknya Kementerian Ketenagakerjaan bukan bukan Kemenpar. Kalau tadi kan Pak Budi menyampaikan tentang sektor industri pariwisata. Padahal pariwisata ini bisa loh dikelola oleh orang-orang yang di usia 40-50 tahun. Nah, jadi istilahnya itu harus dikawinkan semua. Kemudian kalau kita bicara kedaerahan yang tadi Pak Budi juga spill, kita juga berharap dong itu juga PR juga bagaimana agar pada saat ini negara jangan sampai terjebak pada sentralisasi, Mbak Sari Juli. Jadi bagaimana kita wujudkan kembali otonomi daerah, tapi otonomi daerah yang berkeadilan. Daerah juga lebih oke, pusat juga oke. Jadi pusat juga berhasil apa ya, membreakdown-kan, mencanangkan program yang prioritas nasional itu benar-benar yang sampai asa cita ya kan. Semuanya berhasil didukung oleh daerah dan daerah pun juga dapat nih apa namanya itu Mbak, unsur-unsur kemanfaatan dari program itu. Jadi benar-benar yang sentralisasi tapi berkeadilan gitu loh. Jadi otonomi daerah berkeadilan. Oh, sorry, desentralisasi tapi berkeadilan. Jadi jangan sampai tengah-tengah gitu loh Mbak. Jadi dapat dua-duanya gitu.
2: Oke, baik. Jadi memang ini yang poin penting dari sudut pandang Bulia begitu ya, bahwa ketenaga kerjaan ini menjadi sesuatu yang harus diangkat karena penting juga. Nah, bisa jadi ini berkaitan dengan isu-isu nasional begitu ya. Bagaimana usia-usia yang seharusnya memang masih tetap bekerja kena cut off dan lain sebagainya. Ditahan dulu. Saya ada pendengar juga yang ingin gabung untuk bisa memberikan aspirasinya di pagi hari ini.
0: Oke, oke.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Sari.
2: Mas Ramadan, silahkan.
3: Ya, dan juga selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk narasumber ya. Ada Ibu Lia sebagai anggota DPD RI asal Jawa Timur ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Berarti berkantor di Senayan ya, Bu ya?
0: Iya. Iya, di Surabaya juga ada.
3: Oh, Ibu, semoga selalu sukses ya. Sama dengan Amin. Pak Budi juga sebagai Kepala Bakwil Jember ya. Ya, sukses selalu, sehat selalu. Semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Jadi, kalau Mbak 81 tahun merdeka dari penjajah ya. Kemarin kita sudah rayakan, sekali merdeka tetap merdeka ya. Memang sih di satu sisi saya melihat sudah jauh, kita sudah jauh melangkah maju sih. Ya itu oke, okay, it's okay itu. Namun selama ketimpangan terus kemiskinan dan ketidakadilan masih dirasakan oleh sebagian rakyat kita, itu artinya kemerdekaan hakiki belum benar-benar berhenti, belum benar-benar apa ya, selesai lah katakan begitu. Jadi pendiri bangsa ini kan memproklamasikan kemerdekaan atas nama seluruh rakyat Indonesia oleh apa pendiri bangsa dengan cita-cita luhur adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai tema besar kemarin ya. Jadi janji tersebut kan tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Jadi sudah sejauh mana sih kemerdekaan itu dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kemerdekaan kan harus menemukan maknanya. Ya. Jadi jika rakyat hidup bermartabat negaranya sendiri adil dan makmur, itu berarti oke. Tetapi kalau belum ya pertanyaan besar. Jadi sumber daya alam ini kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Jadi apa itu persoalannya, bukan siapa sih ahli siapa yang bisa mengolahnya dengan baik, bukan itu, tetapi seberapa besar sih nilai tambah atau kekayaan SDA itu kembali kepada seluruh rakyat Indonesia pasal 33 Undang-Undang 45 itu. Jadi makmur tidak berarti semua orang itu harus kaya raya, tetapi adil secara tanpa diskriminasi ya, semua berjuang memperbaiki taraf hidupnya secara adil. Jadi kalau makmur itu ya tentu berbeda-beda, tetapi yang penting itu seluruh rakyat itu bisa merasakan kemerdekaan itu secara apa ya, secara benar juga ya, itu bisa makan dengan baik, bisa apa mempunyai rumah juga yang cukup layak untuk ditinggal, lalu bermartabat juga, persoalan pendidikan dan kesehatan semua itu harus terurai. Jadi kalau Mbak Sari tanya 81 tahun merdeka atau perlu apa yang perlu diperkuat begitu ya pertanyaannya. Ya, kalau saya bilang ya sangat banyak lah sebenarnya, tapi sebagian saja ya, perkuat apa pendidikan yang berkualitas ranking kita masih sangat jauh dari Asia. Terus perkuat kesehatan, masih banyak kekurangan dokter spesialis. Perkuat juga apa ya apa sistem pengawasan yang sangat lemah sehingga banyak banget korupsi, koruptor atau korupsi yang membuat negara terus berhutang dengan negara lain. Terus kemudian perkuat tatanan ekonomi kita yang belum baik-baik saja. Lalu masih bertentang apa berkantungan kepada sektor pajak semata. Jadi ciptakan lapangan kerja baru saat ini kan masih
2: baik Mas Ramadan.
3: Pengangguran mungkin 20%. Jadi pertanyaan saya mungkin ya sebenarnya banyak, tapi mungkin pertanyaan saya yang real saja, yang singkat, yang paling mendasar dan harus urgen dilakukan oleh semua pihak terutama pemerintah, yaitu bagaimana sih kalau narasumber Bapak Ibu berdua melihat sumber daya manusia ini, terutama transformasi pendidikan, pendidikan dasar menengah, ya, layanan kesehatan preventif, dan apa itu namanya, meminimalisir angka stunting sebagai fondasi menuju kepada Indonesia emas. Ya, itu bagaimana ya, ya. Kalau Bapak Ibu melihat apa sejauh mana sudah sampai di mana sih sebenarnya itu?
2: Ya.
3: Sebenarnya banyak tapi ya udahlah sedikit dulu. Mm-hmm. Dan satu lagi data yang sangat penting juga. Kepala negara ataupun pejabat itu harus menerima data yang benar.
2: Ya.
3: Sekarang orang buru-buru mau jadi pengkelas bawang loh, satu hari itu 200 ribu kali 30 hari itu kali sebulan kalau satu hari 5 kilo bisa 3,5 kali satu bulan itu 105 juta loh. Tidak masuk akal kan?
2: Ya.
3: Jadi harus data yang benar lah gitu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Mas Ramadan. Kita tampung aspirasinya, geser ke pendengar selanjutnya, nanti kita tanggapi bersama. Selamat pagi.
4: Pagi Mas Ari.
2: Mas Andi, silahkan.
4: Ada dua tipe orang itu yang memiliki pendapat yang berbeda. Pertama, optimis tanpa disertai data. Yang kedua, pesimis tapi dengan data. Kita memilih yang mana? Semangat memang, optimis itu memang perlu. Tetapi kalau tidak disertai dengan data itu kan juga memalukan. Kita memang harus tetap optimis di kemerdekaan ini. Tetapi data berbicara di masyarakat kan juga masih banyak tangisan. Masih banyak masyarakat yang belum bisa ngapa-ngapain. Lebih baik orang yang positif. Orang yang pesimis tetapi dia memiliki data. Dengan tujuan apa? Satu saat rasa pesimis ini menjadi sebuah optimis gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua saya mencoba untuk reminder ya. Sekali lagi ya saya memberikan contoh kepada luar negeri lagi nih. Jepang hanya butuh waktu 25 tahun untuk menjadi negara yang luar biasa seperti sekarang. Dan negaranya yang hancur luar biasa. Hanya butuh waktu 25 tahun. Ada lagi ternyata negara yang kadang kita lupa kalau kita baca di sejarah, Singapura itu ya 50-50, hanya butuh waktu kurang lebih 20-25 tahun menjadi negara yang seperti sekarang, mulai tahun 65 dia merdeka gitu. Padahal kalau dipikir-pikir Singapura tidak punya apa-apa loh.
2: Baik.
4: Sumber daya alam dia tidak punya, sumber daya manusia dia impor. Tetapi apa yang kalau kita mencari garis apa harus keberhasilan dari dua negara ini? Kedisiplinan. Kedisiplinan apa? Ya para pejabat yang mereka memiliki amanah. Mulai wakil rakyat, mulai pejabat, eksekutif, dan sampai dan seterusnya.
2: Yeah.
4: Ini yang, apakah sekarang kita sebagai kita berkaca, kita bercermin. 81 tahun apakah kita mengalami itu? Sekali lagi, saya mungkin termasuk orang yang pesimis tapi dengan data. Ayolah, sekarang kita ingin mencoba. Kalau negara ini milik kita bersama, jangan dikangkangi oleh beberapa orang dong. Negara ini kita rebut bersama-sama. Kenapa pada saat kita merdeka, kok hanya menikmati segelintir atau dua gelintir orang gitu.
2: Okay. Baik.
4: Kapan kita bisa berhasil? Ingat tuh, 81 tahun kita merdeka.
2: Yeah.
4: Apa yang kita capek apa sekarang? Baca Mas Adi,
2: baik.
4: Sebagai bahan renungan untuk kita semuanya. Boleh kita berpuas diri, tetapi jangan lupa. Kaki masih menapak di bumi.
2: Ya.
4: Benar.
2: Terima kasih Mas Andi. Apa yang disampaikan pendengar kita, Mas Ramadan, Mas Andi, cukup menarik. Agaknya kita tidak boleh terlena juga. Tantangan zaman kian kompleks. Namun tadi, berharap dengan adanya strategi, gitu ya, dengan apa yang sudah dicapai, ini bisa kita pertahankan. Karena lebih susah mempertahankan gitu, daripada meraih, apalagi untuk meningkatkan. Nah, ini butuh effort. Tentu dengan pengalaman dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama jajarannya, ini bisa menjadi kunci atau modal utama. Tadi dikatakan juga oleh Mas Ramadan, merdeka yang seperti apa? Harapannya sih SDM kita itu bisa menjadi prioritas juga untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Belum lagi tadi dikatakan, nah ini harus bisa dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya ke Bulia terlebih dahulu, nanti baru ke Pak Budi. Apa komentarnya dari yang disampaikan Mas Andi dan juga Mas Ramadan, Bulia?
0: Ya, terima kasih ya Mbak Sari. Jadi, aduh Mas Andi ini kritis banget ya. Ya sama-sama okay sih. Jadi aku coba ya yang terakhir dulu ya. Ada sebuah ini kan kalimat yang ya anggap aja kita kan terbrainstorming bersama ya. Memilih mana nih kita? Pesimis menyampaikan data atau optimis menyampaikan kata? Jadi kalau saya sih gini Mbak, saya melihat di unsur tengah-tengahnya ya. Bahwasanya memang negara tuh hadir. Untuk istilahnya kan menciptakan sebuah kedamaian, Mbak ya. Bagaimana sebuah suasana itu damai, sejuk, itu dengan cara kata-kata optimis yang kita sampaikan. Tapi memang seharusnya memang iya, ada ruang-ruang tertentu yang mungkin tidak harus disampaikan di publik, kita harus menyampaikan tantangan by data. Jadi jangan sampai kita juga berbicara istilahnya itu kita cepat gini, aku pernah apa sih, aku cuman saya tidak menemukan teorinya. Jadi istrinya itu kita harus mengapresiasi sebuah capaian iya, tapi kita pun harus mengetahui capaian yang kita capai ini kira-kira berbanding lurus nggak dengan capaian tempat lain atau negara lain gitu loh Mbak. Jadi misalnya nih kita lagi naik nih ekonomi kita berapa, misalnya anggap aja 80% naik daripada tahun sebelumnya misal, ya kan gede banget tuh naiknya. Nah ternyata pada saat itu juga, pada saat negara naik 80%, pada tahun ini negara-negara lain lagi naik juga 90%, berarti kita juga nggak sedang seimbang dengan kenaikan negara lain dalam apa percepatannya, akselerasi pembangunannya kan seperti itu. Cuma sekali lagi memang harus ada optimis, kenapa? Itu bertujuan agar generasi ini loh Mbak, generasi muda itu, terutama generasi muda, mereka tahu bahwasanya negara ini sangat-sangat oke, sangat baik-baik saja. Jadi kan harus semangat itu sih, kalau aku sih berpikirnya tuh bahwasanya jangan sampai kita tuh tidak berbicara secara holistik, kita menyampaikan sebuah tantangan tapi kita tidak berpikir dampaknya buat yang orang mendengarkan paru-paru kayak gitu loh. Terus kemudian tadi kan sama ya, kedua-duanya juga menyampaikan tentang bagaimana sumber daya alam, ya kan. Nah di sini maka kita bicara yang tentang pasal 33 tadi, memang ya, memang ini makanya undang-undang itu kan semuanya kan harus ini Mbak ya, istilahnya itu harus nyambung gitu ya kan. Jangan sampai misalnya sebuah undang-undang, misalnya kita bicara tentang kehutanan, ternyata nanti ada terkait dengan undang-undang Pemdanya, dia nggak ketemu, jangan sampai gitu loh. Nanti yang ada kan istilahnya kan tumpang tindih ya kan gitu. Jadi jangan sampai, maka itu kalau bicara tentang pasal 33 juga, bagaimana sebuah negara itu harus memiliki kewenangan, memang harus sih. Kita bicara sebuah kewenangan untuk mengatur apa yang menjadi kemaslahatan hajat hidup orang banyak, itu memang harus miliknya negara kewenangan. Tapi juga di sini kita harus mengakui bahwasanya kewenangan ini jangan sampai nanti ada indikator, jangan sampai mungkin ada regulasi-regulasi lainnya turunannya dari undang-undang dasar ini yang kemudian menjadi sebuah ruang agar ada oknum-oknum yang memanfaatkan kewenangan ini gitu loh Mbak. Itu jangan sampai dipahami ya. Jadi istrinya itu benar-benar yang semuanya harus ini, harus mix and match-nya dapat gitu loh Mbak. Karena kita kan negara demokrasi, dan sini kan saya berusaha bicara atas dasar undang-undang, jadi regulasi. Jadi bagaimana negara kita yang sudah berdiri di atas fondasi regulasi konstitusi itu harus benar-benar yang fair juga, adil juga. Jadi jangan sampai ada ruang-ruang yang mana nanti itu ada oknum-oknum yang nggak benar gitu loh Mbak di bawah. Contoh nih, kita lagi ada juga nih lagi isu menarik tuh tentang monopoli. Jadi dan apa ya, terkait monopoli, dan ada di situ tuh tentang pasal tentang bagaimana seorang kalau dia ikut mempromosikan sebuah pekerjaan atau sebuah jasa yang jasanya itu ternyata merugikan masyarakat, yang mempromosikan ini juga akan kena hukuman, kena sanksi. Nah, saya berpikir bagaimana praktek undang-undang tentang praktek monopoli ini juga berlaku kepada profesi-profesi yang lain, jangan hanya bilang barang dan jasa terkait dengan yang sifatnya ekonomi gitu loh Mbak, karena kadang profesi-profesi terkait jasa yang itu mungkin nggak bisa diukur secara ekonomi secara langsung pada saat itu, tapi itu kalau kemudian kita biarkan dan ada orang-orang nakal di dalam profesi itu, maka yang jadi korban masyarakat loh. Baik. Seperti itu. Jadi harus menyeluruh istilahnya seperti itu.
2: Baik, agar itu tadi ya, semua juga dirasakan masyarakatnya. Dampak-dampak positif, semua program-program ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik, saya geser ke Pak Budi gitu ya, karena waktu kita terbatas juga gitu, menanggapi apa yang disampaikan. Menarik ya Pak, soal SDM, upaya untuk bisa meningkatkan kemampuan SDM kita begitu ya. Kemudian juga agar dampaknya dirasakan secara merata juga. Ini seperti apa Pak Budi?
5: Ya, saya tertarik nih, matur suwun Pak, siapa ini Pak?
2: Ada Mas Ramadan dan Mas Andi.
5: Pak Andi ya. Inilah bentuk kami hadir dibantu RRI ya, mendengar langsung dan kita kembali lagi menilai ulang lah apa yang sudah kita lakukan. Pak Ramadan dan Pak Andi tetap percaya kami tetap bekerja Pak. Ini masukan-masukan yang bagus karena ada yang namanya mandatory spending, jadi kebijakan berbasis anggaran. Jadi anggaran berbasis kebijakan. Jadi masukan ini saya kira menjadi hal yang bagus, karena di Jawa Timur sendiri tetap pelayanan publik, koneksitas, kemudian pekerjaan yang layak, keadilan, dan seterusnya, itu menjadi salah satu ending dari mandatory spending pendidikan minimal 20% dari anggaran. Artinya bahwa di situ kebijakan politik kami memang tetap mengarah pada pelayanan dasar pendidikan. Kesehatan juga, infrastruktur 40% harus mengarah pada perbaikan tersebut. Kemudian juga, nah ini menarik masukan dari Pak Andi, aspek pengawasan, Pak. Jadi saya sepakat tata kelola ini tidak melulu dari aspek internal, tapi juga multi pihak ya, untuk melakukan pengawasan. Pengawasan itu tidak harus berurusan dengan aparat, tapi juga masukan dari, kemudian juga dari masyarakat itu adalah bentuk pengawasan yang baik. Simpel saja, Ibu Yuli ya, moderator, kemudian Bu, ini juga ada Bu Lia, ini saya pesan juga bagi wakil DPD dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan, kita punya yang namanya DNA, potensi dari sumber daya alam, keluarga, budaya musyawarah mufakat, kemudian juga ada kelebihan misalnya religi, itu adalah potensi yang sebetulnya ada dan hanya dimiliki Jawa Timur Indonesia. Yeah. Nah, ini harus kita kemas menjadi semacam different in unity, perbedaan tapi jadi satu. Ya, satu berbeda-beda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini harus kita rawat menjadi satu modal besar. Okay. Karena mungkin Jepang, Singapura, mereka juga merumuskan itu, tapi dalam bentuk yang berbeda. Yeah. Problematikanya adalah bagaimana keunggulan DNA itu ditransformasikan dalam bentuk tata kelola, kemudian kita lakukan menjadi kegiatan-kegiatan program yang memang langsung pada impact pada masyarakat. Itu saya kira titik yang kelemahan atau yang harus Bapak-Bapak juga, termasuk kami, bersama-sama. Ya, agar kita tetap optimis, tapi dengan catatan kita juga diberi masukan dan diberikan pengawasan yang terbaik. Agar apa? Transformasi dari budaya dan keunggulan tersebut betul-betul berimpact pada kesejahteraan masyarakat. Dan kata kunci dengan judul kita adalah kemerdekaan yang membuat adil dan mandiri buat masyarakat sejahtera. Saya kira itu menjadi sangat penting. Bu Lia, saya ada konsep dan mudah-mudahan di Jawa Timur, di Bakoril Jember, kita bisa praktekkan dalam bentuk orkestrasi kecil ya, sebagai laboratoriumnya. Jadi kita berpikir dari skill dulu ya, kemudian baru kerja next. Itu konsepnya. Jadi memang kita harus kembangkan dulu minatnya, kemudian juga pelatihan upgradingnya, kemudian kompetensinya, Bu Lia. Ada yang namanya untuk vokasi ya, koordinasi untuk vokasi. Tapi kembali lagi, mohon dibantu, didorong Bu, karena kelembagaan vokasi yang ada sekarang ini masih pada jumlah berapa daerah yang sudah membuat lembaga tersebut. Tapi belum masuk pada bagaimana mengimplementasikan dalam perubahan-perubahan kompetensi yang dibutuhkan dengan kebutuhan masyarakat. Itu baru step 3 Pak Bu Bulia dan Bapak Bisa. Next, berikutnya lagi, nah ini nanti Bakorwil mungkin akan merebranding MGC yang ada, itu akan kita perbaharui atau kita kembangkan terhubung dengan dunia kerja. Tidak hanya formal, tapi informal. Karena kami di Jember punya yang namanya Green Corridor. Produk-produk potensi yang sebetulnya bisa kita kembangkan untuk jauh lebih baik lagi dan jauh lebih sejahtera. Kata kunci adalah tujuannya kompetensi, siap kerja, dan pekerjaan yang berkualitas. Ya. Bu Lia, itu masukan kami buat Ibu. Makasih.
2: Semoga ya ini kita bisa kolaborasikan terus begitu ya, karena tentu capaian-capaian yang ada saat ini harapannya tidak hanya sekedar bisa dipertahankan, tapi ditingkatkan. Termasuk tadi, dampaknya atau manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh ataupun merata. Kita juga berharap bahwa Provinsi Jawa Timur ini juga bisa menjadi sebuah percontohan bagi wilayah-wilayah yang lain, agar sama-sama kita membangun Indonesia begitu ya, untuk kedepannya menjadi lebih baik. Waktu saya singkat, tersisa 1 menit begitu ya, mungkin closing statement lah ya, apa ini yang bisa disampaikan juga untuk memperkuat kondisi-kondisi kita di saat ini baik itu Jawa Timur ataupun Indonesia secara keseluruhan. Bu Lia, nanti saya ke Pak Budi. Mungkin bisa disampaikan closing statement-nya.
0: Terima kasih Mbak Sari. Jadi kita bicara usia 21 negara kita. Kita bicara PR kita sekarang adalah menjaga anak-anak negeri. Kita bicara bagaimana generasi muda itu semuanya bisa makmur sejahtera sampai akhir hayatnya. Ya. Jadi kita pun bicara tadi ketika disampaikan oleh Pak Budi, jangan sampai ada ketidaklarasan. Jadi link and match terkait dengan pekerjaan, mereka harus bekerja bagaimana dan mereka itu mendapatkan pendidikan vokasi seperti apa, terus nyambung ya kan Mbak. Jadi jangan sampai ada namanya kesenjangan kurikulum atau misalignment. Jadi istilahnya kita bicara kolaborasi industri yang kuat antar kementerian pendidikan, pendidikan tinggi, kemudian industri, ketenagakerjaan, semuanya harus bersama. Jadi istilahnya terus-terus kolab-kolab dan sebagainya yang disampaikan oleh Pak Budi. Jadi nggak ada istilahnya pendidikan vokasi itu yang sia-sia gitu loh Mbak. Dan saya harapkan kepada semuanya para pemirsa atau pendengar ya dari RRI Surabaya tetaplah apa ya mengikuti satu, karena memang kita harus mengapresiasi bahwasannya RRI ini selalu hadir mengangkat isu-isu yang sangat-sangat up to date. Terima kasih.
2: Baik Ibu Lia, terima kasih. Kita tentu berharap begitu ya ke depan Provinsi Jawa Timur ini juga terus mencatatkan prestasi demi prestasi, capaian demi capaian yang kemudian juga membantu Indonesia untuk terus tumbuh dan juga berkembang di tahun-tahun selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Lia. Pak Budi, apa closing statement-nya? Ya.
5: Baik, pejuang kita, pendahulu kita sudah berjuang. Dan tujuannya sudah ditetapkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita sebagai generasi penerus dan saya juga diberikan kewenangan, amanah di pemerintahan, marilah. Pasti banyak kekurangan, pasti banyak tantangan, tapi ayo kita bersama-sama. Dari perbedaan-perbedaan itu kita punya tujuan yang sama, yang paling dasar adalah perbaikan pelayanan publik, kemudian pendidikan dan kesehatan, agar apa? Agar perasaan tidak adil dan bagaimana kita memberikan kesejahteraan yang layak, itu menjadi tujuan bersama. Tumbuh bersama, sejahtera bersama. Terima kasih.
2: Baik. Tumbuh bersama, sejahtera bersama. Ini tagline yang luar biasa. Agaknya kita tentu berharap begitu ya, sebagai masyarakat kita juga bisa merasakan dampak kebijakan dan juga program-program dari pemerintah itu bisa kita rasakan bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Budi, terima kasih Bu Lia untuk sesi diskusi yang luar biasa. Kita terus dukung dan doakan semua program-program yang ada. Ini membuat Indonesia lebih baik lagi di masa mendatang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih Bu Sari.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Motivasi hari ini.
2: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 18 Agustus 2026 dalam program Jatim hari ini. Kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dan tentunya bersama saya Sari Julia temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas Anda, kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi yang cukup enak untuk bisa didengarkan di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di pagi hari ini. Sebagai pembuka jumpa kita ada Ulfa Larasati yang mengabarkan Bupati Madiun mengajak masyarakat menjaga persatuan sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dalam momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ulfa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Pesan tersebut disampaikan Hari usai bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Reksogati Caruban, Kabupaten Madiun. Hari menuturkan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga perlu dihargai dengan menjaga Indonesia secara bersama-sama. Ia menambahkan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk kembali mengingatkan tanggung jawab dalam menjaga bangsa. Hari menekankan pentingnya persatuan sebagai salah satu kunci agar Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Lebih lanjut, Hari berharap semangat perjuangan para pahlawan terus dijaga melalui kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Madiun melibatkan sejumlah unsur. Dan Ramil 0803/13 Kebonsari, Kapten Infanteri Norodin, memimpin upacara sebagai komandan upacara. Sementara itu, Dan Ramil 0803/08 Mejayan, Kapten CBA Mulyono, bertugas sebagai perwira upacara. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono didapuk sebagai pembaca naskah proklamasi, sedangkan Yusuf Fatoni dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun memimpin pembacaan doa. Sementara itu, Purna Paskibraka Kabupaten Madiun Cahyaningtyas bertugas membacakan Undang-Undang Dasar 45. Dan upacara ini juga melibatkan 76 siswa-siswi terbaik dari SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Madiun sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Pelaksanaan upacara didukung Satuan Korps Musik Militer dari Lanut Iswah Yudi. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan aubade dan pencaksilat dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Mejayan serta drum band dari SMK Negeri 1 Wonoasri. Upacara ini diikuti oleh gabungan barisan peserta dari berbagai unsur masyarakat dan instansi, antara lain jajaran TNI Polri, aparatur sipil negara, mahasiswa, pelajar, pramuka, serta Ikatan Pencaksilat Indonesia. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ulfa. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ima Fadila, Ketua PCNU sekaligus Ketua MUI Sampang Kiai Haji Muhammad Ikhwan Buseri memberikan apresiasi dan dukungan atas peresmian Rumah Quran Sahabat Tuli Sampang. Ima, silakan.
2: Baik, terima kasih. Pergerakan inklusi keagamaan di Kabupaten Sampang mencatatkan sejarah baru, yaitu Rumah Quran Sahabat Tuli RQST resmi memulai kegiatan pembelajaran perdananya. Kegiatan diikuti oleh anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN Kabupaten Sampang. Selain belajar mengaji Mushaf Al-Quran Isyarat, Sahabat Tuli Sampang juga memperdalam ilmu agama Islam bersama Ustadz sekaligus Juru Bahasa Isyarat atau JBI Mohtar Effendi. Inisiatif pembelajaran Al-Quran dan ilmu agama dengan bahasa isyarat ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari tokoh agama, yaitu Ketua PCNU Sampang yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Sampang, Kiai Haji Muhammad Ikhwan Buseri. Melalui pesan tertulisnya, Kiai Haji Muhammad Ikhwan Buseri menyampaikan ungkapan rasa kagum dan hormatnya atas terwujudnya program Rumah Quran Sahabat Tuli di Sampang. Lebih lanjut, Kiai Ikhwan menegaskan 5 poin penting terkait keberadaan Rumah Quran Sahabat Tuli atau RQST bagi masyarakat di Sampang. Ini adalah suatu langkah yang luar biasa di mana inisiatif gerakan membaca Al-Quran bagi teman-teman disabilitas merupakan terobosan keagamaan yang sangat bernilai. Gerakan inklusif ini juga patut mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sekaligus pemangku kepentingan. perjuangan para penggerak di balik layar dalam membuka ruang belajar yang setara dapat meruntuhkan batasan aksesibilitas tentang agama. Kiai Itkon sangat mendukung kehadiran RKST karena berhasil memangkas tembok penghalang akses keagamaan yang selama ini dihadapi oleh kelompok disabilitas tunarungu. Pemanfaatan bahasa isyarat menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dari Al-Quran maupun juga dari agama secara visual dapat ditangkap dan dimengerti oleh kelompok disabilitas tunarungu. Dengan dimulainya kegiatan Rumah Quran Sahabat Tuli ini, diharapkan masyarakat tuli di Kabupaten Sampang semakin mudah dalam mengakses pendidikan Al-Quran sekaligus memperkuat literasi keagamaan secara berkelanjutan. Dari Sampang, Madura. Ima Fadila kembali ke studio. Amin.

yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kabar lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Eka Wulan. Dinas Kominfo Ponorogo memasang benteng perlindungan data pribadi ASN. Eka Wulan, silakan. Eka, silakan laporan Anda.
1: Iya baik pendengar, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo ini gencar menyosialisasikan keamanan digital yang salah satu tujuannya adalah melindungi data pribadi. Kepala Diskominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Sabto Chetmiko Cipto Raharjo, mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini mengatur tentang perlindungan data pribadi. Menurut Sabto, pendengar, para ASN ini perlu memiliki bekal pemahaman soal seluk-beluk perlindungan data pribadi karena memang tugas mereka sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, aturan perundangan dibuat untuk menjaga hak privasi warga negara dari resiko kebocoran ataupun juga penyalahgunaan informasi. Sabto mewanti-wanti maraknya ancaman cyber yang terkait dengan kebocoran data pribadi, diantaranya adalah phishing berupa modus penipuan online yang bertujuan mencuri data pribadi, kemudian kata sandi, PIN ataupun informasi keuangan lainnya. Caranya dengan berpura-pura menjadi pihak ataupun instansi resmi melalui pesan email ataupun tautan palsu. Selain itu, aksi malware yang sengaja merusak, mengganggu, kemudian mencuri data ataupun mengambil alih sistem komputer, ponsel, dan juga jaringan tanpa izin. Peretasan ini terus mengancam keamanan akun dan juga data masyarakat maupun instansi pemerintah. Sementara itu, pendengar Adi Fajarianto Kobantoro, Kepala Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ini juga menjelaskan bahwa data warga ini merupakan mandat yang harus dikelola secara bertanggung jawab, seperti NIK, foto KTP, data kesehatan, data bantuan sosial, hingga data keuangan, ini tentunya memiliki resiko apabila diakses ataupun disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Adi juga mengingatkan adanya sejumlah kebiasaan pola komunikasi di lingkungan birokrasi yang berisiko bocornya data pribadi, diantaranya mengirim data lengkap melalui grup WA ataupun Telegram informal, atau juga menggunakan email pribadi untuk urusan kedinasan. Adi juga menyarankan setiap perangkat daerah ini memetakan aset data, kemudian menyusun standar operasional prosedur penanganan insiden, serta menetapkan masa retensi data. Tidak kalah penting juga pendengar memastikan dokumen sudah melalui proses masking terhadap NIK dan juga data pribadi lain sebelum mempublikasikannya. Kalangan ASN juga diimbau tidak mudah merespon pesan mencurigakan, mengklik tautan tidak dikenal, maupun mengunduh file dari sumber yang belum terverifikasi. Demikian, Eka belum memaparkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Eka Wulan. Selamat kembali bertugas. Bergeser ke William Nathan. Atasi disinformasi di pedesaan, Diskominfo Kabupaten Malang optimalkan peran kelompok informasi masyarakat. William, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Malang terus berupaya membentengi masyarakat pedesaan dari ancaman penyebaran informasi palsu atau hoaks dan disinformasi di era digital hari-hari ini. Salah satu langkah strategis yang ditempuh yakni dengan mengoptimalkan peran kelompok informasi masyarakat atau KIM yang telah terbentuk hingga tingkat desa. Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Ad Salis Subrianto, menyatakan bahwa pesatnya perkembangan media massa berbasis digital telah menjangkau hingga ke tatanan masyarakat paling bawah. Kemudahan akses informasi melalui perangkat handphone memang meningkatkan literasi digital masyarakat. Namun, di sisi lain juga membawa dampak negatif berupa maraknya sirkulasi informasi menyesatkan. Menurut Ad Salis, sisi positifnya, masyarakat mau tidak mau dituntut untuk melek informasi secara digital. Namun, pemerintah Kabupaten Malang tidak bisa memungkiri adanya kendala negatif seperti maraknya hoaks melalui media sosial. Arsalis menjelaskan, meski Diskominfo telah melakukan

berbagai upaya pengamanan jaringan informasi melalui kanal dan situs web resmi, kapasitas teknis pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kolaborasi aktif bersama masyarakat menjadi kunci utama dalam menyaring informasi liar. Melalui keberadaan komunitas informasi masyarakat di tingkat desa, masyarakat diimbau tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang beredar, terutama yang di media sosial, melainkan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Acalis mengimbau masyarakat jika menerima informasi yang meragukan atau berpotensi hoaks, sebaiknya disaring terlebih dahulu. Masyarakat bisa bertanya kepada pengurus KIM setempat untuk memastikan apakah informasi tersebut benar atau salah, faktual atau fiktif. Nantinya, para anggota KIM akan berkoordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi terkait informasi yang beredar. Acalis juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Malang pada momen Hari Kemerdekaan ini agar lebih bijak dan kritis dalam memanfaatkan teknologi digital, serta tidak ragu memanfaatkan jalur verifikasi yang ada sebelum menyebarkan suatu informasi di dunia maya. William Nathan melaporkan.

0: Satu komposisi dari Rosa dengan Tegar. Kami putarkan juga untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini sembari mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kita masih akan terus hadirkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter ya. Kali ini Emil Akbar siap menginformasikan untuk Anda, PMK Pasuruan berencana ganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Emil, silakan laporan Anda.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun ini ataupun juga tahun depan berencana untuk bisa mengganti kendaraan mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Sampai sekarang masih dalam tahap pembahasan dengan kawan-kawan dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan Bapak Yuswianto selaku Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasuruan. Selamat pagi, Pak Yus.
2: Selamat pagi, Pak Emil.
1: Pak Yus, pembahasan sekarang sudah progresnya bagaimana?
2: Pembahasan sekarang masih di DPR terkait Raperda Perubahan APBD 2026. Dan nanti Selasa ini kita paripurna 3 menjawab pertanyaan fraksi terhadap pengantar nota yang disampaikan Pak Bupati minggu lalu.
1: Baik, Ayus, awal untuk rencana pemerintah akhirnya mengganti mobil dinas dengan mobil listrik, apakah memang faktor efisiensi terutama mengingat BBM yang sekarang harganya semakin tinggi?
2: Pertama, berdasarkan instruksi sebenarnya, instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan operasional dan garing atau kendaraan keperluan dinas. Instruksi langsung ini kepada Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
1: Iya. Dan sejauh ini Pak, ketika ini kan dinas keuangan istilah dalam istilah penghitungan ketika mungkin listrik juga ada biayanya, BBM juga ada biayanya. Kalkulasinya bagaimana?
2: Kalkulasinya setelah kita hitung-hitung, kalau kendaraan konvensional itu pembelarannya kan tinggi. Dengan kondisi BBM yang sekarang itu fluktuatif sekali, kita pernah mengalami solar tech itu 29.000 sekian. Ya. Itu, tapi kan tetap harus kita beli. Betul. Tapi dengan perjalanan waktu kok masih tinggi terus, operasional kita makin menurun. Akhirnya Pak Bupati menyampaikan kebijakannya untuk menghitung, untuk menganalisa kebutuhan kendaraan listrik bagi pemerintah daerah. Khususnya yang Eselon 2. Yang Eselon 3 itu masih kita hitung-hitung lagi. Karena kemampuan keuangan di akhir tahun ini ya juga mepet.
1: Total ada berapa kendaraan Pak dari Eselon 2 yang rencananya akan diganti dengan mobil listrik? Meskipun sudah diawali oleh Pak Bupati.
2: Yang rencananya untuk Eselon 2, itu Eselon 2 itu kan ada 2A dan 2B. Jadi kalau Eselon 2, dari keseluruhan itu ada 102. 102 itu ada Pak Sekda, ada asisten, tambah ahli, kepala dinas itu ada 18, kepala badan itu ada 9, terus camat itu 24, sekretaris ini 26, kabak ini ada 11.
1: Dan rencananya tahun ini akan direalisasikan atau tahun depan?
2: Kalau sewa, kita rencanakan tahun ini, masuk di PAK, proses pembahasan perubahan APBD 2026.
1: Nah, ketika diganti Pak, maka mobil dinas yang lama?
2: Mobil dinas yang lama kita tarik, kita lelang. Salah satunya ya untuk efisiensi tadi. Dan paralel kita juga merencanakan menyewakan aset-aset kita untuk pembangunan stasiun pengisian kendaraan berbasis listrik. Kurang lebih ada 132 titik di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
1: Terima kasih Pak Isma. Baik, itu tadi sampai langsung oleh beliau terkait dengan rencana pemerintah Kabupaten Pasuruan mengganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Emil. Kita bergeser ke Angela Reska. Setelah sempat ditunda, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan kini resmi dimulai. Angela, silahkan.
3: Ya, baik. Terima kasih. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan akhirnya resmi dimulai. Kepala SRT 1 Kabupaten Pacitan, Nanang Adang Kusdinar mengatakan, MPLS dimulai pada pertengahan Agustus guna memastikan kesiapan gedung dan sarana-prasarana SRT 1 Kabupaten Pacitan. Hal ini dikarenakan pihaknya ingin menjamin keamanan dan kenyamanan para siswa saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Diketahui, semula MPLS di SRT 1 Pacitan dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 31 Juli, namun diundur menjadi tanggal 15 Agustus 2026. Ia mengatakan MPLS bukan sekedar proses pengenalan lingkungan sekolah kepada para siswa, namun juga merupakan proses adaptasi kehidupan baru di sekolah rakyat. Dan saat hari pertama MPLS kemarin, SRT 1 Pacitan juga menggelar open house dengan mengundang para orang tua dan wali murid untuk menunjukkan gedung dan fasilitas di sekolah rakyat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pacitan Herwi Woho berpesan kepada seluruh orang tua dan wali murid untuk tidak sekedar menitipkan putra dan putri mereka kepada pihak sekolah. Harus memberikan dukungan dan motivasi kepada para putra-putrinya saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.
2: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini Hanum Oktavi yang menginformasikan, Universitas Negeri Malang kembangkan pasta malam dingin dari limbah batik Trenggalek. Hanum, silakan.
3: Ya, selanjutnya Universitas Negeri Malang UM mendampingi pelaku UMKM batik Raengkra di Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur untuk mengembangkan inovasi batik ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah malam produksi. Melalui program Batik Zero Wasting Printing, tim pengabdian kepada masyarakat UM mengembangkan pasta malam dingin yang disintesis dari limbah malam. Inovasi tersebut ditujukan sebagai alternatif teknik printing batik yang dapat diaplikasikan tanpa pemanasan intensif sekaligus mengurangi limbah produksi. Program bertajuk Batik Zero Waste Printing sebagai inovasi ekonomi sirkular melalui sintesis pasta malam dingin berbasis limbah untuk daya saing UMKM Trenggalek diketuai oleh Dr. Iriaji, dosen program studi pendidikan seni rupa UM. Iriaji mengatakan selama ini proses produksi di batik Raengkra masih menggunakan malam panas secara konvensional. Proses tersebut menghasilkan sisa malam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari kondisi itulah, para dosen merancang solusi berupa pasta malam dingin yang bisa diaplikasikan tanpa pemanasan intensif, sekaligus memanfaatkan limbah malam yang sebelumnya terbuang. Pendampingan ini berlangsung mulai Juni hingga Agustus bulan ini dengan pendekatan Asset-Based Community Development atau ABCD. Pendekatan ini menempatkan perajin sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan program mulai dari pemetaan potensi hingga penerapan inovasi. Tahap berikutnya berupa pengembangan dan juga uji coba formulasi pasta malam dingin. Dengan metode ini, para perajin dapat mempraktikkan teknik baru tanpa meninggalkan tradisi membatik yang selama ini menjadi bagian dari proses produksi. Tak hanya kepada mitra UMKM, hasil pengembangan juga didiseminasikan kepada kalangan akademisi termasuk guru-guru Semalang Raya. Kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi, demonstrasi sintesis pasta malam dingin hingga praktik teknik printing pada kain. Dan ia berharap model pendampingan ini dapat direplikasi pada sentra-sentra batik lain di wilayah Jawa Timur sebagai strategi pengembangan industri batik yang inovatif dan juga berorientasi ekonomi sirkular. Demikian laporan Hanum Oktavia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Informasi dari rekan-rekan reporter sudah kami hadirkan tuntas untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya kami masih akan hadirkan satu informasi terakhir begitu ya dari rekan-rekan reporter untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Oke, baik. Agaknya ini rekan reporter yang terakhir tidak bisa dihubungi begitu ya oleh teman-teman gatekeeper. Jadi tuntas ya untuk kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan kita akan jumpa lagi di hari Kamis untuk program yang sama. Terima kasih, sekaligus saya Sari Julia yang bertugas dalam program Jatim hari ini pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Motivasi hari ini.
2: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
1: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
3: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
1: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
3: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
1: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
3: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
1: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola sentra wisata kuliner SWK. Ketua DPRD Kota Surabaya, Saifuddin Suri, mengatakan keberadaan SWK yang ada di sejumlah lokasi mengalami mati suri dan perlu dihidupkan kembali dengan konsep yang lebih inovatif, tematik, dan mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat. Saifuddin menegaskan pembangunan SWK tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik saja. Pemerintah perlu melakukan kajian kembali mengenai konsep, pengelolaan, hingga aktivitas yang berlangsung di dalamnya. SWK harus memiliki daya tarik atau magnet yang mampu membuat masyarakat datang, berkumpul, dan menikmati berbagai aktivitas, bukan sekedar tempat untuk berjualan makanan. Kabar lainnya, pendengar, pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya mendorong pemerintah maupun instansi pendidikan terkait untuk mengupayakan 10 hak dasar anak Indonesia untuk tumbuh dengan rasa aman, pendidikan yang layak, dan bebas dari rasa takut. Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyusul masih banyaknya kasus dan kejadian yang tidak diinginkan di dunia pendidikan dan lingkungan anak Indonesia untuk memperoleh hak dasar tersebut. Saiful mengatakan 10 hak dasar tersebut diantaranya akses pendidikan yang layak, fasilitas belajar yang merata di seluruh Indonesia, ruang berkarya, lingkungan yang aman dan bahagia, bebas dari perundungan, keluarga yang harmonis, makanan bergizi, akses kesehatan, hak kasih sayang, dan kebebasan berpendapat. Demikian lintas informasi bersama saya, Sari Julia. Untuk berita-berita aktual ini dapat Anda baca melalui portal berita di rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang ini di edisi 18 Agustus 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Ada banyak kabar yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Bagaimana dengan rutinitas atau aktivitas setelah libur panjang long weekend kemarin? Masih semangat hari ini? Mudah-mudahan semangat selalu ya. Kendati pada tanggal 17 kemarin ada beberapa di antara Anda yang masuk sebentar begitu karena harus mengikuti upacara bendera. Jadi kemudian waktu istirahatnya mungkin masih kurang karena di tanggal 16-nya kan ada malam tirakatan tuh. Kemudian Anda begadang bersama dengan keluarga, kemudian juga warga di kampung, begitu ya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan hari ini semangat selalu untuk bisa menyelesaikan tugas hingga paripurna nanti ya. Di siang hari ini, kami sudah merangkum beberapa kabar, beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi yang akan kami bagikan berkaitan dengan satu hal, kabarnya Myanmar mengakui 309 ribu pengungsi Rohingya untuk bisa repatriasi jika keamanan membaik. Tidak hanya kabar tersebut, informasi lain berkaitan dengan infrastruktur pasca gempa NTT berangsur pulih, listrik 99,5% kembali menyala. Kami akan hadirkan bagaimana informasi-informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1, RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Myanmar terus untuk pertama kalinya mengakui hampir 309.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai mantan penduduk negara bagian Rakhine. Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan sebanyak 308.975 pengungsi telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Rakhine. Pengakuan ini menjadi perkembangan penting dalam upaya panjang pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh. Sebelumnya, Bangladesh dan Myanmar beberapa kali berupaya memulai proses repatriasi, namun upaya tersebut belum berhasil karena masih ada kekhawatiran terkait keamanan, kewarganegaraan, dan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi. Proses pemulangan juga semakin rumit karena konflik di Rakhine. Wilayah itu masih dilanda pertempuran antara militer Myanmar dan tentara Arakan, kelompok bersenjata yang kini menguasai sebagian besar wilayah Rakhine. Rohingya merupakan kelompok minoritas yang mayoritas beragama Islam. Mereka selama ini menghadapi diskriminasi, penganiayaan, dan status tanpa kewarganegaraan di Myanmar. Ratusan ribu Rohingya mengungsi dari Myanmar sejak 2017 setelah mengalami kekerasan oleh militer serta serangan sejumlah kelompok bersenjata. Saat ini lebih dari 1,3 juta Rohingya mencari perlindungan di Bangladesh. Sebagian lainnya menempuh perjalanan laut berbahaya menuju berbagai negara termasuk Indonesia dan Malaysia. Bangladesh menegaskan repatriasi harus dilakukan secara sukarela, aman dan berkelanjutan. Sementara itu pengungsi Rohingya menuntut jaminan kewarganegaraan, keamanan dan hak-hak dasar sebelum bersedia kembali ke Myanmar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang Ini, pendengar. 18 Agustus 2026, kabar yang sudah kami rangkum untuk Anda dari beberapa informasi yang beredar. Kalau tadi berkaitan dengan Rohingya, begitu ya. Jadi ada sekitar 309 ribu orang pengungsi Rohingya bisa repatriasi jika keamanan membaik. Kali ini kabar lain berkaitan dengan infrastruktur pasca gempa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan pemulihan infrastruktur terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT terus berlangsung. Sejumlah layanan dasar termasuk kelistrikan dan telekomunikasi di Pulau Flores telah kembali beroperasi dengan tingkat pemulihan yang tinggi. Berton SP Panjaitan, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan sistem kelistrikan di Flores Barat dan Flores Timur yang sebelumnya terdampak kerusakan pada 11 trafo kini telah kembali beroperasi sepenuhnya. Pemulihan jaringan telekomunikasi juga terus dikebut. Jaringan PT Telkom di Pulau Flores secara keseluruhan mencapai pemulihan yaitu 95,4%. Dan wilayah Manggarai Timur masih menjadi perhatian karena tingkat pemulihan jaringan di daerah tersebut baru mencapai 76,3%. Sementara itu kondisi akses jalan di sejumlah wilayah terdampak mulai membaik. BNPB menyebut jalan-jalan di NTT secara umum sudah dapat dilalui meski di beberapa lokasi begitu ya masih terdapat keterbatasan. Dan di sektor pencarian dan penyelamatan, tim gabungan Basarnas bersama dengan kementerian dan lembaga terkait masih disiagakan di 7 kabupaten terdampak gempa.
0: RRI.co.id, sumber

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, kalau berbicara mengenai semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi kemarin, begitu ya. Kemarin itu ada tari kolosal.

Jawa Timur, pilar utama kedaulatan pangan nasional. Apakah kemarin Anda menjadi salah satu bagian masyarakat yang turut serta melihat bagaimana semaraknya hari ulang tahun ke-81 RI begitu ya? Karena ada dua ini, ada dua kloter begitu ya. Ada upacara pengibaran dan upacara penurunan bendera yang masing-masing itu kuotanya tersedia 2.000 kuota undangan dan semuanya itu full. Begitu Pemprov memberikan pengumuman begitu ya, kan war tiket nih. Nah, kemudian tidak begitu lama atau tidak berlangsung lama, langsung tinggal beberapa jam saja itu sudah habis tiketnya ya. Apakah Anda juga menjadi salah satu masyarakat yang kemudian ikut dalam semarak hari ulang tahun RI ke-81 di Gedung Negara Gerahadi? Nah, Tari Kolosal kemarin yang kebetulan juga hadir, yang merupakan persembahan menggambarkan kekayaan sumber daya alam Jawa Timur serta semangat para petani, nelayan, pekebun, pembudidaya ikan, dan peternak dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Jadi Tari Kolosal ini menggambarkan kekayaan sumber daya alam Jawa Timur sebagai penopang kedaulatan pangan. Melalui harmoni gerak, Tari Kolosal, semangat para petani, nelayan, kemudian pekebun, pembudidaya ikan, kemudian juga peternak dalam mewujudkan Jawa Timur yang mandiri dan sejahtera, melibatkan total 222 orang terdiri dari penari, pemusik, tim kreatif, dan panitia. Penampilan di bawah koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan Art Director Abing Santoso, kemudian sutradara Irfan Nur Mahmudi, komposer Karfian Vega Alfian, kemudian koreografernya Fairus Dwi Ahmad, lalu Ayu Ratna Sari, Andrean Kevin Prasetyo, Mirna Arfianti, Vita Aprilia Sangaji, dan kurator seni Joko Susilo, dan didukung oleh Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta STKW Surabaya, kemudian Universitas Negeri Surabaya UNESA, lalu SMK Negeri 12 Surabaya, Banyuwangi Etno Karnival, Sanggar Putra Bima Respati, Sanggar Baya Runcing, dan Sanggar Kalimas. Dan penata rias serta busananya adalah Noir Art Collection ya, yang didukung oleh Desvita Maharani Sekolah Rakyat Banyuwangi. Jadi luar biasa sekali kalau kemarin Anda melihat bagaimana tari, kemudian Tari Kolosal ini begitu ya, yang menggambarkan kekayaan sumber daya alam Jawa Timur sebagai penopang kedaulatan pangan. Kemarin tidak hanya tarian itu saja, bahkan Gita Suara Nala dan 200 Suara Generasi Muda yang menyatukan harmoni kemerdekaan Indonesia, yang kemudian juga menjadi salah satu pengisi begitu ya, persembahan yang luar biasa dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi. Jadi marching band Gita Suara Nala dari SMA Taruna Nala Jawa Timur yang mengiringi pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Gedung Negara Gerahadi. Meriah begitu pendengar ya. Kemudian juga sajiannya spektakuler. Mungkin kalau Anda mendengar, melihatnya secara langsung, ya luar biasa sekali. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Anda pun juga bisa bergabung bersama kami ya. Anda bisa mengirimkan pesan singkat, voice note, atau bahkan menghubungi kami di 031-534-5474. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
2: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
1: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
2: Bukan dong, saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
1: Oh gitu, tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
2: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
1: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang berarti menghormati Indonesia.
2: Betul. Sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
1: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.
3: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
4: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
3: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
4: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
3: Caranya gimana?
4: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
3: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
4: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
3: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
4: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Terima kasih, Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, hari ini 18 Agustus 2026, di mana pada 18 Agustus juga di tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan begitu ya, Indonesia resmi menjadi sebuah negara yang merdeka. Dan tentunya sebuah negara bisa berjalan jika semua alat kelengkapannya juga dibentuk. Maka dari itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI menggelar sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan memutuskan tiga hal penting. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, di mana para tokoh bangsa secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi negara serta menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan juga mengukuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Pada sidang PPKI, para tokoh bangsa secara aklamasi menunjukkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Penetapan ini sangat penting agar negara yang baru berdiri ini memiliki pemimpin negara yang sah untuk menjalankan pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, di mana lembaga ini dibentuk sebagai badan perwakilan rakyat sementara sebelum ada pemilu dan parlemen secara resmi. KNIP berfungsi untuk membantu tugas presiden dan menjadi cikal bakal lembaga legislatif di Indonesia. Pendengar, sidang PPKI berlangsung sampai tanggal 22 Agustus 1945 dan menghasilkan banyak keputusan besar sebagai dasar bangsa dan negara, seperti menetapkan susunan kementerian, menetapkan pembagian wilayah provinsi, membentuk komite nasional di tingkat pusat dan daerah, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zaid.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca de Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usia laga pelatih Deportivo, Simon Navarro, akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini, di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a jam of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also we were stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite good.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas Putri U16 untuk pertandingan

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kembali ke arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marsian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMHF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Motivasi hari ini.

0: terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir, ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayuarta 0896-300-893-0. SP Tuban, Witra 0896-1604-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Waktu yang harus kita sesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal kita tidak bertambah sedikit pun. Padahal kita tahu, saat ini umur kita berkurang.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini di edisi 18 Agustus 2026. Saya Fresti Oktora masih hadir menemani Anda pendengar. Nanti pada pukul 12 siang ya, atau sesaat lagi, kami akan hadirkan program Moments, Moment Inspirasi bersama dengan Ibu Sofi Balgis MPSI ya. MC, Ketua Asosiasi Konselor Keluarga dan Pernikahan Indonesia. Nanti kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan profil beliau, begitu ya. Kemudian apa sih momen yang paling menginspirasi dari sosok Ibu Sofi? Nanti kita akan ngobrol bareng di kesempatan kali ini. Anda bisa bergabung di 081-331-4992 atau di 534-5474 ya. Anda nanti bisa manfaatkan untuk bisa berbincang-bincang di hari ini bersama dengan kita di program Momins, Momen Inspirasi. Nanti pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan program Beranda Asta Cita pendengar berkaitan dengan kesehatan ya, bersama dengan Profesor Dr. Santi Martini MKES ya. Beliau adalah pengurus IAKMI Pengcap Surabaya, dosen FKM UNER. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng berkaitan dengan apakah kita sudah merdeka dalam hal kesehatan ya. Potret pembangunan kesehatan Indonesia pasca 81 tahun kemerdekaan. Nanti kita akan ngobrol bareng bersama dengan narasumber kita ya, dari bersama dengan Prof. Santi. Kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan topik yang kita ketengahkan. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih akan hadir menemani Anda pendengar ya di kesempatan kali ini. Nanti sesaat lagi program Momins, Momen Inspirasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan Ibu Sofi Balkis MC. Beliau adalah Ketua Asosiasi Konselor Keluarga dan Pernikahan Indonesia. Pendengar, sebelum kami hadirkan bagaimana program Momins untuk Anda, kali ini informasi yang ingin kami bagikan berkaitan dengan satu hal. Kalau Anda suka dengan makanan-makanan yang kaya akan kalsium, vitamin D, ya, selamat, berarti Anda termasuk masyarakat atau yang memang konsen dengan kesehatan tulang, ya, kekuatan tulang. Karena makanan-makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D itu terbukti untuk kekuatan tulang, terhindar dari tulang keropos, ya. Jadi makanan untuk tulang keropos itu penting diperhatikan, terutama bagi orang yang mengalami osteoporosis atau ingin menjaga kepadatan tulang seiring bertambahnya usia. Asupan nutrisi seperti kalsium, kemudian vitamin D, protein, magnesium, dan vitamin K dibutuhkan untuk membantu menjaga tulang tetap kuat. Tulang memang terlihat seperti jaringan yang keras dan tidak banyak berubah, namun tulang itu terus mengalami proses pembentukan dan penghancuran. Karena itu pola makan sehari-hari berperan dalam menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan kesehatan tulang. Pendengar, susu itu menjadi salah satu minuman yang dikenal sebagai sumber kalsium yang mudah ditemukan dalam pola makan sehari-hari. Kalsium merupakan mineral penting yang dibutuhkan untuk mempertahankan struktur dan kekuatan tulang. Selain kalsium, sejumlah produk susu juga diperkaya dengan vitamin D. Vitamin ini membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik. Dan susu juga mengandung protein yang turut mendukung pemeliharaan jaringan tubuh, termasuk tulang. Bagi yang tidak dapat mengkonsumsi susu sapi, sumber kalsium lain dapat dipilih termasuk minuman nabati yang telah diperkaya kalsium. Ada juga brokoli. Jadi brokoli ini dapat menjadi pilihan makanan untuk tulang keropos ya, terutama bagi orang yang ingin memperoleh kalsium dari sumber nabati. Sayuran hijau ini juga mengandung vitamin K yang berperan dalam kesehatan tulang. Selain itu brokoli mengandung vitamin C dan serat. Konsumsinya dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang bersama berbagai sayuran dan sumber protein lainnya. Jadi tidak hanya brokoli, sayuran hijau seperti kale itu juga dapat menjadi pilihan untuk menambah asupan nutrisi yang mendukung kesehatan tulang. Lalu juga ada kacang kedelai, pendengar. Jadi kacang kedelai ini merupakan sumber protein nabati yang juga mengandung sejumlah mineral termasuk kalsium. Protein dibutuhkan tubuh untuk berbagi fungsi, maksud kami berbagai fungsi dan turut menjadi bagian penting dalam struktur tulang. Dan kedelai juga mudah ditemukan dalam berbagai bentuk makanan seperti tahu, tempe, kemudian edamame. Dengan begitu asupan protein dan sejumlah nutrisi penting bisa diperoleh melalui menu sehari-hari yang beragam. Jadi itu pilihan makanan dan juga minuman yang juga bisa Anda konsumsi, sebenarnya banyak ya. Ada tahu juga, ada kacang almond, kemudian ikan sarden, kuning telur ya yang bisa Anda jadikan alternatif untuk kemudian memperkuat tulang Anda melalui kandungan vitamin di dalamnya, kalsium dan lain sebagainya. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan program Momins, Momen Inspirasi.

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menemani Anda. Dan seperti yang tadi sudah kami sampaikan di kesempatan kali ini, begitu ya, berkaitan dengan satu hal, momen inspirasi. Jadi di hari ini kita akan ngobrol banyak begitu ya, bersama dengan seorang yang menginspirasi kita begitu ya di hari ini. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Sofi Balkis MPC. Beliau adalah Ketua Asosiasi Konselor Keluarga dan Pernikahan Indonesia. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Mbak Fresti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Terima kasih sudah hadir kesempatan kali ini begitu ya. Kita akan ngobrol banyak begitu ya Bu ya, berkaitan dengan bagaimana sih Ibu begitu ya, bagaimana karirnya Ibu, kemudian perjalanan yang paling menginspirasi menjadi seorang konselor begitu ya, konselor keluarga dan pernikahan Indonesia. Nanti kita akan ngobrol banyak dan pendengar juga bisa bergabung bersama kami baik di 081-33-14-992 atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di 534-5474. Pendengar, di hari ini nanti kita akan ngobrol banyak begitu ya. Jadi Anda bisa manfaatkan kesempatan untuk bisa bertanya, untuk bisa sharing begitu ya. Anda bisa langsung kirimkan pesan singkatnya dan menghubungi kami di nomor telepon yang sudah kami siapkan. Baik, Ibu asli mana Bu? Surabaya kah?
1: Arek Surabaya asli.
0: Waduh, arek
1: lahir
0: Surabaya
1: besar
0: asli.
1: Sampai sekarang di sini.
0: Baik, luar biasa. Ibu Ketua Asosiasi Konselor Pernikahan begitu,
1: keluarga
0: ya.
1: Dan pernikahan.
0: Keluarga dan pernikahan begitu. Apakah memang dari awal tujuan Ibu begitu ya ketika memilih karir itu memang sudah langsung terpatri bahwa saya akan menjadi seorang konselor begitu?
1: Enggak pernah mimpi. Enggak pernah bercita-cita.
0: Oke. Dulu awal apa sih Bu cita-citanya?
1: Oke, kalau ingat-ingat cita-cita waktu SMA ya, pengen di pertanian, pernah juga pengen di arkeologi. Jadinya enggak jadi arkeolog tapi jadi psikolog gitu. Gitu. Masih suka tanaman sih gitu.
0: Oh.
1: Tapi nggak punya keahlian karena itu dulu nggak keterima, akhirnya ambil psikologi gitu.
0: Baik, kemudian kak tadi menyampaikan di awal begitu ya, waktu SMA masih belum kepikiran ya Bu ya untuk menjadi seorang konselor, seorang psikolog begitu ya. Tapi kemudian arahnya ke sana begitu. Setelah lulus SMA begitu Bu, apakah memang sudah terfikirkan begitu atau Ibu melihat mungkin akhirnya mengambil kuliah psikologi begitu. Jadi melihat fenomena yang ada misalnya banyaknya keluarga yang terpisah kah, okay, atau membutuhkan pendampingan begitu.
1: Wah, idealisme itu belum muncul tuh kalau baru lulus SMA. Jadi saya itu tersesat di jalan yang benar.
0: Baik.
1: Jadi kuliah psikologi itu memang inner healing gitu ya, juga untuk personal development gitu ya, untuk menata kepribadian juga healing. Tapi saya melanjutkan kuliah profesi itu yang baru kepikir bahwa, oh iya ya ternyata kehidupan yang saya alami itu rumit, tapi orang lain lebih rumit gitu ya, karena kita praktek di beberapa tempat, mulai melihat kesehatan mental nelayan, kemudian anak berkebutuhan khusus, lalu di panti jompo, itu yang membuat saya, oh berarti saya sudah benar nih di tracknya gitu, untuk ya istilahnya itu membantu orang gitu ya, membantu orang sih dalam banyak profesi ya, tapi oh ini berarti pendidikan saya jalani ini udah pas asli, artinya serak gitu.
0: Baik, tapi ada tidak sih Bu satu momen di mana Ibu itu memang tergeraknya hatinya ke arah sana begitu ya, untuk kemudian membantu teman-teman, membantu saudara atau mungkin orang lain begitu ya, untuk misal karena kan menjadi seorang konselor itu bukan hal yang mudah begitu ya.
1: Baik, jadi gini, kalau track pendidikan memang itu sudah pakemnya menjadi psikolog gitu. Tapi saya mengembangkan diri untuk menjadi people helper dalam beberapa bidang sampai mendirikan asosiasi ini. Karena Allah aja mempertemukan atau memperjalankan ketemu dengan klien, dengan kasus rumah tangga, dengan kasus anak gitu. Lalu remaja yang self-harm, lalu kemudian keluarga yang mau pisah, terus macam-macam Mbak, bahkan sampai yang mau bunuh diri gitu ya. Nah jadi apa pas aja pas, oh berarti ini memang, oh ya sama ini ketemu circle yang sama gitu. Jadi selain saya ngerasa sreg dan merasa terpanggil, kemudian ketemu temen dengan pengalaman yang sama, nangani keluarga, nangani orang-orang dengan gangguan kesehatan mental begitu ya. Kemudian kita sama-sama belajar upgrading gitu untuk menjadi couple counselor, marriage counselor, family therapist gitu. Terus yuk kita kumpul bareng dalam satu wadah. Mungkin saya tipe orang yang provokator kali ya. Jadi saya memprovok teman-teman, ayo gabung gitu. Ada teman saya juga yang saya provokasi, dia bingung. Mbak, aku enaknya ngambil S2 komunikasi atau psikologi ya? Saya provokasi. Provokasi dan juga memotivasi ya. Contoh ini, kalau saya juga punya kalian untuk memprovokasi, udah belajar aja psikologi gitu. Karena dirimu sudah people helper, jadi harus belajar di psikologi gitu. Dan saya memotivasi teman-teman bahwa bergabung dalam satu wadah organisasi itu adalah sosial ya, gitu. Jadi apa pelayanan yang kita berikan, karya-karya kita, kegiatan kita itu banyak pro bononya gitu. Kalau di organisasi.
0: Baik. Gitu. Tapi tidak adakah misalnya kalau profesi berkaitan dengan profesi, kalau dokter kan ada keturunan dari orang tua dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ibu, apakah juga ada keluarga yang memang concernnya di bidang psikolog begitu, Bu?
1: Tidak ada, tidak ada.
0: Oke, baik. Jadi saya, memang benar-benar ibu pure
1: saya,
0: sendiri.
1: Pertama, generasi pertama. Setelah itu ponanku pengen di psikologi gitu.
0: Jadi ibu yang mempelopori ya.
1: Iya, iya, itu tadi nggak dalam cita-cita, tapi ya alhamdulillah ternyata itu jalan hidup ya, jalan hidup ya. Jadi mungkin panggilan ya kali ya, itu panggilan. Dan yang membuat saya suka kegiatan sosial gitu ya, itu kalau di keluarga saya itu kan kakek saya pejuang gitu ya. Jadi saya cucu pejuang, jadi semangat untuk apa istilahnya itu, idealnya itu berbakti untuk nusa dan bangsa itu kali aja ada gitu ya. Seneng aja gitu loh kalau ikut kegiatan pengabdian atau bakti sosial gitu. Dalam wadah apapun ya, saya juga di Asosiasi Psikologi Islam, di Asosiasi Psikologi Positif, di Asosiasi Psikolog Sekolah, begitu.
0: Baik, jadi cukup banyak juga kegiatan yang juga ibu ikuti begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, baik. Jadi awal ketika ibu memutuskan untuk mengikuti kuliah di psikologi begitu ya, sampai S2 juga psikologi, kemudian ketika mengambil profesi menjadi seorang konselor begitu ya, Bu ya, itu juga apakah dipengaruhi juga dengan kondisi lingkungan yang ada? Misalnya tadi ibu menyampaikan bahwa ada rasa ingin membantu orang lain untuk kemudian menjadi bagian dari sosial begitu ya, dan lain sebagainya.
1: Baik, saya luruskan dulu ya. Jadi kalau sudah psikolog itu sebenarnya juga include di situ konselor.
0: Oh, langsung.
1: Bukan profesi konselor sendiri.
0: Oh, baik.
1: Gitu. Itu yang pertama saya luruskan. Terus yang kedua, untuk menjadi konselor itu bisa dengan upgrading training bersertifikat gitu. Lalu tadi terkait dengan kegiatan sosial ya, sebenarnya tidak hanya saya, banyak teman-teman juga yang nyemplung di kegiatan sosial gitu ya, dengan banyak baju gitu ya, ada di bidang lingkungan, pramuka itu juga kegiatan sosial. Ada teman saya sampai mau pensiun masih aktif di pramuka gitu ya, dipanggil kakak gitu terus ya.
0: Oke, baik.
1: Terus kalau apa maksud pertanyaan Mbak, berarti ke arah mana nih?
0: Apa menariknya begitu, Bu, untuk kemudian berkegiatan sosial? Karena kan kalau kegiatan sosial ya begitu-begitu saja begitu ya.
1: Ya mungkin karena apa, saya suka kegiatan pramuka dulu. Pramuka dulu kan mesti kita bantu orang lain. Ya. Terus mungkin juga inspirasi saya dari ayah kali ya. Ayah saya itu dermawan gitu ya. Ya layaknya orang-orang yang the have gitu ya, orang yang punya, memiliki lebih itu, dan kita tinggal di kampung itu juga bantu tetangga gitu. Terus saya mau terbang lebih jauh gitu ya. Saya terbang lebih jauh, saya apa bisa berkontribusi untuk kemanusiaan gitu. Saya juga ngajakin teman-teman untuk jadi relawan kebencanaan, Mbak.
0: Oh.
1: Ke Lombok.
0: Baik.
1: Ke Palu.
0: Mm-hmm.
1: Terus ini terakhir ke Aceh gitu.
0: Mm-hmm. Cukup banyak ya, Bu ya, kegiatan yang kemudian Ibu ikuti. Bahkan Ibu juga seorang dosen begitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Di UINSA ya, Bu?
1: Ya, di UINSA dan Ampel.
0: Oke, baik. Dan mengajar prodinya juga sama psikolog ya, Bu ya?
1: Saya tidak hanya ngajar di psikologi saja, tapi ada pernah dulu di bimbingan konseling Islam, pernah di hukum keluarga Islam, di tasawuf dan psikoterapi. Sekarang ini diminta untuk ngajar di PIAUD, pendidikan Islam anak-anak usia dini. Karena ilmu psikologi itu sebenarnya paling luas, Mbak.
0: Oh, oke, okay, baik. Luas. Tantangannya apa sih, Bu? Kalau misalnya kita belajar ilmu psikologi, begitu ya?
1: Tantangannya itu kita lebih bisa mempelajari orang, termasuk diri sendiri sih. Jadi kan lebih aware ya. Oh, berarti pada situasi ini aku nyaman nggak? Itu kita diajari untuk kan pertama kita mempelajari. Teori-teori itu kan dikaitkan dengan diri sendiri ya, misalkan kepribadian. Menariknya itu kalau udah belajar karakter kepribadian, konsepnya begini, ya akhirnya kita, oh aku tipe yang ini, oh aku yang begini. Berarti kalau aku mau berubah, memperbaiki diri, berarti aku harus apa latihan ini atau punya keterampilan ini gitu. Menariknya itu bisa untuk diri sendiri develop ya. Bahkan istilahnya sekarang bukan develop, flourishing gitu. Bisa berkembang, bisa jadi yang versi terbaik diri kita. Dengan ilmu psikologi itu, ada ilmu kesana gitu ya. Kemudian menariknya yang lain tadi ya, membantu orang. Orang itu kalau berubah seneng loh, Mbak. Mau cerita nih ya. Cerita misalkan klienku nih, dia kan remaja self harm ya. Cutting itu loh, Mbak, barcode gitu ya.
0: Okay.
1: Nah itu pertama-tama dia pakai hoodie gitu ya. Tahu ya hoodie ya?
0: Iya, yang gitu, sangat tertutup pake, gitu.
1: Gitu ya. Pakai warna hitam gitu. Terus dalam percakapan itu saya tanya, "Kamu memang pakai hoodie begitu terus kah gitu, atau kamu kalau di sekolah pakai jilbab?" Karena kan ditutup tuh kepalanya gini, kelihatan wajahnya aja. Enggak. Terus akhirnya dia ngaku ternyata dia barcode kan. Jadi tahun pertama kita gali, kemudian dia cerita punya kecewaan dengan orang tua, kemudian ayahnya hadir karena emang ngajak ayahnya bisa konseling bareng, lalu tumpah tangisnya, lalu rekonsiliasi konflik kayak gitu-gitu ya. Itu kemudian 2 bulan 3 bulan ketemuan berikutnya, anak itu berubah loh, Mbak. Berubah, lebih cantik. Bukan lebih cantik, artinya memang tampil cantik karena dandan. Dandan, rambutnya bagus, rapi, ngombak. Memang rambutnya ngombak ya. Kalau pakai hoodie kan gak kelihatan tuh rambutnya. Iya. Terus pakai lipstick, pakai make up. Itu saya terpesona gitu. Hah, ini kamu? Kamu kok berubah? Kamu kok beda? Iya, Bu, dulu itu saya caper. Jadi dia punya satu refleksi diri bahwa yang dia lakukan dulu itu cari perhatian. Dan dia sudah bisa move on, atau dia bisa tadi ya menampilkan diri versi dia gitu. Jadi waktu ketemu saya dulu pertama itu versi dia yang lagi tanda kutip sakit mental gitu ya. Atau ya gak bebek saja gitu. Dan itu penyadaran itu kalau dia berubah jadi bagus itu kita seneng Mbak, lega dan bersyukur kayak begitu contoh perubahannya. Kalau klien kita berubah, gitu.
0: Baik. Tadi Ibu juga mengatakan bahwa mengajak rekan-rekan yang juga seprofesi untuk kemudian menjadi seorang relawan, begitu. Dan itu apakah memang sudah dari muda Ibu lakukan, kemudian ikut menjadi relawan, begitu, Bu?
1: Ah, aku baru ingat. Jadi waktu kuliah dulu kan zaman reformasi.
0: Oke.
1: Ya toh, demo gitu ya. Nah itu saya menginisiasi memang, jadi saya inisiator nih. Dulu ketika kuliah tahun ya reformasi 98 ya, itu saya menginisiasi untuk teman-teman di Ubaya, saya kuliahnya di Ubaya, itu untuk pendampingan belajar anak-anak di kampung. Kampung persis di belakang kampus gitu. Jadi seminggu dua kali kita kumpul. Nah di situ kita nggak cuma belajar bareng untuk tutorial gitu ya, pelajaran SD, SMP, SMA gitu ya, di rumahnya Pak RT gitu. Nah itu kemudian kita juga wawasan kebangsaan, juga multikultural ya, karena kan anak kampung yang khas Surabaya gitu ya. Lalu tim saya tutorial itu ada yang Chinese, ada yang apa agamanya beda, Buddha ada. Di Ubaya itu lengkap ada Buddha, ada Konghucu, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu gitu, ada Islam. Nah itu kita wawasan kebangsaan itu cerita tentang kalau di apa orang Cina itu ada budaya apa gitu. Terus kenapa dipanggil apa istilah-istilah panggilan ya, ai atau apa-apa itu kita sharing-sharing kayak begitu. Nah itu sekitar setahun ya, setelah itu saya serahkan ke kader berikutnya begitu.
0: Baik, jadi memang dari awal dari kuliah itu juga bibit relawan itu sudah muncul begitu ya Bu ya?
1: Iya, karena kayaknya di tempat lain juga teman-teman UNER melakukan Mbak gitu. Teman-teman UNER melakukan, lalu waktu itu kita satu apa ya, satu circle itu ada teman UPB, UNER, UNESA juga bikin gitu.
0: Tapi kalau untuk relawan kebencanaan begitu Bu, karena kan biasanya kalau tugas seorang psikolog itu kan juga ketika ada kebencanaan terjadi, trauma healing itu kan juga sangat diperlukan begitu ya Bu ya. Apakah Ibu juga pernah terjun turun langsung ke sana begitu?
1: Iya jelas, kalau ngejak teman kita kan langsung ketemu sama penyintas ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi misalkan gini, gak pas kejadiannya, jadi kalau pertama kali kita tim kita turun ke Lombok itu saya lupa 2-3 minggu setelah kejadian gitu ya, setelah kejadian. Dan itu ternyata Lombok kan masih terus gempanya, terus itu terus beberapa bulan itu. Nah jadi apa, kita cari donatur ya, kita minta bantuan teman-teman urunan juga gitu ya, kita keluar duit juga ya, paling enggak donasi itu membantu kita untuk naik pesawat gitu ya, PP, tapi makannya, transportnya yang di lokal gitu ya, itu istilahnya itu kita nggak ada sponsor tunggal gitu. Sponsor tunggal itu yang pertama, prinsip pertama kerelawanan itu bonek lah Mbak gitu, bonek tapi punya strategi gini, oh kita nanti di titik mana gitu. Kebetulan teman-teman ada di pecinta alam, sama ada teman yang punya karena ada pecinta alam, dan ada rescue, ada tim rescue, kalau nggak salah namanya Galena gitu, Galena rescue gitu. Nah kita di titik itu. Nah kemudian dari situ itu kan posko ya. Nah posko itu waktu di Lombok itu area itu sebelah kiri kanan kita itu ada tenda-tenda pengungsi. Nah jadi dari tenda relawan kita kalau pagi itu masak Mbak, ini sharingnya cerita ya, kita jadi relawan tuh nggak trauma healing aja Mbak. Pagi kita bantu masak Mbak, motong-motong kacang. Kalau masak pagi kacang, terus makannya kan sehari dua kali tuh, kita ikut masak. Nah lalu setelah masak jam-jam 10 jam sampai sore itu kita ke tenda pengungsi. Ada juga tim dari rescue itu mengantar kita ke titik yang jauh, jadi di Sembalun gitu, ada titik yang langsung ke rumah warga. Nah di situ terus kita ketemu warga gitu. Nah tim saya kan sekitar 4-5 orang ya. Nah itu ada yang ngurusi lansia, ada yang anak-anak gitu. Kita lebih ke grup konseling, grup terapi Mbak, jadi karena ngumpul bareng kan.
0: Iya.
1: Gitu. Terus nanti kalau ada yang misalkan ada mbah waktu itu kakinya kaku untuk digerakkan, saking traumanya kakinya kaku gitu kan, setelah lepas 3 bulan gitu ya, 3 minggu sorry. Nah itu, nah baru kita penanganan individual. Tapi kalau penanganan grup ya kita ajak, kalau anak-anak itu lebih gampang Mbak. Anak-anak itu lebih gampang, kita ajak nyanyi itu sudah healing buat mereka. Kadang anak nggak traumatik, kalau mau cerita yang traumatik justru palu Mbak, karena likuifaksi. Gitu. Ada anak yang terjepit gitu. Lebih mengerikan kejadian yang penyintas di Palu.
0: Di Palu ya.
1: Dibanding di Lombok.
0: Gitu. Jadi Ibu sudah malang melintang ketika menjadi relawan kebencanaan juga.
1: Baru 3 ya? Tempat, ada temanku yang apa rekornya lebih. Dari lebih.
0: Itu. Tapi dari pengalaman yang ketika itu Ibu terjun langsung ke sana begitu ya. Mempengaruhi psikis Ibu sendiri enggak sih Bu? Kan kadang-kadang ada saya pernah membaca sebuah artikel begitu ya, bahwa ada waktu itu dokter yang dikirim ke sana, tapi yang terjadi adalah si dokter ini tidak mampu dan tidak kuat ketika melihat kondisi yang ada begitu. Jadi sehingga mempengaruhi psikis beliau begitu ya. Jadi akhirnya mau tidak mau beliau dipulangkan begitu untuk menenangkan. Karena kan kita tahu bersama ketika bencana yang terjadi, kita banyak melihat jenazah yang tidak karuan begitu ya. Karena gempa yang ada, kemudian yang kemudian ada longsor juga dan lain sebagainya. Kalau ketika pengalaman ibu terjun di sana begitu, apa itu juga mempengaruhi psikis ibu sendiri ketika ibu ada bersama dengan para penyintas begitu?
1: Baik, ada bedanya sih. Jadi gini, mungkin tim relawan yang shock tadi kemudian dia mengalami secondary trauma namanya gitu ya. Itu pasca kejadian itu masih ada jenazah, masih chaos gitu ya. Itu memang bikin trauma sekunder tadi gitu. Nah, saya tadi kan nyampaikan kita ngatur strategi memang. Jadi gini Mbak, trauma itu ketika kejadian pasca kejadian itu belum trauma.
0: Okay.
1: Trauma itu ada yang bilang sebulan, ada yang bilang 6 bulan. Jadi kita memang berangkat itu setelah 3 minggu. Kalau yang di Aceh kemarin malah lebih dari 6 bulan kan. Terus yang di, jadi mendeteksi trauma itu adalah ada satu training yang saya ikuti itu 1 bulan deh. Kalau ada kebencanaan kamu datang 1 bulan setelah kejadian. Datang pas pasca nggak apa-apa juga, karena kalau pasca itu kan pertolongannya adalah psychology first aid, bantuan psikologi awal, yang look, link, listen gitu kan, dicari bantuan untuk menolong dia, misalkan luka, apa nggak punya baju, makan, tempat tinggal dan sebagainya itu. Nah kalau mendeteksi traumanya itu 1 bulan gitu. Kenapa? Karena itu masih muncul nggak? Sensasi di tubuhnya terasa nggak? Misalkan tadi

0: surga, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Selamat siang, Bu Narasumber. Ya, baik. Apa yang Anda katakan tadi itu yang saya alami saat ini dan yang kemarin, Bu.
1: Baik.
0: Kalau duduk terlalu lama, ya seperti itu, apa yang Anda katakan. Solusinya yang terbaik, Bu, kemana langkah kita supaya tidak seperti itu.
1: Okay.
0: Pak Bres, terima kasih.
1: Oke, baik. Jadi yang diperbincangkan tadi adalah pasca kejadian, begitu ya, timbul trauma begitu, karena itu mengingatkan tentang kejadian yang lampau begitu ya, Bu.
2: Setelah ingat.
1: Iya.
2: Jadi ketika memori kita masuk ke situasi saat itu, kejadian itu, terus ada reaksi pada tubuh, macam-macam, Mbak, reaksinya. Gitu. Nah, Bapak ini berarti reaksinya sama yang kakinya kaku gitu kali ya. Susah digerakkan. Nah, intervensi, Pak. Intervensi yang bisa dilakukan self-healing itu kakinya ditepuk-tepuk, ditepuk-tepuk lembut gitu ya, ditepuk-tepuk lembut gitu ya. Kenapa? Karena itu tremor. Kita buat kakinya tremor, bergetar. Saya kan juga belajar body shaking ya, gitu. Nah, tension releasing dengan body shaking itu ditepuk-tepuk kakinya gitu, tremor gitu. Kemudian coba untuk di jangan langsung berdiri, tapi digerakkan jari-jari kakinya, terus di pergelangan kakinya itu dinaik turunkan gitu. Jadi nggak langsung, Pak, jadi bertahap gitu, nggak bisa langsung. Bisa juga stroke loh, Mbak. Saya pernah nangani pasien stroke ya, bukan menghilangkan stroke-nya, tapi tangannya nggak bisa digerakkan. Jadi tangan yang kanan itu gerak-gerak terus sama kaki yang kanan, gini-gini terus, Mbak, nggak bisa berhenti. Bisa berhenti tapi kalau tidur. Terus yang tangan kiri itu nggak bisa digerakkan. Terus saya punya beberapa metode kan. Nah, terus habis gitu selisih sekitar 10 menit ya, tangan itu bisa diangkat. Suaminya kaget, lu Mbak, Mbak, tangannya kenapa? Itu tangan terakhir digerakkan itu sekitar 2-3 minggu lalu ya. Nah, terakhir kapan dipakai, Pak? Terakhir itu tangan kiri itu untuk sikat gigi. Setelah itu tiba-tiba tangannya itu nggak bisa digerakkan. Nah, setelah saya terapi itu tangannya, saya terapinya itu pakai teknik EFT ya, Emotional Freedom Technique, itu pakai tapping gitu. Saya juga pakai clapping, tapping, banyak, Pak. Kalau udah jadi people helper itu stok jurus kita gitu ya, itu banyak gitu. Ini bisa digerakkan. Terus ada teman saya juga, saya lupa di Singapura atau Malaysia ya, ada itu videonya di YouTube. Itu seorang kakek-kakek nggak bisa gerakkan kaki, kaku banget. Jadi dia berdiri terus kakinya itu susah banget digerakkan, harus pakai tongkat, itu pun susah banget. Akhirnya setelah kita terapi, akhirnya dia bisa jalan tuh sepanjang ruangan tuh, dia jalan, kakinya bisa digerak-gerakkan lebih, istilahnya tuh nggak setegang yang tadi gitu. Jadi malah jangan didiemin, Pak, itu dikasih gerakan-gerakan, tepukan hangat, lembut gitu.
1: Tapi untuk kalau sudah pernah mengalami hal yang traumatik begitu, Bu, untuk kemudian kita bisa kembali normal begitu kah, atau itu mungkin akan terus terpatri begitu dalam ingatan kita?
2: Beberapa kasus benar-benar hilang,
1: oh,
2: Mbak.
1: Baik.
2: Benar hilang. Asal jadi gini, saya mau cerita nih. Trauma pada ular membuat dia fobia ular. Setelah saya terapi, jadi ceritanya itu pernah di parkiran, tiba-tiba ular itu ada di sepeda motornya. Itu kuaget banget. Dan akhirnya dia kemana-mana kewaspadaannya tinggi. Di jalan, di parkiran, di kamar mandi, apalagi tempat yang tertutup ya. Jadi memori tentang ular itu sangat dibawa kemana-mana, istilahnya itu sangat kuat gitu ya. Nah, setelah saya terapinya itu siang ya. Kemudian sore acara selesai itu, waktu itu acaranya dinas bikin acara, ngundang saya gitu jadi narasumber, lalu saya ajari. Kemudian ada yang bersedia untuk dijadikan contoh buat teman-temannya gitu kan. Sudah saya terapi. Malamnya itu saya chat, Mbak, sudah nyampe rumah ya, Mbak, gimana tadi hasil terapinya? Terus dia bilang, Bu, kaget saya, heran saya. Saya masuk kamar mandi, ya udah mandi aja, masuk mandi. Setelah selesai mandi saya baru ingat, loh, kan aku biasanya takut ular kalau di kamar mandi. Kok ini ide tentang ular nggak ada, pikiran tentang ular nggak muncul sama sekali.

0: Dan itu ternyata saya punya teman terapis dari Semarang, cerita juga, Bu, saya juga takut ular. Saya terapi diri sendiri, akhirnya sudah nggak takut lagi sama ular. Jadi peristiwa traumatik itu bisa hilang jejaknya. Jejaknya hilang, di ingatan itu udah hilang. Berapa orang bisa? Gitu, selain tadi ya, trauma fisik ya, karena stroke, karena kejadian bencana gitu. Okay. Yang pikiran juga bisa.
1: Oke, okay, baik. Jadi bagi mereka yang mengalami trauma itu akan bisa sirna pada waktunya begitu ya.
0: Tetap harus minta bantuan profesional.
1: Iya, betul.
0: Kalau mau belajar self healing boleh, karena di YouTube sudah banyak.
1: Gitu. Baik. Ibu, dari sekian banyak kasus yang Ibu dampingi begitu ya. Kan kalau misalnya berkaitan dengan, karena Ibu juga konselernya nggak cuma di apa namanya pernikahan dan juga keluarga begitu ya, tapi ada juga tentang kebencanaan dan lain sebagainya. Karena tadi disampaikan Ibu bahwa Ibu pernah mengikuti hal yang demikian begitu. Tapi ada satu momen nggak sih, Bu, kalau misalnya konselor itu juga membutuhkan konselor lain begitu ya, atau membutuhkan pendampingan lain dikala memang benar-benar kala itu mengalami trauma begitu.
0: Ya, nggak mesti trauma sih. Ya, masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan relasi sosial, itu kadang kita juga butuh teman bicara gitu. Karena kita sama-sama personal helper ya. Jadi kadang udah ketemu aja berdua gitu ya, ngopi atau kita makan, hangout, terus ngobrol. Ngobrol aja itu akhirnya tahu, kan kita udah tahu tekniknya, Mbak.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
0: Kita kan healer itu tahu tekniknya gitu. Kita enggak cuma people helper, kita healer. Kita mau berdiri kita itu healer karena memang banyak kasus yang bisa kita tangani sembuh gitu. Nah, apa sesama healer itu udah tahu tekniknya. Okay. Jadi cuma kadang butuh apa ya, butuh sharing gitu ya, butuh apa, mungkin ada pendapat teman atau butuh penguatan, butuh afirmasi gitu-gitu. Tapi apa ada juga sih ilmu apa itu namanya, energi ya, kita tuh kadang butuh orang lain hadir itu untuk nyerap energinya gitu. Kehadiran orang lain itu kadang bisa membantu kita lebih bugar, lebih tegar kayak gitu, dibanding kita healing sendiri. Kecuali ngetrip, Mbak. Healing paling apa menyenangkan itu ngetrip, Mbak. Gitu, piknik.
1: Oke, baik.
0: Itu.
1: Tapi ada ini nggak sih, Bu? Saya pernah wawancara dengan seorang relawan begitu ya. Jadi beliau itu setelah mengemban tugas di sebuah apa namanya tempat kebencanaan, mereka itu selalu akan berkumpul bersama dengan seorang psikolog atau mungkin pendampingan begitu, untuk kemudian melepaskan segala hal yang ada di sana begitu ya. Jadi pulang ke rumah itu dalam keadaan ya sudah menjadi diri sendiri, bukan menangani apa namanya penyintas begitu. Apakah memang ada semacam ini juga yang kemudian diterapkan kepada teman-teman konselor atau biasanya ibu dan kawan-kawan kalau misalnya sudah jadi relawan begitu kan ya, kan ibu yang mendampingi begitu, sehingga mau tidak mau ya kita harus bisa melepaskan segalanya kalau sudah kembali ke rumah begitu.
0: Iya, iya, sepakat ya. Jadi kita pulang nggak bawa lagi beban gitu ya, kita pulang nggak bawa lagi beban, maka kita bisa groundingnya misalkan di bandara itu ya sudah, kita grounding kan bisa dengan air, lalu dengan afirmasi, ya sudah selesai. Bahkan kita sebelum ke bandara itu kita pamitan dengan teman-teman relawan yang lain, maaf ya nggak bisa lama gitu. Kan saya kalau jadi relawan tuh akhir pekan, Mbak, cuma satu minggu gitu. Yang lainnya kan bisa sampai seminggu, dua minggu, bahkan sebulan. Kalau saya enggak kan, karena memang ada apa jam ajar gitu. Nah itu apa pamitan dengan teman-teman itu sudah satu keputusan bahwa selesai, sudah enggak kita bawa pikiran beban atau mungkin tadi ya apa ingatan tentang cerita-cerita dari apa orang-orang itu memang udah, kalaupun dibawa itu tapi nggak sampai berasa. Itu latihan, Mbak. Butuh jam terbang, jadi nggak kepikiran masalah orang lain, nggak ikut nangis gitu kan. Kan ada orang yang sampai udah pindah tempat misalkan ya, sudah naik pesawat turun terus ingat terus nangis gitu. Kita enggak, kita udah ya sudah mampu untuk merilis gitu ya, merilis terus tadi apa merilis melepas kemudian tahu batasan gitu, tahu batasan. Ini udah selesai gitu. Jadi memang kalau jadi relawan kan nggak boleh sampai simpati terlalu mendalam, Mbak. Gitu, cukup empati, terus beri porsi sesuai dengan kebutuhan dari penyintas gitu. Dan tidak harus kita yang membantu dia sepenuhnya, kan harus di-link-kan kan. Misalkan di situ ada posko apa, dia butuh kesehatan ya cari puskesmas. Dia butuh apa, konsumsi butuh apa, kayak gitu-gitu. Kita nge-link-kan aja, gitu.
1: Baik. Nah, selama ibu berkarir begitu ya, menjadi seorang konselor begitu, mulai dari awal hingga di titik yang sekarang begitu, ada tidak sih bu semacam dari kisah apa namanya beberapa klien yang ada itu yang kemudian membuat ibu itu merasa bahwa oh ya ternyata panggilan saya itu memang ada di sini untuk membantu mereka begitu, dari setiap momen yang ibu bantu begitu ya dari klien-klien yang ada begitu.
0: Apa ya? Ini yang okay. Kalau tadi di kebencanaan saya enggak pulang itu enggak ngefek gitu ya. Yang masih kalau mau cucu kalau yang masih terngiang atau ada rasa mesake gitu, rasa kasihan ya gitu ya. Itu kalau kasus anak ditelantarkan, Mbak. Gitu. Itu yang mesake. Misalkan nih contoh nih, ada teman saya bawa anaknya sudah percobaan bunuh diri 3 kali. Baik. Itu karena konflik bapak ibunya pisah, enggak baik-baik. Itu saya kadang kalau udah selesai konseling masih melas. Aduh, saknoire, ya Allah kok malang banget gitu ya. Malang banget anak ini terus tinggal sama ayah enggak betah, tinggal sama ibu juga apa komunikasi dia enggak bisa terbuka. Nah, banyak Mbak, itu yang pertama, itu yang kedua juga anak yang self harm itu. Oh, kalau itu sudah baik ya karena apa tadi perubahan penampilan itu menandakan dia sudah bisa mengatasi problemnya. Ada lagi yang dia mencekik leher gitu. Itu ayah ibunya juga pisah nggak baik-baik, dia nggak boleh ketemu dengan ibunya, tapi dia sempat tanda kutip diculik gitu, diajak ibunya untuk ketemu saya konseling itu nggak nangis Mbak. Jadi klien saya yang nggak nangis itu yang mencekik leher itu nggak nangis. Oh, ada juga yang self harm bentur-benturkan kepala sama barcode, itu nggak nangis ketika ayahnya meninggal, itu cerita nggak nangis. Nah, jadi sebagai konselor yang masih kebawa perasaan meskipun itu ya levelnya nggak sampai 10, sampai saya nggak bisa tidur, nggak atau nggak bisa makan atau nangis terus, enggak, tapi itu masih menyimpan kemalangan gitu. Jadi itu yang membuat saya berarti saya harus bersuara nih untuk keluarga di Indonesia. Makanya saya bikin asosiasi, itu mungkin salah satu motivasi saya untuk bikin keluarga harmoni. Jadi bikin keluarga yang mensejahterakan anak gitu Mbak, karena korbannya anak loh Mbak. Korbannya anak, kasus-kasus yang saya tangani itu korbannya anak. Gitu. Jadi anak ini yang pemilik masa depan toh. Jadi anak pemilik masa depan, makanya diberesin orang tuanya dong gitu. Jadi keluarganya dulu dong yang harus diberesin gitu. Makanya saya bikin asosiasi ini untuk bergerak bersama dengan teman-teman gitu ya. Untuk tadi mensejahterakan keluarga Indonesia. Sebenarnya ujung-ujungnya anak Mbak, karena anak ini pemilik masa depan, dia akan generasi ya, akan apa istilahnya mewarisi nilai-nilai luhur dari keluarga yang damai kayak apa, menghindari konflik kayak apa, kalaupun konflik yang resolutif, yang apa tidak meninggalkan luka pengasuhan. Kasus-kasus yang ditangani teman-teman saya juga luka pengasuhan banyak Mbak. Yang saya temui kan barcode-nya di tangan tuh. Yeah. Ada yang dipaham Mbak, biar orang tuanya nggak kelihatan, nggak tahu. Paha itu, dan itu kakak adik loh. Parah Mbak.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik. Kemudian, Ibu, kalau berkaitan dengan ini, kan kadangkala kalau misalnya di beberapa ini yang ada begitu ya, apa istilahnya, shelter begitu ya, shelter rumah aman, karena ibu tadi ada rasa apa namanya mesake begitu ya, kasihan begitu ya, sehingga ada nggak sih Bu di asosiasi tempat ibu yang ibu dirikan begitu ya, yang kemudian ibu ini mendirikan shelter tersebut atau rumah aman tersebut untuk anak-anak yang membutuhkan uluran tangan kita begitu?
0: Belum, belum.
1: Oke, baik.
0: Belum,
1: tapi
0: karena
1: ada yang mengarah ke sana, Bu.
0: Oke. Jadi gini, asosiasi ini kan baru saya dirikan tahun lalu ya.
1: Baik.
0: Akte notaris SK Kemenhumham, lalu bikin kepengurusan versi lengkap gitu ya, per bidang gitu ya. Maka sebenarnya kita berjejaring aja, karena setiap kota itu kan sudah ada dinas Mbak, perlindungan anak dan perempuan.
1: Ya.
0: Nah, dan mereka sudah punya rumah aman. Gitu. Jadi sebenarnya asosiasi ini adalah membantu konselor agar bisa dia upgrading dan bisa melakukan kegiatan sosial bareng gitu, bersinergi gitu, ketika memang ada kasus yang ditangani atau preventif.
1: Oh, okay.
0: Kalau kasus yang ditangani kan berarti kuratif ya, lalu kalau pemulihan itu rehabilitatif gitu. Itu sebenarnya sudah tersedia di dinas gitu. Kita bergeraknya di preventif dan promotif gitu. Jadi kita lebih baik mencegah. Kita banyak apa memberikan edukasi, kemudian wawasan untuk keluarga-keluarga lewat konselor gitu. Bisa langsung keluarga. Kita kan bikin webinar series itu tiap bulan gratis.
1: Oh.
0: Ini sudah mau seri ke-7.
1: Oke, gitu. Baik. Berarti ketika ibu menjalankan asosiasi ini begitu ya, itu bersinerginya dengan beberapa apa namanya NGO dan juga ini ya Bu ya, apa namanya beberapa dinas yang ada begitu ya.
0: MOU belum.
1: Oh, baik.
0: Ya, MOU belum. Karena baru berdiri, Mbak.
1: Oh, baik.
0: Karena baru berdiri, kemudian beberapa kita undang kalau ada kegiatan atau pelantikan itu ada juga dari, karena kita kan se-Indonesia, Mbak ya. Yang pernah kita hadirkan atau memberi masukan pada kami ya, kan kami karena baru berdiri mau bikin rapat kerja itu, yang kami hadirkan untuk memberi masukan itu dari UNICEF. Untuk memberi masukan, untuk membantu tim kami bikin proker itu dari UNICEF ada, lalu dari ALISA, Asosiasi Muslimah Pengusaha, karena kita juga keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga nanti juga ada program ke sana, literasi keuangan keluarga juga. Kemudian dari ISMI ada, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kemudian dari gereja ada, karena gereja itu punya program gereja ramah anak, waktu itu kita undang juga untuk memberi masukan. Karena program kita bersinergi tadi ya, tidak hanya ke pemerintah tapi juga ke institusi agama gitu. Kemudian ada dari teman Fatayat gitu, ada kemarin undangan Aisyah gitu. Nah jadi malah kami terbuka nih, saat ini kami terbuka untuk diajak kolaborasi gitu, karena kami ya baru lahir gitu ya, kita punya semangat, punya energi gitu, justru cari penyaluran Mbak. Mau disalurkan kemana nih teman-teman gitu. Nah jadi harapannya memang jejaringnya itu kan ini organisasi se-Indonesia Mbak, organisasi yang sedirikan ini berlaku se-Indonesia kan, kalau SK Kemenkumham itu, maka kita nanti akan buka perwilayah gitu. Nah di wilayah-wilayah itu yang akan dikuatkan dengan berjejaring setempat gitu. Kalau kita level nasional maka jejaringnya dengan lembaga nasional. Oh kemarin juga ada yang dari kementerian perempuan, pemberdayaan perempuan, itu ada wakilnya datang juga memberi masukan begitu. Oh. Jadi sifatnya itu baru memberi masukan, bukan MOU. Jadi memberi masukan untuk membuat program kerja.
1: Oh,
0: ya doain aja.
1: Oke, okay, baik. Tapi mengarahnya bisa jadi ke sana begitu ya, Bu ya.
0: Iya,
1: untuk
0: iya.
1: Kemudian memperkuat sinergi, membantu keluarga-keluarga yang ada di luar sana begitu ya, Bu ya.
0: Iya, harapannya begitu. Makanya kita punya salam itu namanya salam harmoni, salam harmoni gitu.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Ya, keluarga harmoni gitu ya. Ya, itu misi kami gitu.
1: Oke, baik. Ibu, kalau berkaitan dengan oke, baik. Kita ke penelpon lagi ya, Bu ya. Sebelum nanti ke pertanyaan selanjutnya. Halo. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ternyata cumi cuma miss call ya. Oke, saya ke WhatsApp dulu, Bu ya.
0: Silakan.
1: Ini kebetulan ada yang sudah mengirimkan pesan singkat di kesempatan kali ini dari Pak Juan begitu ya, menanyakan mengenai satu hal. Pernah atau tidak Ibu narasumber ketika menjadi konselor begitu ya, menghadapi seorang klien yang mungkin klien ini merasa bahwa sangat-sangat membutuhkan bantuan konselor sehingga mengganggu privasi dari konselor itu. Jadi apapun yang dia lakukan ini maunya harus dibimbing terus sama konselornya. Apa pernah mengalami hal yang demikian sehingga akhirnya konselor ini merasa privasinya sudah tidak bisa, privasinya sudah terganggu begitu dengan cara klien itu meminta bantuan. Baik. Tapi sebelum dijawab ya Bu ya, kita ke penelpon selanjutnya. Yeah, yeah, yeah. Halo, selamat siang. Oke, terima kasih. Silakan Ibu, bagaimana? Apa yang disampaikan Pak Juan tadi begitu ya?
0: Pernah terganggu karena itu. Jadi selesai konseling dia tanya gitu, tanya. Jadi di luar sesi konseling, di luar sesi konseling dia masih tanya tentang how to do, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertindak gitu, minta saran. Itu kadang belum disepakati ya. Jadi kalau mau jadi konselor profesional itu harus disepakati do and don't, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi mana yang selesai di ruang konseling itu tidak bisa dilanjutkan lewat chat gitu, lewat telepon gitu. Ya, kalaupun tanya pendapat ya via chat, tapi tidak segera langsung direspon gitu. Itu sempat kayak gitu terganggu. Tapi itu mungkin hanya satu kasus ya. Selebihnya itu selesai di ruang konseling. Ruang konseling itu tidak harus ketemu di satu tempat yang sama, Mbak. Saya pernah konseling sama orang Jerman. Jadi ada perempuan nikah sama orang Jerman. Itu ya via Zoom, gitu, via Zoom. Terus itu sudah saya sampaikan. Ayo tanya apa atau butuh bantuan saya apa. Setelah selesai ini, jangan tanya-tanya lagi di chat, gitu. Justru kalau di chat saya pengen tahu kabar baiknya gitu. Saya motivasi gitu, kabar baiknya saya pengen tahu, motivasi dia untuk kabar baiknya apa atau sudah bisa melakukan apa gitu, karena kita pengen tahu progresnya dia kan. Kita kalau di psikologi kan perubahan pikiran, perubahan suasana hati, perubahan perasaan ya, sama perubahan perilaku gitu. Jadi kita mau progresnya lihat tiga ini gitu, apa yang berubah, apa yang sudah bisa dilakukan gitu. Tapi bukan tanya lagi, aku harus gimana gitu. Kalau itu mah harus konseling ulang.
1: Oke, gitu. Baik. Karena belum terlihat progres nyata begitu ya Bu ya, sehingga harus dikonselingkan ulang begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Jadi Ibu juga pernah mengalami hal yang demikian begitu ya. Jadi sampai privasi terganggu begitu.
0: Iya, kadang tanyanya udah mau tidur, kadang jam apa, jam kita malam gitu.
1: Saya gak kenal waktu.
0: Saya apa, malam kan kadang ada seminar kayak gitu.
1: Baik. Ibu, kalau dalam hal ini begitu ya, kalau dalam hal konselor yang memang kliennya itu adalah anak, pernah gak sih Bu dalam kasus yang Ibu tangani bahwa orang tuanya itu benar-benar angkat tangan yang gak mau peduli tentang apa yang terjadi dengan anaknya begitu?
0: Baik. Sepertinya enggak. Kenapa? Karena kalau anak datang ke konselor itu mesti sama orang tuanya. Berarti kan orang tuanya perhatian. Berarti orang tuanya kan peduli anaknya untuk anaknya punya masalah. Jadi ada levelnya ya. Jadi orang tua tahu anaknya bermasalah, lalu kemudian mencari bantuan sampai menghadirkan anaknya kepada konselor atau people helper ya. Kemudian orang tua melaporkan perkembangan anak gitu. Itu kalau udah datang ke konselor biasanya anaknya yang anaknya sudah dapat bantuan. Selama pengalaman saya anak dapat bantuan. Mungkin itu Mbak kalau di sekolah, Mbak. Kalau di sekolah itu kadang masalah anak di sekolah itu kan diserahkan ke guru. Saya juga pernah dapat referral ya dari guru gitu ya. Pokoknya anak itu jadi baik lah. Gimana caranya di sekolah itu anak jadi baik, bahkan nanti ngefeknya di rumah juga jadi baik gitu ya. Nah yang saya tangkap ya, itu seringkali kurang peran ayah gitu. Seringkali kalau saya nangani kasus di sekolah itu, ibunya yang dipanggil, ibunya yang mempermasalahkan anaknya, yang diajak konseling ibunya. Terus saya bilang, ini peran ayah harus dihadirkan juga dong. Karena saya pernah belajar family therapy kan, jadi kalau anak bermasalah itu triangulasi. Jadi anaknya itu harus dipisahkan dulu, orang tuanya harus ketemu nih, ayah sama ibu harus ketemu. Gitu. Jadi masalah anak itu harus melibatkan orang tua. Nah, kadang di sekolah itu hanya satu saja dominasi perannya pada ibu kebanyakan. Nah, sekarang kan sudah ada gerakan ayah ke sekolah ya, nemenin anaknya ngambil rapot atau rapat guru, rapat dengan guru ya, wali kelas gitu ya. Gitu Mbak. Jadi kalau di sekolah itu seringkali seolah-olah opo jari guru nih pokoknya hari ini jadi baik. Gitu, akhlaknya baik, udah jadi bagus gitu. Yang aslinya malas belajar jadi rajin, aslinya gak bisa baca jadi bisa baca gitu. Jadinya guru itu jadi kayak pahlawan beneran loh. Gitu. Nah, saya bantu konseling juga di salah satu sekolah swasta Islam di Surabaya. Gitu.
1: Baik, Ibu, gak kerasa ternyata hampir pukul 1 siang begitu ya. Obrolan kita di kesempatan kali ini luar biasa sekali begitu. Banyak hal yang kita dapatkan di siang hari ini dari sosok inspiratif kita bersama dengan Ibu Sofi begitu ya. Ibu, sebagai penutup jumpa kita, ada pesan yang ingin juga Ibu sampaikan kepada para pendengar begitu ya, silakan.
0: Baik, untuk pendengar sekali lagi kita menata diri ya, menata diri dan membangun kesejahteraan psikologi kita bersama keluarga gitu. Jadi jangan lupakan anak itu pemilik masa depan, maka kita juga harus perhatikan bagaimana kesejahteraan diri kita juga kesejahteraan anggota keluarga dan terutama anak ya, karena dia akan punya masa depan lebih baik atau tidak itu tergantung kita. Gitu, maka mari kita bersama membangun Indonesia lebih baik gitu ya. Berkemajuan itu anaknya juga bisa bahagia, kita juga bahagia gitu.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Bu Sofi. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya.
0: Insya Allah.
1: Topiknya nanti bisa berkaitan dengan
0: apa yang menarik ini.
1: Iya betul. Ini lagi yang lagi happening, mungkin lebih ke ini sih Bu, apa namanya, anak-anak yang tadi Ibu sampaikan. Jadi anak-anak yang kemudian juga jadi korban dari berpisahnya antara orang tua begitu ya.
0: Ya, itu anak bisa patah hati.
1: Nah, itu dia. Nanti kita bisa obrolkan lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Bu Sofi. Pendengar, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Sofi Balkis MSC. Beliau adalah Ketua Asosiasi Konselor Keluarga dan Pernikahan Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda tadi yang sudah menyimak bagaimana perbincangan kami sejak pukul 12 hingga merapat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Nanti pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan, Anda bisa mengikuti program 100% Indonesia Nasional. Nanti ada Freedom Jazz Festival yang menjadi bintang tamu kita hari ini ya. Nanti dipandu langsung oleh Yudi Ismail dan Isan Tarore. Jadi Prosatu Network kembali menghadirkan 100% Indonesia Nasional. Jadi nanti Anda bisa menyimak bagaimana para musisi yang akan tampil di Closing Ceremony Freedom Jazz Festival 2026 yang diselenggarakan oleh Icon Studio Live ya dan RRI. Nanti Anda bisa simak bersama sesaat lagi pendengar ya. Pada pukul 13.30 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda simak bersama bagaimana perbincangan menarik bersama dengan kedua host kita, Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ani Hasana. Kita akan simak bersama berkaitan dengan Dewan Jatim gelar paripurna dengan agenda rapat yakni membahas tentang PAPBD Jatim 2026 dan dua raperda. Ani, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, saat ini saya berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di mana pada hari ini sejak pukul 10 pagi tadi DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda rapat, yaitu yang pertama rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026. Dan saat ini masih pemandangan penyampaian pemandangan umum fraksi dan nanti akan disusul dengan agenda paripurna kedua dan ketiga, yaitu rapat paripurna intern penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan perda tentang obat bahan alam dan rancangan perda tentang penyelenggaraan jasa transportasi berbasis aplikasi. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan persetujuan penetapan rancangan perda tentang obat bahan alam dan rancangan perda tentang penyelenggaraan jasa transportasi berbasis aplikasi menjadi rancangan perda inisiatif DPRD. Dan rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono. Dan untuk rapat paripurna masih berlangsung di agenda yang pertama, yaitu penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari DPRD Provinsi Jawa Timur.

0: Pendengar, kami hadirkan paket dokumenter bersama dengan reporter Ani Hasana dengan Angkot Nasibmu Kini.
1: Jargal, jargal. Bilang, bilang, bilang.

0: saya Nurun Subhan, tempat tinggal di Pilang, Wonoayu, Sidoarjo. Usia 51 tahun. Saya sebagai sopir angkot ini ya kurang lebih 15 tahunan. Rute Tulangan, Pilang, Larangan, dan kembali putar-putar. Ya sekitar dari pagi sampai dari jam 6, jam 7 sampai jam 5 sore. Ini pertama kali saya jadi sopir angkot, ya melihat penumpang yang banyak sehingga saya tertarik ikut coba-coba nyupir, ya ikut orang. Setoran dulu itu sampai 100 ribu pertama saya ikut, ya sekitar tahun 2000, ya 2000-an lah. Itu penghasilan bisa mencapai 150-200 itu per hari. Ya kalau dibanding terus perjalanan waktu, ada Grab, kena Corona, ada ojek online, ya akhirnya setoran itu hampir 40 ribu sekarang, 40 ribu, 30 ribu. Itu kalau dapat dikasihkan oleh kepada juragan. Kalau enggak dapat ya utang. Nah, sekarang itu penghasilan enggak jelas. Ya gimana kondisinya, zaman semakin maju, ternyata angkot semakin punah. Yang dulunya jumlahnya 60, sekarang tinggal 20-an, 20 yang aktif tinggal 20. Itu sopir-sopir sudah hampir ya bingung gimana, penghasilan enggak jelas, kadang dapat 50, kadang 60, dipotong setoran 30, 40. Udah pulang tinggal setor kepada istri 30.000, 20.000.
1: Ya, tanggap.
0: Kita enggak tahu nasibnya gimana ini, karena sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah keputusan-keputusannya, ojek online, sepeda motor, Grab, mobil car itu. Ya wes, kita pos-posnya sudah diambil oleh mereka semuanya, tinggal orang-orang yang manula ini yang naik. Jadi yang tidak bisa online, uangnya ngepres, ya tinggal sisa-sisa penumpang mereka yang tidak bisa apa-apa. Ya kita sabar, kadang-kadang bayarnya kurang, kadang yo mereka kasihan dilebihi, kadang-kadang gitu.
2: Senang saja Mas, kita sebagai rakyat kecil itu masih membutuhkan angkot, karena angkot itu adalah salah satu trayek yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil, karena kita tidak semua orang itu kaya Pak Mas, itu alasan yang pertama. Kedua, kita bisa turun sekehendak kita tanpa ada harus ke halte atau bagaimana gitu. Dan ini kalau andai kata kalau angkot ini ditarik atau dihentikan, yang rugi itu bukan pemerintah tapi kita Pak Mas sebagai masyarakat kecil, itu alasan yang pertama yang itu. Yang kedua ya terus terang aja Mas, kita itu kan orang yang biasa kesana kesini ya Mas ya. Dengan adanya angkot ini kita bisa mencapai tujuan kita pada tempatnya, itu yang utama. Itu saya kira. Yang penting kita bisa menghemat biaya dan tidak capek Mas, karena tinggal duduk dengan tempat supir. Dan terutama terus terang aja Mas, ini karena pengemudinya itu juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Maksudnya tidak baik itu, jadi gini Mas, umpamanya rute saya ya, saya itu mau ke sana, tapi beliaunya itu, si pengendaranya, si sopirnya itu tidak mau Pak Mas, sudah di sini aja Bu, saya mau ke sana. Tuh, itu kan suatu kendala bagi saya, karena saya terpaksa jalan kaki, padahal angkotnya sama Mas.
0: Ya kita ini ya wis nunggu nasib bagaimana nanti kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah bisa mensejahterakan sopir-sopir yang hampir punah ini. Ya terus terang aja banyak sopir-sopir yang stroke, mikir enggak dapat duit. Gimana? Wong di lapangan ini kadang-kadang itu sudah panas, setoran enggak dapat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja Anda simak bersama bagaimana komposisi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Sebelum nanti, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Jadi bintang tamu kita hari ini adalah para musisi yang akan tampil di closing ceremony Freedom Jazz Festival 2026 ya. Sebuah festival jazz yang diselenggarakan oleh Eken Studio Live dan RRI. Jadi hari ini nanti akan dipandu oleh rekan Ihsan Tarore dan Yudi Ismail. Kalau Anda ingin bergabung,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini
1: di dalam studio ini, heeh. Makanya aku bilang, "Okay, seru juga ya."
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya kemarin
0: lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan. Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru dan, ya jazz itu ya?
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau nggak salah bakal ada event ya?
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi, Ihsan.
1: Make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz, bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas?
0: Oh iya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Ya,
1: emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya?
0: Emang ya?
1: Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang, anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih, nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih gak asing sih di telingaku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Pokoknya
0: rame lah ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Icon
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga
0: tentunya.
1: RRI. Makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya?
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. Ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Barry Lukemohua ya. Banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya, Mas ya, masalah ya, ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, ya. Pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya. Gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Barry Lukemohua ini, memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga ya. Bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX Sudirman.
1: Sudirman, yes.
0: Kemudian yes. Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Yang pasti di 100% Indonesia nasional ini ya memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya, dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di Jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh, Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang, Bang Albert.
2: Selamat siang, penyuluh informasi dan inspirasi ekspresikan karya Bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
1: Oh iya, acaranya. Oke. Apalagi?
2: Terus namanya jazz. Bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain. Nanti biar dijawab ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, okay. Luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Oke.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh. Begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia, ekspresi negara Bang Iksan Indonesia.
1: Cakep. Siap Cika. Cika.
0: Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Ica, Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh, Icut. Kalau Ica mah?
0: Oke.
1: Kalau Ica di?
3: Di mana? Hatimu.
1: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Mm-mm, di Sulsel benar.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Kalau di sini, kalau di sini Bang Iksan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya iya iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang, jadi aku kemarin nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi, tapi nyanyi lagu Minang, gimana sih?
3: Iya, suka mencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang, suka ya dengerin lagu jazz nggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran, nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu, yang pakai, apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, jadi, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya iya tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Ah siap. Itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Mm-hmm, jadi ada yang
0: beberapa
1: bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Ca.
3: Aku nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh boleh Ica. Boleh Ica.
1: Thank you Ca.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Makasih, terima kasih.
1: Ya. Sama-sama Ica, terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama Ica.
1: Ica terus kalau masalah bau-bau ya Mas ya?
0: Ica itu di ini, apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone, Bone, Bone.
1: Oh Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo, di mana
0: apa kabarnya? Halo, Bung Benny Jo. Ya, dimatikan teleponnya. Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Mm-mm. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh. Ini ada yang
1: penelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Eh dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana
1: gimana,
0: Bang?
5: Dari Sabah, Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 81.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: Amin.
5: Anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit-sedikit. Di ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oke, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini, cuman ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di itu?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh, mendingan datang langsung atau beda musiknya.
0: Oke, oke, oke, siap, siap, siap, siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Ini masih ada buat ngisi itu nggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album nggak nanti?
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman nggak di festival jazz ini?
1: Rekaman ya, mungkin
0: kayak, bisa jadi sih
1: kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan ya.
1: Ya tapi nanti
0: nanti ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh gitu. Oke ya, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Cengar tuh lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
0: Oke, iya.
5: Ya, lama ku rasa.
1: Iya.
5: Yeah. Itu contohnya Cak.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Selamat siang Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Okay. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% iya. Indonesia, spesifikan karya bangkakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, merdeka.
0: Gimana?
1: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano ini, yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander, ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Hanafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Hanafi?
6: Ini mau nanya, ini Beril Kumahua ini. Kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Putri Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana? Nah ini jazznya udah dapat penghargaan apa gitu di internasional? Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
1: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka sekali. Okay.
0: Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Bye.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Kan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
0: Aduh, akhirnya. Tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan
1: halo
2: untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok ya.
2: Kebesokan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
0: Ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Nah, ini udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih?
1: Keseruannya
2: seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3 ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior. Gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
0: Yes,
1: jujur.
0: Yes. Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh, ini Bung
0: Benijo, silakan.
1: Tadi terputus
0: Benijo. Ya. Ini kebetulan sudah ada band.
3: Kita langsung ke tentang tamu ini
0: ya.
3: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Sekalian. Kemudian
3: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan, tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, iya. Baik. Itu kebetulan ya. Tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang, siap, hampir serupa sebenarnya. Mm-hmm. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Mm-hmm. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz, mm-hmm, itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik, mm-hmm, yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyotali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan nyotali kumahua.
2: Umuta itu adiknya papa almarhum. Okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada
2: seperti
1: pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua. Yes.
1: Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu, sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi nggak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu
2: kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja. Mereka
1: placingnya aja berarti ya.
2: Betul. Sama aja kalau di instrumen lain juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuman placingnya harus tepat. Harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu. Kurang lebih.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana, Pak?
4: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lomelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Oke. Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
4: Salam kenal. Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
4: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin musisi, band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: Yang jadi kiblat atau
0: dari luar negeri. Gimana Bung Berry?
2: Kalau musisi jazz dari luar, favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik.
1: Dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya, jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik jadi, sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Gitu, sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nontonlah.
1: Oke, siap.
2: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasinya kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi betul sekali dengan
0: Dwiki Darmawan.
2: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduarkao. Jadi ini sih cewek-cewek.
0: Halo, Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo, ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduarkal, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Mereka akan tampil, betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Tuh kan.
1: Seru-seru banget.
0: Seru banget
1: ini.
2: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya.
0: Eka.
2: Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026. Yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coel di piano, ada Demas Tarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget, lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah kan,
1: wow, seru gitu banget
0: ceritanya. Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus
0: Bang,
5: berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kameri yang dari Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jalan buat semuanya Bang Idi.
0: Siap.
1: Oke, baiklah Kang Gazi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gazi. Wah. Bung Beri. Nanti sebelum dijawab sekarang ya kan.
1: Boleh. Ha,
0: nanti Bung Beri sebentar lagi turun.
1: Iya, ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali perform? Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya.
2: Betul, Andre Dino dan Eka Sumantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk freedom kita? Closing ceremony Freedom Jazz Festival besok.
2: Ya, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget. Dan sayang kalau dilewatkan. Dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Beri.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Sukses acaranya Bung Beri.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Beri ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Beri nih, mumpung belum terputus. Ya.
6: Selamat siang Bung Beri. Siang. Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz itu lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak soalnya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu. Dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Bisa langsung dijawab? Bang Beri, Bung Beri.
1: Oke,
0: terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri Benny Likumahua.
1: Iya. Yeah. Okay. Kind of like father like son.
2: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya saya ngefans banget tentunya sama Yan Chamanusama. Pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Yes. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada regenerasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya.
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherika Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
1: sama itu sendiri terjadi gitu. Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
2: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sepersekian detik. Dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful karena memang seperti komunikasi ya yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyi gitu. Dengan musician-nya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: I can't wait for tomorrow. Oh my
2: god. Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you
0: sekali
1: so much.
0: Lagi.
2: Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, sama-sama. Kalau begitu. See you next time ya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
0: dia
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival.
1: Festival tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: God, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
0: Oh my god.
2: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh. Yeah. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwiki.
1: Oh iya dong. Dulu,
0: ya. Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh,
2: Indonesia.
1: Gitu ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Biar enggak sama Dirli aja gitu
0: iya,
1: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok, karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, Laila Nur. Okay.
2: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang... Wow.
2: Spontan ya. Nah, pakai latihan lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: Kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat

0: musisi-musisi baru mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz, seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
1: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
0: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
1: Iya dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
0: Enggak.
2: Terus ini Freedom
0: Jazz Festival.
1: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
0: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Presiden Korea Banggakan Indonesia.
0: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
0: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
1: Cabana.
0: Cabana.
2: Uncu mau tanya apa, Uncu?
0: Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya,
0: kualitasnya.
3: Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya seperti apa dan bagaimana
0: menjaga profesionalisme ya. Oke. Siap, silakan.
3: Salamnya tuh semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
0: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya. Salam jalan tuh semua-semuanya.
0: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
0: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana
2: Mas Dwiki? Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
1: Tahun 86.
2: 86.
0: Udah lahir?
2: Belum.
0: Oke.
2: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau.
1: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
2: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
1: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
2: Oke. Itu gimana tuh ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
1: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokal, tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen, tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu, termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing. Karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
2: audiensnya siapa,
1: di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai solo.
2: Waduh. Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
0: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
2: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
0: Oke. Okay. Silakan Mas Dwiki.
1: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun persis 60.
0: Besok ya?
1: Besok. Besok ya.
2: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
0: Itu ulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
2: Oh my god.
0: Kita masih satu hari ya sama Isan Tarore.
2: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
0: Oh iya. Mau tukeran kado.
2: Tukeran kado kita ya, Mas.
1: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
0: Siap.
1: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
0: Siap.
1: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
0: Merdeka.
2: Iya. Sebelum
0: Oke.
2: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini. Betul. Itu ya Mas Dwiki ya.
1: Betul.
2: Oke.
1: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekkan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
1: Sampai ketemu.
2: Oke.
0: Baik.
2: Terima kasih
0: Mas Dwiki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke.
0: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
2: 40 tahun berkarya.
0: Salah satunya adalah ini lagunya.
2: Aduh.
0: Kita dengerin ya.
2: Lagu pertama ya.
0: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru dengan bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, kedengeran suara. Senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya ya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Ah, tuh dia kan om. Ya. Nah,
0: gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Besok. Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke. Nah, rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal. Iya, sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu. Kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana, Adinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo pemain saxofon. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
0: Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kalau ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Bebop ya.
2: Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Iya kan ada Endah kan
1: ada
0: ya.
1: Endah Reza.
2: Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Isan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru benar. Kalau Om Yudi benar Om.
0: Iya.
1: Kakak dan Om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga.
0: Enggak
1: kan?
0: Apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya, secara
0: aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Isan dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Yang layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu ya. Gitu. Oke. Okay.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Jazz Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore.
1: Itu sudah start untuk off airnya. Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya, karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya, dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok.
0: Besok ya, ibu aku. Ya sudah kalau begitu. Oh nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kan? Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail. Kita sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Bye-bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja Anda ikuti bersama bagaimana program 100% Indonesia Nasional. Pendengar, pukul 14:55 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Kebahagiaan yang kau wujudkan kepada orang lain, suatu saat akan kembali kepadamu dalam wujud yang lebih indah.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua. Lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul. Karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
0: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: Pendengar, selamat sore. Anda masih bersama kami di sore hari ini dalam program Beranda Asta Cita. Sebuah komposisi dari Melly dan Ari Lasso dengan Apa Artinya Cinta baru saja mewarnai rangkaian aktivitas Anda di sore hari ini. Pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa Beranda Asta Cita di edisi hari ini, kita akan mengetengahkan mengenai satu topik yaitu apakah kita sudah merdeka dalam hal kesehatan? Jadi potret pembangunan kesehatan Indonesia pasca 81 tahun kemerdekaan. Kita sudah bersama dengan narasumber kita di ujung telepon. Kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Dr. Santi Martini Mkes. Beliau adalah pengurus IAKMI Pengcap Surabaya sekaligus dosen FKM UNER. Selamat sore Prof. Santi.
1: Selamat sore Mbak.
0: Terima kasih Prof. sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan di kesempatan sore hari ini. Apa kabar Prof. sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, dengan senang hati bisa gabung nih di RRI.
0: Terima kasih Prof. Iya, di sore hari ini kita ngobrol berkaitan dengan apakah kita sudah merdeka dalam hal kesehatan begitu ya. Potret pembangunan kesehatan Indonesia pasca 81 tahun kemerdekaan. Prof, sebelum kita menuju ke sana, mungkin Prof. Santi bisa menggambarkan sebenarnya gambaran wajah pembangunan kesehatan kita terutama di Indonesia saat ini seperti apa sih Prof?
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Resti ya Mbak ya.
0: Iya, betul sekali Prof.
1: Iya, apa kangen ya, meskipun nggak ketemu iya. Offline nih ya, mohon maaf ini nggak bisa offline.
0: Baik,
1: ya,
0: nggak apa-apa.
1: Baik, sebelumnya saya mau menyampaikan dulu selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Alhamdulillah ya, sudah 81 usia negara Republik Indonesia ini ya, dengan berbagai macam kemajuan pembangunannya ya, itu satu hal yang patut kita syukuri dan berjalan dengan kita bersyukur, banyak bersyukur ini akan semakin memudahkan kita untuk bisa menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur ya,
0: iya.
1: Kemarin itu ya, apa temanya tuh. Ya, jadi gini Mbak, sebetulnya kalau kita lihat kondisinya Indonesia itu kan selalu kita kalau mau tahu kondisi kita kan selalu kita ukur dengan ukuran-ukuran yang ada ya. Baik itu ukuran target yang sudah ditetapkan ataupun kita bisa bandingkan dengan negara-negara sekitar kita gitu kan ya Mbak ya. Nah kalau kita memang kita harus bandingkan juga ya, termasuk dari tahun ke tahun juga kita harus bandingkan bagaimana gambarannya. Jadi kalau biasanya kita menggunakan angka kematian ibu, angka kematian bayi ya. Kalau dibandingkan dengan negara sekitar itu memang kita masih termasuk yang tinggi ya. Baik. Angkanya itu. Iya, dibandingkan Malaysia, dibandingkan Brunei Darussalam ya. Apalagi dibandingkan Singapura ya. Tapi itu angka kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun di negara kita sendiri sebetulnya ya sudah menunjukkan penurunan meskipun belum masuk atau belum mencapai target yang sudah ditentukan. Lihat gitu Mbak, untuk kita melihatnya ya, situasi negara kita ini sampai 81 tahun kemerdekaan ini.
0: Baik. Ya, Prof. Kalau menurut Prof. Santi sendiri, apakah masih ada banyak pekerjaan rumah besar yang memang harus dituntaskan begitu ya? Karena kan tahun 2045 itu kita punya target Indonesia emas begitu ya, Prof ya?
1: Jadi kalau kita lihat ya tadi seperti saya sampaikan, kita targetnya itu memang masih belum tercapai. Kalau misalnya terkait dengan angka kematian ibu, angka kematian bayi, bahkan di beberapa indikator lain indikator lain seperti penyakit menular, itu tuberkulosis kita malahan di dunia ini naik peringkat jadi urutan kedua, yang sebelumnya kita berada di urutan ketiga ya. Jadi artinya masih banyak ya masih banyak PR-nya dan itu pun sudah direspon oleh pemerintah yang sekarang di mana program pengendalian terhadap tuberkulosis masuk kepada program yang program ya. Jadi maksudnya quick response untuk penurunan dalam periode kepemimpinan dari presiden yang keberapa ya ini ya presiden. Ya pokoknya yang periode presiden yang kita sekarang ini. Jadi artinya pemerintah juga sudah melihat itu sebagai prioritas untuk penanganan tersebut ya. Kemudian kita dalam program tuberkulosis ini juga sebetulnya sudah banyak juga program-program yang sudah dijalankan ya. Tapi memang kenapa ini masih tinggi angkanya bahkan meningkat itu kita bisa lihat variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi terhadap peningkatannya penyakit tuberkulosis. Itu kita bisa lihat sekarang diabetes mellitus juga banyak ya, meningkat juga angkanya. Kemudian perilaku merokok juga kita masih banyak, meskipun kalau dibandingkan 2007 dengan kemarin survei yang terakhir SKI 2023 itu prevalensi rokok ada penurunan. Akan tetapi kalau kita kalikan prevalensi tersebut dengan absolute number atau jumlah penduduk yang merokok ya, yang melakukan perilaku merokok itu sebetulnya jumlahnya nggak menurun kalau kita lihat jumlah absolutnya, malah meningkat karena pertumbuhan penduduknya juga meningkat. Kemudian kita lihat lagi angka status gizinya. Jadi masih banyak juga anak-anak dengan gizi buruk ya, ya itu. Dan ini sebetulnya pemerintah juga sudah melakukan berbagai macam upaya, ya. Sudah mencoba untuk melakukannya untuk mengatasi masalah gizi buruk ini. Dan untuk menurunkan prevalensi perokok ini juga sudah banyak dilakukan upaya-upayanya, tapi mungkin tapi kita melihat implementasinya mungkin yang masih belum seperti ada peraturan daerah kawasan tanpa rokok itu yang implementasinya belum ditegakkan dengan baik ya di berbagai daerah seperti itu. Kemudian harga rokok juga masih murah ya. Kemudian iklan rokok juga masih banyak ya. Bahkan sekarang kan iklan rokok itu disamakan dengan makanan, buah-buahan ya. Sehingga kesannya kayak sesuatu hal yang normal. Nah, jadi masih banyak memang PR-nya. Tapi kita juga harus melihat juga kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, di mana puskesmas juga sudah banyak ya tersebar, bertambah banyak. Bahkan sekarang kalau kita lihat juga pelayanannya juga semakin baik ya. Di puskesmas, kemudian sistem rujukannya sampai ke rumah sakit juga lebih baik ya dibandingkan dengan periode sebelumnya misalnya seperti itu ya. Dari tahun ke tahun memang lebih baik lah, tapi memang belum mencapai apa yang target yang sudah ditentukan. Kemudian kita tahu juga tahun 2014 sudah ada program BPJS atau asuransi ya, asuransi kesehatan yang berlaku untuk semua. Dan sekarang kalau kita lihat coverage-nya juga semakin membaik. Kan tetapi memang kita akui pelayanannya belum memuaskan semua pihak. Belum semua orang happy terhadap pelayanan tersebut. Tapi itu kan tentunya bisa dibicarakan dan bisa pemerintah juga harus juga melihat kondisi tersebut. Apalagi kita tahu di undang-undang kesehatan, sehat itu merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia. Dan sehat itu juga menjadi kewajiban kita semua juga. Jadi artinya kewajiban itu setiap kita mempunyai kewajiban untuk bisa mewujudkan sehat tersebut. Jadi pemerintah juga harus membuka diri, harus mau menerima ada kritik, saran dari berbagai pihak yang tentunya itu untuk kemajuan dari program-program pelayanan kesehatan yang sudah ada selama ini. Begitu Mbak Frey.
0: Baik, luar biasa. Prof, kita tahu bersama bahwa masih banyak begitu ya ketika mungkin di media sosial, ketika scroll-scroll berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di kawasan 3T begitu ya, untuk mengakses kesehatan itu amat sangat susah begitu ya, atau bisa dibilang tidak benar-benar dirasakan secara merata begitu, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau bahkan kepulauan. Apa yang menyebabkan hal ini tidak bisa sampai menuju ke sana begitu Prof? Padahal kalau kota-kota besar itu sudah ada konsep universal health coverage begitu ya Prof ya? Seperti halnya di kota Surabaya ya Prof ya?
1: Iya, betul. Ya, betul Mbak Presti. Jadi kita juga masih punya masalah terkait dengan remote area ya. Daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Nah, memang untuk mengatasi itu sebetulnya masalahnya tidak hanya terkait dengan aspek atau sektor kesehatan ya. Bisa jadi akses ke daerah tersebut juga tidak, apa namanya, tidak tersedia dengan baik. Ya, mungkin tidak hanya di daerah 3T ya, terpencil, terluar, terdalam atau apa ya. Tapi juga kayak kita lihat di sini aja mungkin di ya sedikit keluar dari Surabaya, mungkin daerah-daerah ini juga masih luar dari Surabaya ya, maksudnya mungkin di Madura seperti itu ya, atau mungkin di daerah di apa, di Lumajang ya kan, kemudian Pacitan ya, itu kan juga kalau kita tahu juga masih ada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau ya, akses ke sana masih belum bisa dilakukan dengan mudah. Nah itu juga menjadi keperhatian dari pemerintah juga ya, untuk bisa memprioritaskan ketersediaan infrastruktur ya, yang nyaman, yang layak ya, karena emang betul Mbak, kejadian ibu meninggal ataupun bayi meninggal itu bisa banyak terjadi, bukan kan ada 3T yang terlambat ya, yang diidentifikasi itu kan, terlambat mengambil keputusan, terlambat datang ke pelayanan kesehatan, terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, dari terlambat datang ke pelayanan kesehatan itu bisa jadi karena yaitu tadi akses yang tidak mudah, kemudian transportasinya juga tidak tersedia dengan gampang. Itu yang harus juga disiapkan oleh pemerintah juga, karena ini juga menjadi kewajiban ya pemerintah untuk menyediakan infrastruktur untuk mempermudah layanan kesehatan. Betul, setuju Mbak Presti. Ya memang kemungkinan bukan karena ketersediaan sarananya yang maksudnya ketersediaan pelayanan kesehatannya yang nggak ada, mungkin di sana sudah ada puskesmas, di sana sudah ada dokter, di sana sudah ada tenaga kesehatan yang lainnya, obat juga ada, tapi tidak semua kasus itu bisa ditangani di sana. Jadi ada yang mungkin perlu mendapatkan rujukan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik gitu ya, ditangani oleh ahli sesuai dengan ahlinya, kompetensi untuk menangani kasus tersebut. Itu bisa jadi karena infrastrukturnya yang kurang mendukung sehingga terlambat untuk datang ke lain. Gitu Mbak Tracy.
0: Baik. Kemudian Prof. Santi, berkaitan dengan ini, pemerataan tenaga kesehatan begitu ya. Ini kabarnya lebih banyak di kota besar daripada daerah-daerah yang berada di tiganya 3T ya, tapi di beberapa daerah mungkin di luar Jawa, di luar dari kota Surabaya pun juga masih ada yang belum tersedia misalnya tenaga kesehatan atau dokter spesialis tertentu begitu. Apakah memang distribusi tenaga kesehatan kita ini belum cukup, apa bisa dibilang SDM-nya belum seluruhnya memadai begitu Prof?
1: Iya. Mbak Presti, sebetulnya kalau terkait dengan sumber daya kesehatan, itu kan untuk rasionya memang kita masih belum memenuhi seperti yang paling ditetapkan WHO ya. Ya, jadi itu terkait jumlah kuantitasnya juga belum, kemudian pemerataannya juga belum ya. Nah ini juga mungkin menjadi apa ya, peran dari tempat-tempat pendidikan ya, tempat pendidikan untuk mendidik, menghasilkan tenaga sumber daya manusia kesehatan, apakah itu tenaga medis, ataukah tenaga paramedis, ataupun tenaga kesehatan lainnya ya, untuk menyampaikan kepada peserta didiknya bahwa nanti kalau sudah lulus itu tidak harus bekerja di kota, tapi juga bisa juga bekerja di daerah. Nah, ini juga mungkin berkaitan dengan ini ya, apa namanya, kebijakannya yang sekarang berubah ya. Kalau dulu ada istilahnya kewajiban ya, sebelum saya lulus itu ada istilahnya impres. Pada waktu saya lulus sekolah itu ada istilahnya PTT. Tapi sekarang kebijakan seperti itu kayaknya sudah ini ya, tidak lagi menjadi kewajiban lah. Jadi banyak yang ya tadi banyak yang memilih untuk mungkin bekerja di kota. Kalau ataupun ada seperti internship itu kan, itu juga memilih apa ditempatkan ya untuk tenaga dokter khususnya ya. Tapi itu pun tidak lama kan, dan itu pun sifatnya masih dalam pengawasan, belum dia bekerja secara mandiri. Nah, untuk tenaga sumber daya manusia kesehatan lainnya, nah ini yang sebetulnya pemerintah juga masih belum memberikan prioritasnya ya. Jadi artinya kalau ataupun ada rekrutmen, itu rekrutmennya juga tidak besar-besaran ya selama ini ya. Jadi contohnya kayak kami di Fakultas Kesehatan Masyarakat, itu kita mengelola S1 Kesmas dan S1 Gizi. Jadi tidak lagi ada seperti pada waktu ini sebelum tahun 90 ya, di mana di situ ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, lulusan itu direkrut secara otomatis untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Dan itu sangat membantu ya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, ini mungkin menjadi apa ya, PR-nya pemerintah ya, untuk melihat sumber daya manusia kesehatan itu tidak hanya dokter, tidak hanya perawat ya, tapi juga ada tenaga-tenaga kesehatan lainnya, kesehatan masyarakat, ada gizi ya, nutritionist, dietitian, ada epidemiologis ya, kemudian ada promotor kesehatan ya, ada sanitaria, tenaga kesehatan lingkungan ya. Seperti itu, yang mana itu juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, dan itu sebetulnya lulusannya bisa didistribusikan sampai ke daerah-daerah yang terpencil ya, karena sekolah pendidikan tinggi kesehatan masyarakat itu sekarang banyak, mungkin sekitar 200-an ya, dan itu menyebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga lulusannya sebetulnya bisa juga direkrut untuk membantu pelayanan kesehatan di wilayah di mana sekolah itu berada. Sehingga kan tidak perlu jauh-jauh lulusannya itu bekerja aja. Lulus langsung direkrut otomatis oleh pemerintah daerah setempat untuk membantu memberikan pelayanan. Apalagi tenaga kesehatan masyarakat itu terutama bergeraknya di area

0: memang kita harus respon ya. Jadi tidak hanya apa, tidak hanya sekedar penggunaan untuk mengakses berita, tapi juga untuk meningkatkan layanan kesehatannya. Dan ini sepertinya pemerintah juga sudah mengarah ke situ ya, digitalisasi layanan kesehatan. Dan sekarang kalau kita lihat juga sudah banyak itu di puskesmas maupun rumah sakit sudah menyediakan digitalisasi layanan kesehatan. Sehingga harapannya tidak semua kasus itu sebetulnya harus datang ke pelayanan kesehatan ya. Mungkin dengan telemedicine ya, atau telehealth ya. Jadi itu bisa diatasi dengan digitalisasi pelayanan kesehatan itu untuk mengatasi berbagai macam masalah lah ya, masalah kesehatan itu yang mana orang tidak harus datang ke pelayanan kesehatan tersebut yang tentunya tidak mudah, tidak murah untuk datang itu ya, meskipun di pelayanannya dia nggak bayar karena semua di cover BPJS ya kan. Tapi untuk datang ke puskesmas itu kan juga perlu ongkos ya, kalau misalnya dia rumahnya jauh seperti itu. Jadi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu menjadi suatu keharusan. Nah, sekarang masalah berikutnya yang perlu mendapat perhatian itu adalah terkait infrastruktur lagi. Apakah jaringan ya itu tadi internetnya sudah baik ya, sudah bagus seperti itu. Kalau untuk masalah sumber daya manusianya tentunya juga mengikuti ya. Tapi itu rasanya bukan hal yang sulit lah untuk mendapatkan SDM yang bisa atau mampu terkait dengan skill untuk menggunakan teknologi tersebut. Tapi yang penting adalah yaitu membangun jaringan koneksi internet itu sampai dimanapun manusia itu berada di wilayah Indonesia. Itu Mbak.
1: Baik. Kemudian Prof, kalau berbicara mengenai tantangan begitu ya, kesehatan, pembangunan kesehatan Indonesia sampai dengan saat ini begitu, apakah ada penyakit tertentu yang memang harus menjadi fokus atau perhatian tersendiri begitu Prof, sehingga sistem kita ini sudah siap untuk menghadapi perubahan pola penyakit tertentu misalnya?
0: Ya, jadi kalau kita lihat Mbak, yang masih menjadi prioritas itu ada yang di penyakit menular, tuberkulosis ya. Baik. Itu yang masih menjadi prioritas. Dan itu sebetulnya ya kalau kita lihat tuberkulosis itu penyakit yang ada obatnya sebetulnya ya.
1: Baik.
0: Sehingga sebetulnya kalau lihat itu kan mudah tangannya, tapi faktanya ternyata tidak mudah mengatasi tuberkulosis itu. Karena apa? Karena pengobatan tuberkulosis itu lama, Mbak. Jadi dia tidak seperti penyakit infeksi kayak saluran pernafasan akut itu yang minum obat dalam waktu 10 hari selesai, 5 selesai. Tuberkulosis pengobatannya lama. Nah, ini tentunya membutuhkan kepatuhan dari orang sakit tersebut. Nah, karena lama itu banyak yang tidak patuh, sehingga akhirnya menimbulkan resistensi obat, Mbak. Itu yang jadi masalah. Jadi terkait dengan tuberkulosis adalah penanganan terhadap kuman-kumannya yang resisten terhadap obat yang sudah ada. Itu yang menjadi masalah yang terkait tuberkulosis. Sedangkan penyakit menular lainnya yang akan menjadi masalah itu penyakit-penyakitnya new emerging ya, penyakit menularnya muncul baru.
1: Baik.
0: Contohnya kemarin COVID-19 kan penyakit baru ya. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi lagi varian-varian baru dari virus-virus yang ada tersebut. Karena berkaitan dengan yaitu tadi interaksi manusia, apalagi sekarang interaksi manusia itu tidak ada batasnya. Ya. Bisa lintas negara, lintas batas ya. Orang berinteraksi dengan kemajuan teknologi transportasi ya, sehingga orang bisa mudah naik pesawat datang ke suatu negara, balik lagi pulang ke negaranya, yang tentunya kita nggak tahu apa yang ada dibawa di dalam tubuhnya, dan itu bisa menimbulkan penyebaran virus atau bakteri ya yang bisa menyebar lintas negara, sehingga penyakit-penyakit itu bisa akhirnya menyebar. Jadi emerging disease itu menjadi prioritas yang harus ditangani juga

0: harus diidentifikasi juga.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian berikutnya adalah penyakit menular. Kita tahu sampai sekarang penyebab kematian nomor satu di Indonesia sekarang sudah ketahuan penyakit tidak menularnya itu yang mana, yaitu penyakit kardiovaskuler. Dan kita tahu antara penyakit kardiovaskuler itu apa, yaitu stroke. Dan ini pun sama kondisinya dengan di global. Ya. Penyakit stroke itu, penyakit kardiovaskuler itu menjadi penyebab kematian nomor satu. Dan itu sudah diidentifikasi faktor risikonya sebetulnya. Dengan mengetahui faktor risikonya, dengan mengeliminasi atau menjaga agar tidak ada faktor risikonya itu sudah bisa dilakukan. Jadi ini juga memerlukan bantuan dari pemerintah juga ya. Sekarang kita tahu pola makannya, sekarang kan apalagi Gen Z itu ya.
1: Baik.
0: Kita lihat itu sudah manis-manis, banyak sekali kan. Minum manis, kue manis ya. Dan itu juga beberapa kita lihat datanya itu juga ada peningkatan untuk penyakit diabetes mellitus. Nah, itu menjadi tantangan juga. Nah, ini sebetulnya bisa diatasi dengan pemberian, tidak hanya sekedar pemberian edukasi, tapi ada upaya yang sistemik yang bisa membantu rakyat, masyarakat ini mengurangi konsumsi gula. Jadi beberapa waktu yang lalu kan kita ada apa pemberitahuan tentang penggunaan tanda-tanda ya dengan menggunakan warna di akan digunakan di packagingnya makanan ya. Sehingga kita tahu oh ini kalorinya tinggi, oh ini kadar gulanya tinggi, sehingga masyarakat akan memilih untuk makan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang low karbo, low sugar seperti itu. Nah itu baiknya memang segera ya, segera dilaksanakan. Kemudian penyediaan tempat-tempat untuk melakukan olahraga lebih banyak lagi. Kemudian penyediaan tempat pedestrian atau jalan kaki yang lebih nyaman ya, sehingga orang mau jalan kaki seperti itu. Terus kemudian ada jalur sepeda khusus sehingga orang mau pergi kemana-mana naik sepeda. Nah itu perlu diperbanyak teman-teman seperti itu sehingga orang mau untuk melakukan yaitu olahraga, jalan kaki, naik sepeda kemanapun dia pergi seperti itu. Tapi itu memang harus tidak hanya sekedar disediakan pedestrian, tapi juga di pedestriannya mungkin dibuat yang nyaman, teduh seperti itu ya. Apalagi kalau di Surabaya ya, yang panas. Sehingga orang akhirnya mau jalan kaki seperti itu. Dan disediakan tempat-tempat untuk melakukan olahraga secara gratis. Nah itu penting gitu. Sehingga orang mau berolahraga. Kemudian berikutnya menyediakan ketersediaan bahan pangan yang sifatnya fresh dan itu murah. Jadi misalnya sayuran ya, kemudian buah-buahan yang bisa diakses banyak masyarakat sehingga murah. Kemudian ada lagi yang penting di pendapat perhatian ini, pola makan masyarakat Indonesia itu kan senang ya goreng-gorengan ya Mbak ya. Nah itu tentunya harus berkaitan dengan penyediaan minyak goreng yang harganya juga bisa diakses oleh masyarakat. Jangan harga minyak gorengnya mahal sehingga mendorong orang untuk menggunakan minyak goreng itu berulang-ulang. Nah kalau minyak gorengnya murah, masyarakat tentunya akan mau menggunakan minyak goreng itu sekali pakai. Ya seperti itu. Itu berbagai upaya yang harus dilakukan ya. Dan itu memerlukan rasa pemerintah ya Mbak ya.
1: Iya baik. Baik. Kemudian Prof, berkaitan dengan edukasi yang diberikan kepada masyarakat begitu ya. Tadi Prof mengatakan bahwa salah satu penyakit tidak menular seperti halnya diabetes kemudian tuberkulosis begitu ya. Ini kan penyakit yang sering kali kita temukan begitu ya Prof ya. yang kemudian tidak hanya penyakit tersebut degeneratif, tapi juga dari pola dan juga gaya hidup masyarakat itu sendiri. Edukasi ini masih masifkah begitu dilakukan kepada masyarakat begitu, Prof? Di beberapa mungkin puskesmaskah begitu yang kemudian turun langsung kepada masyarakat untuk memberikan edukasi tersebut, atau mungkin kita punya kader Surabaya hebat begitu ya Prof ya.
0: Ya,
1: Apakah itu juga
0: betul.
1: kepanjangan dari teman-teman puskesmas untuk kemudian mengedukasi masyarakat sampai di paling ranah bawah begitu Prof?
0: Ya, ya Mbak Vesti. Jadi penyakit tidak menular, diabetes mellitus, stroke, penyakit kardiovaskuler. Tapi kalau penyakit menular, tuberkulosis
1: oh, iya,
0: masih
1: mohon
0: penyakit
1: maaf. Menular
0: menular.
1: Ya. Oke, baik.
0: Iya, betul. Karena itu disebabkan oleh bakteri ya, ada agen infeksiusnya. Nah, untuk meningkatkan apa pengetahuan masyarakat ya, memang masih perlu Mbak, edukasi itu kayaknya nggak pernah berakhir ya. Terus menurut, karena kan nanti ada generasi baru yang datang ya kan, yang hadir di dunia ini. Jadi terus memang edukasi itu harus terus dilakukan. Hanya saja mungkin cara menyampaikannya yang mungkin berbeda-beda ya. Kalau dulu mungkin bisa dikumpulkan orang-orang datang di suatu tempat diberikan edukasi. Tapi kalau sekarang dengan adanya banyak orang menggunakan gadget ya, sekarang nggak ada kayaknya, atau jarang mungkin orang nggak punya HP ya Mbak ya. Jadi memanfaatkan edukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga masyarakat sadar, sehingga masyarakat akan melakukan perubahan perilakunya, itu kita bisa gunakan media melalui ini, HP gitu ya. Jadi bentuknya bisa macam-macam, dan melalui media sosial juga bisa. Sekarang kalau saya lihat, di Instagram itu banyak juga Mbak yang melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya, akan pentingnya melakukan olahraga, akan pentingnya menjaga pola makan, mengatur pola makan ya. Itu sudah banyak sekali memang di IG, dan itu rasanya sesuai juga ya dengan apa yang berkembang sekarang di masyarakat, yaitu banyak masyarakat menggunakan gadget. Tapi ini Mbak, ini saya tunjukkan, ada penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa saya ya, terkait dengan edukasi penggunaan tablet besi, jadi untuk meningkatkan kadar HP. Ternyata memang betul, ini di Gen Z ya, di Gen Z. Jadi mahasiswa punya saya itu meneliti bagaimana komunikasi di kalangan generasi Z ya. Ini khususnya untuk meningkatkan apa namanya, kemauan untuk minum tablet besi. Nah ternyata mereka memang setuju ada edukasi melalui media sosial. Tapi mereka juga tetap menginginkan edukasi yang dilangsung, yang langsung diberikan tatap muka. Ternyata seperti itu. Iya. Jadi langsung ketemu dengan pemberi apa informasi tersebut, dan dia bisa langsung menyampaikan permasalahannya, karena yaitu tadi mungkin dengan langsung tanya jawab, bisa ketemu langsung, itu apa yang dia tanya bisa langsung dijawab kan, seperti itu. Jadi artinya ternyata apa yang kita kira di generasi Gen Z itu ya, bahwa mereka lebih senang dengan medsos, itu ternyata enggak juga. Jadi tetap tatap muka, langsung ketemu, langsung tanya dan jawab, itu tetap yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi masih ini apa namanya, pertemuan langsung itu tetap masih menjadi pilihan pertama untuk mendapatkan ya edukasi untuk atau konseling ya, seperti itu. Jadi tetap penting Mbak, edukasi itu tetap harus dilakukan ya. Dan sekarang kita bisa juga bekerja sama dengan yaitu tadi, kalau dulu waktu saya masih di puskesmas juga sudah ada kader ya. Tapi sekarang kader memang tambah pinter-pinter ya. Tambah hebat-hebat, iya pinter. Jadi bekerja sama dengan kader itu menjadi penting, sehingga kita bisa titip atau bukan titip ya, kita bisa melakukan training kepada kader, kemudian nanti kader akan menyampaikan kepada apa namanya warga masyarakat yang berada di sekitarnya. Karena memang kita tahu ada istilahnya peer group ya Mbak ya. Biasanya orang cenderung mau menerima kalau peer groupnya yang menyampaikan. Nah, ini sama juga. Ya, kader itu sangat dekat dengan masyarakat, Mbak. Iya. Jadi kalau kadernya yang menyampaikan, itu lebih didengar. Itu memang iya, terjadi seperti itu. Jadi penting melakukan edukasi kepada kader. Melakukan update pengetahuan kepada kader itu menjadi suatu, apa ya, suatu keharusan. Bahkan kader itu ini ya, ada kader yang kadang yang mau jadi kader tuh sudah usia gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya, kita libatkan juga nggak apa-apa ya, kita kita beri edukasi tersebut, tentunya apapun yang kita berikan pasti akan ada yang diserap begitu. Jadi karena kita yakin kader itu juga tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disampaikan kepada masyarakat yang berada di sekitarnya. Gitu. Jadi kader memang penting. Ya. Selain yang tadi saya sampaikan terkait dengan penyebaran dari penyebaran yang merata ya, dengan pemanfaatan dari sumber daya manusia kesehatan ya, yang ada banyak tadi, tidak hanya dokter, tidak hanya dokter gigi, tidak hanya bidang perawat, tapi juga ada jenis-jenis tenaga kesehatan, jenis SDMK, sumber daya manusia kesehatan lainnya, termasuk tenaga kesehatan manusia. Ya.
1: Baik. Ya, Prof. Santi. Prof, kalau menurut Prof. Santi sendiri, apakah kalau kita berbicara mengenai dari sisi pembiayaan begitu ya, apakah nantinya bakal ada begitu ya, program lain begitu? Ini kan kita masih ada BPJS atau JKN begitu ya, Prof ya, yang kemudian sistemnya itu gotong royong begitu ya. Tapi apakah suatu saat nanti itu memang akan ada salah satu konsep atau sistem tertentu yang mungkin untuk saudara-saudara kita yang mohon maaf dalam tanda kutip sangat kekurangan begitu ya, untuk bisa mengcover kesehatan mereka sendiri. Jadi pemerintah ini bakal punya sesuatu hal yang baik begitu untuk mereka yang tergolong tidak mampu misalnya. Jadi memang benar-benar di cover tanpa harus sistem gotong royong seperti sekarang begitu, Prof.
0: Jadi gini Mbak Presti, BPJS yang mulai tahun 2014, jadi udah lebih dari 10 tahun ya penerapannya, itu semakin apa namanya, dari tahun ke tahun memang semakin harapannya semakin pelayanannya semakin membaik ya, harapannya. Nah saat ini juga BPJS juga harus memperhatikan masukan-masukan juga dari masyarakat ya, karena kan banyak juga hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat terhadap pelayanan BPJS ini. Kemudian tidak hanya masyarakat, tenaga kesehatannya juga banyak juga yang apa namanya mengeluhkan apa yang sudah menjadi haknya, kemudian apa yang menjadi kewajibannya juga masih dikeluhkan. Jadi artinya masih banyak hal-hal yang belum bisa memenuhi ekspektasi dari semua yang terlibat dalam sistem asuransi ini. Nah, untuk masyarakat yang tidak mampu, sebetulnya pemerintah itu berkewajiban untuk membayar, dan itu sudah dilakukan juga oleh pemerintah. Jadi ada yang namanya dengan PBI ya. Apa tuh PBI ya?
1: Penerima bantuan iuran begitu ya.
0: Ya, betul. Jadi itu masyarakat yang tidak mampu dengan alokasi dana yang ada di APBD atau alokasi dana khusus ya yang ada disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk membayar tersebut. Untuk membayar PPI tersebut, penerima pemberian iur tadi ya. Jadi preminya itu dibayarkan oleh pemerintah. Iya. Dan itu sudah dilakukan juga oleh pemerintah dengan menggunakan dana lain juga. Seperti ada dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Itu juga banyak digunakan untuk menutupi kebutuhan tersebut. Gitu Mbak, jadi sebetulnya ya sudah dilakukan, hanya saja memang secara umum layanannya itu belum bisa seperti apa yang diharapkan, karena ya itu tadi biaya kesehatan itu kan gak murah ya Mbak.
1: Iya,
0: itu jadi makanya kenapa kita selalu menyampaikan bahwa prioritas dalam pembangunan kesehatan ini juga harus diberikan kepada promotif dan preventif. Jadi alokasi anggaran untuk promotif preventif itu yang mungkin harus dibesarkan juga. Sehingga menjaga agar masyarakat tidak jatuh sakit itu menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan ini. Karena kalau kita tidak memprioritaskan promotif preventif, yaitu tadi, berapapun dana yang dialokasikan untuk mengatasi orang-orang yang sudah sakit agar sembuh, agar tidak jadi cacat, agar tidak meninggal, itu tidak akan cukup. Seperti itu, Mbak. Iya. Kayaknya kenapa seharusnya pemerintah mulai lebih memprioritaskan pada upaya-upaya yang sifatnya promotif preventif. Itu akan lebih cost efektif dan cost efisien. Ya.
1: Baik. Iya, Prof. Perbincangan kita ini menarik dan masih banyak yang sebenarnya harus saya bahas begitu ya. Tapi ternyata waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan sore hari ini. Iya, betul. Hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Iya.
1: Mungkin harusnya ada jilid kedua ini ya, Prof ya.
0: Betul. Baik. Kita belum ngomongin juga tentang ini ya. Mungkin itu perlu diundang narasumber dari Fakultas Farmasi itu ya, tentang ketahanan obat Mbak.
1: Iya, baik.
0: Gimana nih perkembangannya di Indonesia? Nah, itu mungkin perlu juga tuh.
1: Siap. Baik. Prof, sebagai penutup jumpa kita, mungkin ada pesan juga yang Prof ingin sampaikan kepada masyarakat luas begitu ya, silakan.
0: Iya, baik. Jadi sampai 81 tahun Indonesia merdeka, sebetulnya pembangunan kesehatan itu sudah banyak yang dilakukan juga oleh pemerintah ya. Kita harus juga apresiasi itu ya Mbak. Meskipun memang kalau kita lihat dari target-target yang sudah ditentukan, masih belum tercapai. Tapi kalau kita lihat bandingkan dari tahun ke tahun, sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah lebih baik, sudah membaik ya. Kita lihat usia harapan hidup juga meningkat, ya kan, di Indonesia. Tapi sekarang kita tidak hanya usia harapan hidup yang meningkat yang diharapkan, tapi ada yang disebut dengan healthy life expectancy. Jadi usia harapan hidup sehat. Nah, itu kalau kita lihat masih terjadi ketimpangan. Usia harapan hidup sehat itu lebih tinggi di Indonesia bagian barat dibandingkan Indonesia bagian timur. Hanya pemerataan pembangunan kesehatan itu menjadi kunci di sini. Jadi pemerintah juga mungkin harus lebih memperhatikan teman-teman saudara-saudara kita yang di daerah yaitu terbelakang 3T, di daerah, di desa, pembangunan juga harus lebih diprioritaskan di desa ya. Karena masyarakat desa juga lebih banyak, ya tadi kalau kita lihat belum bisa mengakses sarana kesehatan, belum bisa mendapatkan informasi yang tepat terkait dengan hidup sehat itu seperti apa. Dan tentunya ini juga menjadi peran dari pemerintah. Tapi kita optimis ya, Mbak, selalu bersyukur ini. Iya, Indonesia sudah lebih baik ya, tapi tetap ini harus diupayakan. Dan pemerintah juga tentunya jangan anti terhadap berbagai macam kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Karena sehat itu juga menjadi kewajiban dari setiap kita. Dan setiap kita itu ikut juga melihat upaya-upaya kesehatan yang selama ini masih belum berjalan dengan baik. Tentunya ini demi mewujudkan kesehatan untuk semua bagi rakyat Indonesia.
1: Baik.
0: Terima kasih Mbak Presti.
1: Terima kasih Prof. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya begitu ya.
0: Amin. Saya juga matur nuwun sudah diberi kesempatan untuk berbagi.
1: Baik. Terima kasih Prof.
0: Selalu Mbak Presti.
1: Iya. Terima kasih, selamat sore Prof.
0: Selamat sore.
1: Pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Profesor Dr. Dr. Santi Martini Mkes. Beliau adalah pengurus IAKB Pengcap Surabaya, sekaligus dosen FKM UNER dengan topik Apakah Kita Sudah Merdeka Dalam Hal Kesehatan? Potret Pembangunan Kesehatan Indonesia Pasca 81 Tahun Kemerdekaan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas untuk program Beranda Stajita. Sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana info prima tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, sampai jumpa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum seluruh fraksi terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju energi terbarukan. Inilah Info Prima selengkapnya. Selasa, 18 Agustus 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum seluruh fraksi terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Ani Hasana berikut melaporkan.
2: Seluruh fraksi DPRD Jatim telah menyampaikan pemandangan umum terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026. Masing-masing juru bicara fraksi telah menyampaikan catatan maupun rekomendasi kepada eksekutif agar perubahan anggaran pada tahun 2026 ini sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni dan dihadiri sekitar 90 anggota Dewan.
3: Jawa Timur kan masih lumayan tinggi ya, jadi mungkin perlu untuk pemerataan anggaran. Terus apa, aspek belanja operasi juga masih tinggi, sementara belanja modal masih rendah, kan itu tadi beberapa.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengaku, tahun anggaran 2026, Pemprov Jatim akan mengoptimalkan belanja infrastruktur. Hal ini turut menjadi sorotan Dewan.
4: Beberapa yang saya pikir baik adalah berkaitan dengan rencana kita untuk meningkatkan belanja infrastruktur secara signifikan. Di satu sisi, saya pikir baik juga bahwa teman-teman Dewan ingin memastikan bahwa ini sudah terencana dengan baik.
2: Adapun yang menjadi apresiasi Dewan Jatim adalah angka pertumbuhan ekonomi maupun penurunan angka kemiskinan. Sedangkan yang masih menjadi sorotan adalah besaran belanja daerah dan masih tingginya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Ani Hasana melaporkan.
0: Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju energi terbarukan. Oni Arianto melaporkan.
5: Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju energi terbarukan. Wakil Rektor 4 Institut Teknologi PLN, ITPLN, Dr. Ahsin Sidki, Selasa siang mengatakan pembangunan PLTN membutuhkan kepemimpinan pemerintah agar dapat segera direalisasikan. Ahsin menilai pengembangan teknologi nuklir bukan hal baru bagi Indonesia. Menurutnya, sejarah penguasaan teknologi nuklir Indonesia telah dimulai sejak era Presiden Soekarno.
6: Terima kasih, kita sekarang jadi satu tim karena bicara PLTN itu nation pride, capacity building and status of Indonesia going to renewable energy. Tentu Presiden harus memimpin karena ada NPO nanti sudah disampaikan, ini bagus lah. Dan sudah ada landasannya RUPTL, sudah teman-teman tahu, tinggal hari ini atau saat ini atau tidak sama sekali. Dari 1950 kan Bung Karno sudah mengatakan kalau Indonesia mau menguasai dunia, dua hal, luar angkasa dan nuklir. Makanya tahun 60-an kita sudah punya reaktor dan sekarang masih operasi di tiga lokasi, Bandung, Serpong, dan Jogja. Sampai sekarang orang-orang luar negeri yang punya reaktor belajar ke kita.
5: Ahsin Sidki menambahkan kapasitas keilmuan Indonesia dalam bidang nuklir juga telah berkembang cukup lama. Bahkan sejumlah pihak dari luar negeri disebut datang untuk mempelajari teknologi dan keilmuan nuklir di Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
0: Di tengah penerapan data desil menimbulkan yang tidak sesuai, DPRD Surabaya tetap berpedoman pada peraturan wali kota atau perwali yang berlaku. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
7: Penerapan data desil dalam penyaluran bantuan pada masyarakat masih banyak menimbulkan pro dan kontra karena ditemukan ketidakcocokan di lapangan. Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri menyebut pemerintah Kota Surabaya untuk sementara tetap akan menggunakan ketentuan yang sudah berlaku sembari menunggu aturan terkait desil dari pemerintah pusat lebih jelas. Menurutnya Surabaya saat ini masih berpedoman pada ketentuan yang ada termasuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang tidak masuk dalam desil 1 hingga 5. Warga yang berdasarkan data pemerintah Kota Surabaya masuk kategori pramis miskin atau miskin tetap dapat memperoleh bantuan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menjelaskan proses perubahan data dan penyampaian sanggahan dari masyarakat tidak bisa langsung direspon dalam waktu singkat. Karena itu Pemkot masih menggunakan peraturan wali kota atau perwali sebagai dasar pemberian bantuan selama masa transisi.
8: Yang kategori desil-desil itu desil 1 sampai 5, tetapi ini kan adalah masih proses transisi bahwa pemberlakuan desil ini di dalam Mendagri, aturan Mendagri ini masih belum, sehingga Surabaya masih menggunakan ketika dia tidak termasuk di dalam desil 5 padahal dia desil 7 sanggahan-sanggahan, maka sanggahan itu juga tidak begitu cepat bisa direspon, maka tetap menggunakan perwali yang ada. Jadi kategori masyarakat data yang dilakukan oleh pemerintah kota kaitan tidak termasuk desil 1 sampai 5 tapi di dalam data pemerintah kota masuk pramiskin dan miskin, ini masih kita berlakukan dengan perwali di tahun ini. Barangkali nanti kalau ketentuan desil itu sudah diputuskan clear, baru kita berhenti di kaitan.
7: Menurutnya kebijakan tersebut penting diterapkan selama aturan mengenai desil belum ditetapkan secara lebih jelas, sebab masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun keperluan pendidikan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk menjaga keamanan informasi pribadi di Indonesia. Farida Kusnia melaporkan.
9: Pemerintah Indonesia sudah semakin menyadari pentingnya perlindungan data pribadi, salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini disampaikan Manajer Konsultan Teknis Keamanan Sangfor Indonesia Security, Muhammad Mahdi.
10: Pemerintah baru-baru ini kan mengeluarkan UU aturan gitu ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terus juga dari berbagai macam sektor industri juga mereka punya regulasi tersendiri yang mengharuskan mereka harus memiliki ya satu security control untuk melindungi data-data mereka.
9: Sementara itu, analis keamanan ITSEC Indonesia, M. Zainuddin mengatakan data pribadi dapat dengan mudah dijual di situs.
11: Contohnya ini ada yang namanya serangan data breach ya, di mana data tersebut udah berhasil diambil sama si penyerang atau attacker dalam jumlah yang cukup besar. Misal salah satu contoh ada data karyawan, lalu data-data yang cukup confidential ibu ya, dari data-data perusahaan tersebut yang mana bisa dijual secara bebas di situs-situs dark web.
9: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, pemrosesan data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran data pribadi. Sebelumnya, pengaturan data pribadi tersebar dalam berbagai sektor, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Telekomunikasi, dan regulasi sektoral lainnya. Farida Usnia melaporkan.
0: Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, prajurit Kodim 0812 Lamongan, Karnaval Budaya Nusantara menghadirkan nuansa perjuangan hingga pertanian. Farin Regi melaporkan.
12: Semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Kodim 0812 Lamongan menggelar Karnaval Kemerdekaan. Seluruh anggota Koramil se-Lamongan turut ambil bagian dalam pawai dengan mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara. Karnaval mengambil titik pemberangkatan dari Pendopo Lokatantra dan berakhir di Makodim 0812 Lamongan. Dan tim 0812 Lamongan, Letkol Deni Suryanggo Dikdo mengatakan, karena apel tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum bagi para prasurit untuk kembali mengenang sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Menurutnya, keberagaman pakaian adat yang ditampilkan para peserta juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus melestarikan budaya Indonesia.
13: Kodim Lapas Dua Lamongan mengadakan pawai atau mengenang sejarah bahwa Kodim Lapas Dua Lamongan ini semuanya seluruh prajurit kita mengenang sejarahnya perjuangan kita. Para pejuang kita, sehingga kita melaksanakan pawai ini dengan kurang lebih jarak 3 kilo dengan budaya, dengan kostum beraneka ragam yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga secara tidak langsung kita kenalkan sejarah kepada rakan-rakan semuanya bahwa kita tidak jangan pernah lupa dengan sejarah.
12: Bagi para prajurit, mengenang perjuangan para pahlawan tidak hanya dilakukan melalui upacara, tetapi juga dengan menjaga kebersamaan dan merawat kekayaan budaya Indonesia. Farin Raki melaporkan.
0: Kekhawatiran kulit menghitam akibat latihan di bawah terik matahari memang masih menjadi salah satu tantangan dan bahan evaluasi dalam minat pelajar untuk mengikuti seleksi paskibraka di Kabupaten Kediri. Ayu Citra berikut melaporkan.
14: Usai sukses menggelar upacara bendera peringatan HUT 81 RI, sejumlah pihak di Kabupaten Kediri mengaku bahwa alasan takut hitam menjadi kendala dalam rekrutmen anggota paskibraka. Mereka meyakini dengan berhasil menyandang predikat sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, hal itu akan berdampak pada perubahan kulit selama mengikuti latihan. Seperti yang diungkapkan oleh pelatih anggota paskibraka Kabupaten Kediri dari Kodim 089 Kediri, Peltu Triyuda hari ini. Untuk itu, pada penerimaan anggota paskibraka tahun 2020 mendatang, maka pihaknya berharap pelajar yang ingin atau berminat sebagai anggota pasukan pengibar bendera harus memiliki mental baja, fisik yang tangguh, maupun bisa memenuhi persyaratan lain seperti halnya tinggi badan maupun kemampuan intelektual tinggi.
15: Tekan fisik sama mental gitu. Karena fisik yang baik belum tentu nanti bisa mengikuti kegiatan dengan baik karena mentalnya belum terbina. Banyak anak-anak yang misalnya ngurangin minta pulang gitu, ketemu orang tua dan sebagainya, ya maklum lah, masih siswanya kan, bendera-bendera anak-anak itu kan, anak mama lah, Genzi kan seperti itu, jadi istilahnya dikasih penguatan sedikit juga, mau nangis lah ibu dan gitu.
14: Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Kediri Yuli Marwantoko. Pada HUT ke-81 RI ini, pihaknya merasa gagal, belum bisa mengirimkan kandidat terbaik karena sempat terkendala oleh sulitnya mencari anggota calon paskibraka. Kondisi itu kan diperkuat pula dengan minimnya antusias orang tua yang tidak ingin anaknya mengalami kulit belang seiring dengan tingginya intensitas latihan selama di lapangan maupun ketika memasuki karantina.
16: Mungkin pada SMA, bagi swasta atau yang sederajat lainnya, itu kita tanya, kenapa tidak masuk Pak Paski? Kenapa Pak tahun-tahun? Itu memang latihannya memang bisa di matahari, nah itulah. Karena kami ke depan ini kita utamakan dua hal, fisik dan mental.
14: Sebelumnya dalam agenda upacara bendera peringatan HUT 81 RI di Stadion Candrabrawa Pari Kabupaten Kediri, Kepala Kediri Hanito Imam Permana menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga semangat kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita bersama dan menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
17: Terima kasih, Fresti. Rutan kelas 2B Ponorogo menyerahkan SK remisi bagi 115 narapidana pada momentum HUT ke-81 RI. Eka Wulan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
18: 115 narapidana, napi dari total 198 warga binaan di Rumah Tahanan Negara, Rutan kelas 2B Ponorogo, mendapat remisi atau pengurangan masa pidana pada momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya memperoleh remisi umum 2 atau langsung bebas. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Muhammad Agung Nugroho mengatakan, mereka yang mendapat remisi rata-rata tersandung kasus pidana umum seperti penipuan, pencurian, penggelapan, dan lainnya.
19: Ya kami usulkan kemarin untuk remisi ada 115. Kalau untuk bebas langsung dapat remisi atau 2 itu ada 7 orang. Ya 7 orang yang ini insya Allah masuk mendapatkan remisi. Kasusnya ini umum, jadi pidana umum.
18: Ia menjelaskan remisi yang diberikan kepada narapidana bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Besaran remisi tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Agung juga menyebut terdapat 3 napi dengan perkara tindak pidana korupsi, tipikor yang turut memperoleh remisi. Menurut Agung, remisi merupakan hak narapidana yang diberikan dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, serta telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jumlah penerima remisi tahun ini disebut relatif tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Agung menegaskan, pemberian remisi merupakan bagian dari proses pembinaan yang dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia berharap remisi tidak hanya dipandang sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
17: Sebanyak 52 pegawai negeri sipil PNS dilantik dan diambil sumpah jabatan. Pegawai yang dilantik diminta segera menyesuaikan diri dengan pola kerja pemerintah Kota Madiun yang kini telah mengalami perubahan. Berikut laporan Aris Deka.
20: Gerbong rotasi jabatan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Madiun kembali bergulir. Sebanyak 52 pegawai negeri sipil PNS dilantik dan diambil sumpah jabatannya di gedung Government Chief Information Officer GCIO Kota Madiun belum lama ini. Puluhan ASN tersebut terdiri atas 28 pejabat administrator, 22 pejabat pengawas, dan 2 pejabat fungsional. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi para ASN untuk menjalankan tugas baru, termasuk bagi mereka yang berpindah dinas maupun bidang. Dia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan pola kerja Pemkot Madiun yang kini telah mengalami perubahan. Penyesuaian tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
21: Ya tentunya ini satu pekerjaan baru juga yang mungkin pindah dinas atau pindah bidang. Ya ini mohon karena sekarang pola kita kerja pemerintah kota ini sudah saya rubah polanya, semuanya berjalan sesuai rules, ya ini harus semuanya dijalankan dengan baik.
20: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanuddin menyebut, pelantikan kali ini baru mengisi sebagian kebutuhan jabatan di lingkungan pemerintah Kota Madiun.
22: Ini 52, ada 2 yang pejabat fungsional. Bapak Doris itu dari Sekretaris Badan Kesbang, sekarang geser ke B2 OPD di Inspektorat Ahli Madya. Satunya lagi dari BU. Lebih kurang ada 24-an. Ini masih berproses nanti untuk kita isi. Mungkin yang akan kita ajukan nanti mungkin yang sampai pensiun di bulan Desember.
20: Dia menjelaskan pengisian jabatan yang masih kosong saat ini masih dalam proses. Pemkot Madiun juga tengah memetakan kebutuhan pejabat hingga akhir tahun, termasuk posisi yang akan ditinggalkan ASN karena memasuki masa pensiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
17: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
23: Baik, terima kasih Prita. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jember mendapatkan remisi. Anggi Widya melaporkan.
24: Pendengar, momentum hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jember. Sebanyak 665 warga binaan mendapatkan remisi dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. 5 perwakilan warga binaan menerima remisi secara langsung dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Kepala Lapas Kelas 2A Jember, Wahyu Susetio mengatakan, dari 665 warga binaan penerima remisi, 10 orang diantaranya mendapatkan RK2 atau remisi yang langsung membuat masa pidananya berakhir.
2: Menerima remisi ada 665 orang yang saat mendapatkan remisi RK2 itu langsung bebas, itu ada 10 orang, hanya saja yang satu orang itu belum bisa bebas karena masih ada subsidiarnya. Dari isi 971 orang pada saat ini. Ada penambahan dari tahun yang lalu tidak sampai, karena isi kita juga bertambah, yang sebelumnya tidak sampai dengan 971.
24: Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang sudah mengikuti pembinaan serta menunjukkan perubahan perilaku dan kedisiplinan selama menjalani masa pidana. Wahyu berharap remisi yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti seluruh program pembinaan. Ia juga berharap momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini membawa semangat baru bagi warga binaan dan seluruh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
23: Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember. Gia Debora melaporkan.
3: Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember termasuk pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 pagi dan sore berlangsung lancar dan tertib. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan yang tidak hanya terpusat di alun-alun Jember tetapi juga digelar di berbagai wilayah mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, puskesmas hingga instansi pemerintahan. Menurutnya pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian khususnya bagi sektor informal di Kabupaten Jember.
4: Nah, rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 acara pada 17 Agustus baik pagi maupun sore alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dan insya Allah akan memberikan efek ekonomi ke sektor informal yang ada di Kabupaten Jember karena bukan cuma dilakukan di alun-alun tapi di kecamatan, di sekolah, di puskesmas, instansi dan lain sebagainya. Yang kedua, memang kita ingin menerapkan asas keadilan, tapi keadilan itu tidak harus sama. Maka kita putuskan bahwa yang ada tenda dan kursinya hanya para veteran, wajar dong, sama para emak-emak, wajar, atau anak balita, wajar. Yang lain semua sepakat, jajaran forkom pindah, semua sepakat untuk tanpa tenda, untuk berdiri.
3: Dalam kesempatan tersebut, Fawaid juga menyampaikan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut didasari prinsip kemanusiaan serta amanat konstitusi Indonesia. Menurut Fawaid, pengalaman Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan menjadi salah satu alasan penting untuk memahami perjuangan bangsa lain dalam memperoleh kemerdekaan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
23: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silahkan Arga.
5: Terima kasih Haryo. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Hanum Oktavia melaporkan.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Upaya tersebut dibahas dalam dialog perpajakan bertajuk Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global yang diikuti perwakilan pemerintah daerah Semarang Raya, perwakilan kampus, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari Forum Konsultasi Publik Kanwil DJP Jatim 3. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3 Parian mengatakan, forum konsultasi publik menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui program dan kegiatan perpajakan sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Menurut Parian, tantangan pencapaian penerimaan pajak semakin kompleks seiring dinamika ekonomi global. Kondisi perekonomian global, kenaikan harga minyak hingga konflik di kawasan Timur Tengah dinilai turut memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian di Indonesia termasuk di wilayah Jawa Timur.
7: Jadi masyarakat semakin mengetahui ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan khususnya tentang BPCP Jawa Timur. Ya. Kemudian yang kedua, kami meminta saran masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kita kepada masyarakat sehingga pelayanan kita ke depan akan semakin baik dan semakin bagus gitu ya, sehingga masyarakat semakin merasakan adanya keberadaan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur.
6: Tidak hanya itu, penguatan kualitas data menjadi salah satu fokus termasuk melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kanwil DJP Jawa Timur 3 telah menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten kota untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah maupun penerimaan pajak secara nasional. Kolaborasi tersebut juga diarahkan pada pengawasan bersama terhadap objek pajak yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan, Holili.
8: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Brigade Pangan bersama petani se-Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Braji, Kecamatan Gapura. Berikut laporan Imam Mohlis.
9: Brigade Pangan bersama petani se-Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Bareci, Kecamatan Gapura. Katimker BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deoringki mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian. Menurut Dewo, kebersamaan tersebut menunjukkan komitmen petani sebagai pahlawan pangan, pemerintah sebagai pemegang kebijakan, serta penyuluh sebagai pendamping dalam mendukung pembangunan pertanian. Ia menjelaskan upaya mewujudkan swasembada pangan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Melalui kebersamaan tersebut, Brigade Pangan dan petani Sumenep berkomitmen mendukung program pemerintah secara berkelanjutan.
10: Di dalam kegiatan penurunan bendera ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, pemerintahan pusat, penyuluh pertanian ini hadir di tengah-tengah masyarakat petani. Ini wujud komitmen bersama untuk mendukung satu komando, satu tujuan untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
9: Dewa menambahkan kehadiran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian di tengah masyarakat petani menjadi wujud dukungan terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan. Seluruh unsur diharapkan bergerak dalam satu komando dan satu tujuan untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
8: Seni Macapat sebagai warisan budaya Sumenep menghadapi tantangan regenerasi di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan Rukaya Sen.
11: Warisan budaya Macapat di Kabupaten Sumenep dinilai semakin tergerus perkembangan zaman. Pelaku seni Macapat Sumenep Abdul Ghani menilai Macapat semakin langka akibat minimnya regenerasi dan sulitnya mempelajari pakem-pakem tembang. Ia terus berupaya mengenalkan Macapat kepada generasi muda melalui pembelajaran di sekolah dan festival. Ghani berharap ada langkah konkret dan pelatihan bagi guru agar Macapat dapat diajarkan lebih luas di sekolah. Ghani juga mengajak generasi muda mempelajari dan melestarikan Macapat sebagai warisan budaya agar tidak hilang.
25: Sudah bisa dibayangkan nih kalau misalnya tidak ada langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang maksimal untuk perkembangan dari Macapat itu sendiri, saya tidak tahu lagi bisa habis ini Macapat. Karena yang sekarang ini yang ikut terutama komunitas saya, itu Macapat itu sudah usianya sudah di atas 60 tahun.
11: Sementara itu, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Sumenep menegaskan pelestarian Macapat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pengenalan budaya lokal kepada pelajar dan anak muda dinilai menjadi langkah penting agar warisan leluhur tetap lestari. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Bidang Kebudayaan Disput Porapar Sumenep Agus Hendriono. Hendri berharap program pelestarian budaya terus diperkuat sehingga nilai-nilai tradisi tidak hilang ditelan zaman.
1: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kalau di Sumenep barangkali seperti halnya Macopat, saya berharap bahwasanya budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
11: Hendri menambahkan, melalui sinergi pemerintah, pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat, seni Macapat diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Sumenep.
8: Sekian berita dari Sumenep. Kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silahkan.
0: Terima kasih rekan Kolili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
12: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Jawa Timur. Salam Prima.

0: Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
1: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
0: Kenapa memang?
1: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
0: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
1: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
0: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

0: memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
1: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
0: Bukan dong, saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
1: Oh gitu, tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
0: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
1: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang berarti menghormati Indonesia.
0: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
1: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan cek fakta yang kali ini akan disampaikan oleh rekan kami Nita Sylvia. Dari studio kami bertugas mengucapkan terima kasih dan terus bersama kami.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 sore hari ini, pendengar. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin Anda juga bisa berbagi kabar, berbagi informasi bagaimana kondisi lalu lintas sore hari ini di tempat Anda ya. Silakan bisa langsung menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga di WhatsApp call Pro 1 di 08133-14992. Dan bagi Anda yang mungkin saja sore hari ini sudah berada di rumah begitu ya, sedang beristirahat bersama dengan keluarga, waduh ini cocok sekali. Tanggal 18 ya, hari Selasa, kali ini kita juga akan berbagi kabar, berbagi informasi untuk Anda. Dan tentunya juga untuk Anda yang sore hari ini juga sedang bertugas, sedang melaksanakan tugas ya, aktivitas di kantor, atau juga mungkin sedang menunggu waktu jam pulang begitu. Semoga saja lagu-lagu yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda bisa membuat Anda terhibur. Saya punya satu informasi untuk Anda bisa simak sore hari ini seputar lomba Bintang Radio RRI yang akan segera dikelar. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Yuanda akan terus mengawal hingga nanti pukul 20.04 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Baik pendengar, pukul 17.32 menit lagi nanti kita akan ikuti bersama kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Baik, satu lagu dari Chris Patih ya, dengan sepanjang usia sudah kita nikmati bersama. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tanggal 17 kemarin, ini dirasakan juga bagi para tahanan begitu ya, warga binaan di Lapas Gunung Kidul yang juga mendapatkan remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun kemarin. Ya, pendengar, pemerintah kembali memberikan remisi umum atau RU dalam rangka HUT ke-81 RI kepada warga binaan di seluruh Indonesia. Dan khusus untuk lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul, pemberian remisi umum itu diberikan kepada sekitar 292 narapidana dan juga anak binaan. Upacara penyerahan surat keputusan atau SK remisi tersebut dilaksanakan di Aula Lapas Kelas 2B, Wonosari. Dan remisi untuk warga binaan ini bukanlah sebagai hadiah semata. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B, Wonosari, Renharet Ginting menyebut bahwa remisi ini sebagai bentuk apresiasi negara atas kesungguhan warga binaan dalam mengikuti program pembinaan yang dijalankan oleh pihak lapas. Melalui program pembinaan tersebut, para warga binaan menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Dalam kesempatan upacara penyerahan SK remisi tersebut, pendengar, Renharet Ginting berharap agar pengurangan masa pidana ini menjadi sebuah motivasi bagi warga binaan untuk terus meningkatkan kualitas diri. Semoga saja pemberian remisi ini bisa memberikan satu semangat kepada warga binaan ya untuk terus bisa berubah menjadi baik lagi dan siap diterima di tengah-tengah masyarakat. Dan mendengar, untuk Anda sedang melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya, Anda juga kami tunggu informasi-informasi Anda yang lain. Silakan bisa berkabar melalui line WhatsApp kami di 081331 4x992.

Pendengar, jika Anda siap menjadi seorang bintang, inilah saat yang telah Anda tunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, kemudian Anda juga memiliki bakat menyanyi, Anda juga percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik Anda, maka segeralah daftarkan diri Anda untuk mengikuti ajang bergengsi ini. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 ya. Dan kini saatnya Anda menunjukkan kemampuan untuk membawakan lagu-lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus untuk peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar, kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id dan ikuti sosial media Bintang Radio Indonesia. Dan buktikanlah bahwa suara terbaik dari Indonesia itu Anda. Untuk informasi dan juga pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0, kemudian Witra 089616045745, kemudian Fauzi Ahmad 0857283437. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita juga tidak dapat membayangkan dalam perasaan dan hati kita bahwa pada saat ini orang-orang Arab maupun orang-orang non-Arab saat musim haji berdatangan dari seluruh penjuru dunia dengan mengendarai unta maupun kendaraan lainnya dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Haji memang panggilan dan merupakan ketentuan Allah kepada umatnya. Di antara mereka akan saling mengenal dan menyaksikan berbagai manfaat yang akan mereka peroleh. Inilah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Empat abad yang silam, jauh sebelum era digital saat ini, dalam perspektif Islam, para pendengar, semua pesan keagamaan yang terakumulasi dalam ibadah mahdhah selalu berpihak pada ajaran moral dan sosial tentunya, termasuk ibadah haji. Yang diharapkan pasca berhaji, mereka memiliki kepekaan sosial setelah sekian hari mereka dihadapkan langsung pada kemajemukan manusia dari seluruh penjuru dunia. Demikian pula ajaran sholat, suatu ajaran yang mengisyarahkan di dalamnya untuk mengakhiri ucapannya dengan salam, kedamaian terhadap sesama. Haji tentu mengajarkan, katakanlah, etika, relasi sosial yang sangat bermanfaat sekali, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah terhimpun manusia seluruh dunia dari berbagai suku dan bangsa serta karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga amaliah kita, baik di dunia, lebih-lebih apabila kita telah Allah panggil, kita harus menjaga amaliah kita dengan sebaik-baiknya sebagai pesan, sebagai bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan akan tercipta dari kesadaran manusia itu sendiri. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada hal-hal yang memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Satu lagu dari Gigi dengan Yang Telah Berlalu, Nirwana, sudah kita nikmati bersama. Selamat petang untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juwadi Juwanda, pendengar yang masih kawal Anda sore hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ataupun juga mungkin ingin berbagi kabar, Anda boleh langsung menuju ke line telepon kami di 08133 1499 2, ataupun juga bisa melalui line telepon on air di 0315345474. Pukul 17:18 tadi ada truk yang asnya patah ini di kawasan kilometer 3 Tol Waru arah Juanda. Dan untuk Anda yang mungkin saja masih berada di posisi atau di sana dan merasakan imbas kemacetan, Anda boleh bergabung untuk bisa berbagi kabarnya bersama kami sore hari ini. Saya tunggu ya. Sementara itu untuk lalu lintas Raya Darmo dan Jalan Diponegoro arah Wonokromo ini juga ada peningkatan volume kendaraan. Simpang Lontar juga ada sedikit kepadatan ya, Lidah Kulon ini. Kemudian Lakar Santri ini memang langganannya macet di sana dari arah Driorejo juga. Kemudian arah Mer macet di beberapa titik ya, Simpang Kertajaya pun juga, Kertajaya Indah, Simpang Semolowaru, kemudian Simpang Mulyorejo, Kapasan, arah Kenjeran pun macet. Hati-hati untuk Anda yang sedang berkendara, tetap konsentrasi, jaga emosi, dan tentu saja juga saya akan temani Anda dengan lagu-lagu terbaik yang sudah dipersiapkan oleh Mr. Indra Mahadi sore hari ini untuk Anda. Ada Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya menemani Anda di kebersamaan kita pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Surabaya.

rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 kali 0, SP Tuban, Witra, 0896160457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, bagi Anda yang sedang melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya, perlu juga kami informasikan kepada Anda bahwa mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti atau pukul 7 ya atau jam 7 malam nanti sampai selesai hingga besok akan ada pengalihan arus lalu lintas dalam rangkaian Hari Juang Polri. Dan untuk Anda yang mungkin saja biasanya beraktivitas melewati atau melintasi kawasan Jalan Polisi Istimewa, kemudian Raya Darmo ya dan sekitarnya, ada informasi tentang pengalihan arus lalu lintas. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 18 atau mulai pukul 7 atau 19 nanti hingga besok begitu. Untuk arus lalu lintas yang dialihkan, yakni arus lalu lintas dari utara mengarah ke selatan diarahkan ke Jalan Pandegiling, kemudian Jalan Dinoyo, Jalan Polisi Istimewa, dan juga Jalan Raya Darmo. Sementara untuk arus lalu lintas dari timur mengarah ke barat, yaitu dari Jalan Kertajaya menuju ke Jalan Dinoyo, akan dialihkan melalui Jalan Ngagel dan Jalan Raya Gubeng. Untuk arus lalu lintas dari selatan ke timur atau dari Jalan Ngagel menuju ke Jalan Dinoyo akan dialihkan ke Jalan Raya Gubeng. Arus lalu lintas dari Jalan Raya Darmo yang menuju ke arah utara akan dialihkan ke Jalan Bintoro, Jalan Imam Bonjol, kemudian Pandegiling, dan Jalan Urip Sumoharjo. Untuk Anda yang akan melintas melalui arus lalu lintas Pasar Keputran menuju ke Dinoyo ini akan dialihkan melalui Jalan Sulawesi. Arus lalu lintas dari Jalan RA Kartini yang menuju ke arah Raya Darmo akan dialihkan menuju ke Jalan Samratulangi. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah utara ke selatan atau dari Jalan Imam Bonjol ke Jalan Diponegoro nantinya akan dialihkan melalui Jalan RA Kartini sampai dengan Jalan Diponegoro. Untuk Anda yang melintas melalui Jalan Diponegoro mengarah ke Jalan Dr. Sutomo, Diponegoro ke Dr. Sutomo, dan Jalan RA Kartini akan diluruskan ke arah Wonokromo nantinya begitu ya. Dan arus lalu lintas dari Jalan Raya Gubeng yang akan menuju ke Sono Kembang akan dialihkan melewati Jalan Kayun dan Jalan Pemuda. Jadi nanti akan juga berdampak lewat melalui kawasan Pemuda atau depan RRI begitu. Jadi waspada pendengar, pengalihan arus lalu lintas ini akan dilaksanakan mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam nanti hingga besok pagi ya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap waspada, jangan terkecoh nanti kok bingung lewat mana ya. Nanti akan ada teman-teman juga dari kepolisian dan juga di sub yang akan juga mengarahkan untuk Anda yang melintas di beberapa kawasan di seputaran Raya Darmo, kemudian Jalan Polisi Istimewa, karena ini akan ada rangkaian Hari Juang Polri yang akan dilaksanakan besok gitu ya. Tapi pengalihan arus lalu lintasnya akan dilaksanakan nanti mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah Anda ikuti atau Anda nikmati lagu dari Mita Lestari, kali ini saya punya lagu dari Ratu dengan Aku Baik-Baik Saja. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Baik, Anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, 19.297 rumah rusak akibat gempa Nusa Tenggara Timur, terbanyak di Manggarai. Ya. Dan ini memang salah satu fenomena atau kejadian alam yang sangat memprihatinkan, begitu ya. Akibat gempa yang mengguncang wilayah Flores pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus kemarin, data tercatat hingga hari ini sudah ada sebanyak 19.297 rumah yang mengalami rusak yang mulai dari ringan hingga cukup parah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Mahadin Sibarani, yang mengatakan bahwa kerusakan rumah tersebar di 8 kabupaten, yaitu di Manggarai, kemudian Manggarai Barat, Manggarai Timur, ND, Sika, Ngada, kemudian Nagekeo, dan Sumba Timur. Dan berdasarkan tingkat kerusakannya, BPBD NTT mencatat ada sekitar 6.463 rumah mengalami rusak berat, kemudian 2.481 rumah rusak sedang, dan 12.006 rumah mengalami rusak ringan. Manggarai Timur, pendengar, menjadi wilayah dengan jumlah rumah terdampak paling banyak, yaitu sekitar 7.480 unit. Namun dari data BPBD masih belum merinci jumlah rumah yang masuk kategori rusak berat atau sedang hingga ringan di kabupaten tersebut. Dan kita juga berharap semoga saja ini segera ada pemulihan-pemulihan gitu ya. Kabupaten Nagekeo misalnya ini mencatat sekitar 2.862 rumah terdampak ya, terdiri dari 1.373 rumah rusak berat, ya ada juga 260 rusak sedang dan 1.229 rusak ringan. Dan Kabupaten Ngada ini terdapat sekitar 2.296 rumah terdampak, ada 698 rusak berat, 465 rusak ringan, dan sekitar 1.133 mengalami rusak ringan, begitu ya. Dan kita berharap semoga saja bencana ini menjadikan kita juga semakin lebih solid ya dalam hidup berbangsa bernegara. Dan ini juga momennya berdekatan dengan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Data yang tercatat tadi dari BPBD NTT bersama dengan pemerintah kabupaten terus berupaya memperbarui data kerusakan dan juga memastikan penanganan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara tepat sasaran. Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak ya. Bukan hanya mendata rumahnya saja, tapi bagaimana masyarakat ini membutuhkan bantuan logistik ya. Saat ini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan, banyak sekali masyarakat yang sangat berharap pertolongan ya. Mungkin dari sini kita juga bisa mulai memberikan bantuan gitu ya kepada saudara-saudari kita yang tertimpa musibah di Nusa Tenggara Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang sedang melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, dan arah Jemur Sari, arah Taman Pelangi, ini informasi dari teman-teman kami, ini ada kemacetan yang cukup padat begitu ya. Kemudian juga arah Ketintang, ini juga imbasnya begitu, cukup padat di sana. Gunung Sari arah Kedurus merambat, Lakar Santri, Driorejo, juga Simpang Benowo, ini macet ya. Kemudian Siwalan Kerto arah ke Ahmad Yani. Dari Siwalan Kerto ke arah Ahmad Yani pun juga ada peningkatan volume kendaraan. Jadi untuk Anda yang sedang mengarah ke arah luar kota, ke arah Sidoarjo khususnya, yang akan melewati Ahmad Yani atau Jemur Sari, mengarah ke Taman Pelangi, ini peningkatan volume cukup padat begitu ya. Ya, banyak yang berharap semoga segera dibangun ya frontage ataupun jalur sehingga bisa mengurai kemacetan, karena memang di sana langganan itu ekornya cukup panjang sekali. Jadi untuk Anda yang sedang melintas, hati-hati di jalan, pendengar, terus konsentrasi dan selalu mengalah seperti yang dibilang oleh Seventeen.
1: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern

lebih seru dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Lagi ngapain yuk? Kok beres-beres? Mau pergi?
1: Enggak, mau pergi kemana?
0: Lah kalau enggak kemana-mana ngapain bawa baju, perlengkapan mandi, dompet? Dompet aja isinya komplit, ada uang juga. Belum lagi surat berharga juga dikemas, mau minggat.
1: Ya enggak lah, ini namanya tas darurat.
0: Tas darurat apa? Buat apa?
1: Ini tas darurat siaga bencana. Jadi kalau ada bencana sewaktu-waktu, sudah enggak bingung lagi mengemas barang-barang dan lain sebagainya.
0: Emang wajib?
1: Wajib dong. Kita kan tinggal di wilayah yang sering terjadi bencana, sehingga hal ini menjadi bentuk kewaspadaan kita terhadap kondisi alam. Jadi kalau seandainya ada bencana, ya langsung ambil tas dan selamatkan diri bersama keluarga.
0: Oh iya juga ya, kalau gitu aku juga mau packing, takut ada bencana tiba-tiba.

0: Pukul 18 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan mengumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026,

0: silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-893-0. SP Tuban, Witra, 0896-016-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Baik pendengar, pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran sentral Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah harapanku.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: Esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel karya Abdi Khairi ini bagaikan tetesan embun yang menyejukkan hati, mengangkat kisah Dika sejak kecil hingga dewasa. Pembaca diajak bernostalgia dengan momen-momen sederhana bersama keluarga. Perang bantal, jatuh dari sepeda, hingga makan lesehan di ruang makan kecil yang penuh kehangatan. Berbeda dari kisah percintaan remaja pada umumnya, novel ini menyoroti cinta dalam lingkup keluarga. Lewat perhatian orang tua Dika, kita belajar makna kasih sayang, cara mendidik anak dengan lembut namun tegas, serta pentingnya nilai kebersamaan. Tak hanya itu, perjuangan Dika dalam pendidikan dan lomba juga kesabaran keluarganya menghadapi musibah, memberikan pelajaran berharga tentang pantang menyerah, ikhlas dan juga tabah. Bahasa sederhana yang digunakan penulis membuat cerita terasa dekat dan mudah dicerna, namun tetap syarat makna. Bagai lembut embun dalam cinta bukan hanya bacaan ringan, tetapi juga pengingat bahwa cinta, perjuangan, dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Novel ini cocok dibaca siapa saja yang ingin menemukan kembali kehangatan keluarga dan pelajaran hidup dalam balutan kisah yang sederhana namun menyentuh. Demikian esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast.
5: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
7: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
5: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
8: Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
9: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
8: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dan itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta. Menghentikan cipta tadi saya menerima bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
9: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Bolo Dukau, Manggarai, NTT.
0: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya. Itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
10: yang rujukan itu
0: rujukannya ke sini ya.
9: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita lihat lokasinya, tentu saja cepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
5: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
11: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
12: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
11: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
13: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
11: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
14: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
10: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
15: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
10: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita briefing.
5: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
7: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
16: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
7: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
16: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
17: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Mulia.
18: Termohon dua, sama pernyataannya?
19: Sama.
18: Menurut termohon bagaimana?
16: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami Hana Syarif yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami Hana Syarif. Hana Syarif.
20: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
21: Berdasarkan informasi dari Satker, di Jeddah terdapat pemblokiran penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
20: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kebakaran hutan. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
22: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas,
3: mitigasi karhutlah di daerah.
19: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
3: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan usaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
19: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
22: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
19: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
23: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
24: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko, kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings, di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
23: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, research analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga 451 triliun rupiah.
1: untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
23: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangan yang berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
2: Kenapa?
5: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
4: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
6: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah disorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
8: İyi bir takım, organize bir takım.
6: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
8: Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz.
6: Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90, bertemu kembali bersama saya Juadi Yuanda di Surabaya sore ini. Kita akan ikuti bersama mimbar agama Katolik bersama Suster Yuli.

hikmat-Mu, kasih-Mu, kemuliaan-Mu yang merendahkan orang-orang congkak dan meninggikan orang-orang rendah. Pakailah kami ya Tuhan, dan nyatakan kepada semua orang bahwa bukan kami, melainkan Engkaulah yang melakukan pekerjaan-Mu, dan kami ini hanyalah alat perpanjangan tangan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita lambungkan lagu, Jadikan Hatiku Istana Cintamu.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Menjadi Perpanjangan Tangan Allah. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu lalu, bersama Gereja Semesta, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan ini mengajak kita menghormati Maria yang telah mengambil bagian dan berperan besar dalam sejarah keselamatan umat manusia sesuai rencana dan kehendak Allah untuk menyelamatkan dan membahagiakan umat manusia. Bacaan yang telah kita dengarkan bersama terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, penginjil Lukas menceritakan kunjungan dan perjumpaan Maria dengan Elisabet saudarinya. Sebuah perjumpaan yang luar biasa indahnya. Perjumpaan yang melahirkan keselamatan dan kebahagiaan umat manusia seluruhnya.
Bagian kedua berkisah tentang kidung pujian dan doa Maria karena pengalaman akan kehadiran, keterlibatan, dan penyertaan Allah dalam hidupnya. Dalam nyanyian pujian Maria ini, terungkap siapakah hakikat Allah itu sendiri bagi dirinya dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Maria bukanlah Allah. Maria juga bukan seorang dewi. Dia adalah seorang manusia biasa. Kehebatan Maria terletak pada kesediaannya untuk bekerja sama dengan Allah dalam seluruh hidupnya. Kesediaan yang sama dituntut dari kita, para pengikut Kristus zaman ini. Para pendengar yang terkasih, mari kita lambungkan lagu Perawan Pilihan Allah.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli, dengan tema Menjadi Perpanjangan Tangan Allah. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
8: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
7: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
8: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
7: Caranya gimana?
8: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
7: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
8: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
7: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
8: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Kenyang Tidak Harus Nasi, persembahan dari RRI Kupang. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung dalam program Ngobras, ya. Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon 0315345474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp atau seluler di 081-3314-992. Masih menyemarakan gembita peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Kita lanjutkan perjalanan kita dengan mengajak Anda mengikuti salah satu karya terbaik dari rekan-rekan kami seluruh Indonesia di drama radio.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua. Menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol yang bisa juga Anda ikuti ya bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Ngobras, saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol seputar apa sih peran yang Anda ambil kemarin dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ataukah mungkin masih ada agenda-agenda lain yang akan Anda ikuti nanti? Karena setahu saya masih ada tuh namanya Jalan Sehat ya. Ada Fun Bike yang masih digelar dalam beberapa hari ke depan. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Ini dia program Ngobras.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras. Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 0315345474, 0315347950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081331494992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi, menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
1: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
0: Kenapa memang?
1: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
0: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
1: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
0: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Satu lagu dari The Groove ya, dengan Kelak Kau Kan Mengerti. Nah ini dia ya, lagunya sudah kita nikmati bersama malam hari ini di program Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas yang malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol ya. Kira-kira saya mau tanya nih, arti merdeka buat Anda di usia sekarang ini apa gitu ya. Oke, halo, selamat malam. Ngobras.
1: Ngobras, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seneng kalau kita cerita 17 Agustus. Kapan lagi kita merayakan kalau tidak bulan-bulan seperti ini?
0: Iya, betul.
1: Jadi tempat kami itu Juli itu sudah membuka apa itu panitia untuk 17 Agustus.
0: Oh, mantap.
1: Jadi kalau enggak begitu enggak mencukupi waktunya karena ada yang kerja, kuliah, sekolah. Jadi kan panitianya macam-macam.
0: Yeah.
1: Nah, di situ. Yeah. Oh iya, maksud di samping itu kita memanjatkan doa saudara kami yang ada di Flores yang kena gempa, mudah-mudahan cepat ditangani dan yang meninggal diterima di sisi Allah. Yang sakit juga cepat ditangani dan cepat sembuh.
0: Ya. Amin. Bu, kalau boleh tahu nih, kita ngobrol-ngobrol ya. Kira-kira apa sih arti merdeka buat Ibu Titi Damiati di usia sekarang ini? Arti merdeka untuk Ibu di usia yang kepala berapa, Bu? 70 ya, Bu ya? 70 tahun ya?
1: 80
0: tahun ya. Apa arti merdeka untuk Ibu Titi Damiati yang sekarang ini masuk di usia 80 tahun?
1: Ya, kala itu aku masih merasakan bagaimana suka dukanya seorang orang tua kami yang bercerita soal perang kemerdekaan 45, di mana ayahku juga seorang pejuang pahlawan yang gagah berani. Mereka cerita kepada kami, kami juga mendengarkan.
0: Siap.
1: Jadi waktu itu aku juga merasakan bagaimana senangnya, bagaimana suka dukanya perang melawan Belanda kala itu. Dan waktu itu, waktu ayahku sedang perang melawan Belanda, ayahku cerita ibunya sakit keras ada di Tulungagung. Ayahku tidak bisa apa-apa. Akhirnya ayahku melarikan diri, harus berani pulang ke Tulungagung. Ayahku diserbu, ditembak. Aduh, luar biasa. Karena perjuangannya juga doa restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ayahku bisa selamat.
0: Yeah.
1: Maka itu aku kalau mengingat perjuangan seperti itu, bukan hanya di kita aja, di semua bangsa-bangsa Indonesia kala itu sedang berjuang melawan negara, melawan Belanda dan juga melawan bangsa-bangsa yang juga menjajah negara kita.
0: Ya, kalau menurut Ibu sekarang ini di usia ini, sekarang ini, ya kalau itu kan masa lalu ya. Kalau sekarang ini apa yang ada di benak
1: maka
0: Ibu?
1: Itu sekarang kita umur kita yang masih muda ini, yang waktu dulu kita masih sekolah mengajar, kita tinggal meneruskan perjuangannya. Bapak-bapak kita yang sudah dahulu, kita meneruskan dengan belajar, dengan giat sekali bekerja, pantang mundur, seperti pejuang-pejuang yang dahulu seperti itu. Jadi kita tinggal meneruskan

0: itu kalau aku mendengarkan cerita kisah-kisahnya masa lalu, aku tidak dapat membayangkan. Ya, memang hebat.
1: Yeah.
0: Dan ini nanti tempat kami juga akan mengadakan kolosal drama satu bapak, yaitu perjuangan melawan Belanda.
1: Yeah.
0: Bagus sekali,
1: baik.
0: Ada bendiranya Belanda.
1: Yeah. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya,
0: terima
1: Bu.
0: Terima kasih, Madu.
1: Yo.
0: Semoga kita paling sehat, panjang umur. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati. Yeah. Okay. Jadi kita harus mengisi kemerdekaan itu cita-cita dan juga harapan. Yeah. Kalau misalnya Anda sendiri gimana nih? Apakah arti merdeka buat Anda ya, karena tiap orang tuh pasti punya arti kemerdekaan versi masing-masing. Kalau anak-anak gitu versinya mungkin ditanya apa sih arti merdeka, ya kita harus merdeka biar kita bisa sekolah gitu. Mungkin kalau yang sudah dewasa gitu ya, kita harus merdeka dari penjajahan, artinya tidak boleh gampang menyerah, harus terus bekerja, nah itu dia. Tapi kalau misalnya yang udah usia lansia gitu, apa sih arti merdeka buat Anda? Boleh bergabung bersama kami ya, 0315345474 dan juga 081331499. Apa sih arti merdeka di usia Anda saat ini?

0: Iya, satu lagu dari Govinda, Pilihlah Aku, sudah kita nikmati bersama malam hari ini ya. Suasana juga masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan jangan lupa besok ya, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Surabaya, besok tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 atau mulai nanti malam ya, tanggal 18 sekarang sampai besok ya. Ini akan ada pengalihan arus lalu lintas karena ada peringatan Hari Perjuangan Polisi gitu ya, Polri. Di Jalan Polisi Istimewa. Jadi mulai ada peralihan pengalihan jalur lalu lintas. Oke, kita kembali lagi ke Ngobras malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga. Assalamualaikum. Yeah. Dirgahayu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 merdeka.
0: Ya, yeah, merdeka.
1: Merdeka. Okay. Oh, wain. Oke. Okay. Okay. Bang Jo, pastikan tadi kan sudah mengulas bahwa arti merdeka bagi kita para pendengar itu apa ya?
0: Di usia Anda, di usia Ibu Wira sekarang, arti merdeka.
1: Arti merdeka bagi saya, oke.
0: Di usia Anda, jadi arti merdeka buat Anda di usia sekarang ini loh Bu Wira. Di usia sekarang ini arti merdeka. Apa gitu ya? Kan tiap orang pasti punya versinya beda-beda. Kalau menurut Bu Wira sendiri kayak gimana?
1: Oke, terima kasih. Kalau bagi saya, arti merdeka bagi saya itu adalah merdeka dalam bebas mengeluarkan pendapat. Kita bebas berbicara tanpa tekanan apapun juga. Dan bebas dari kemiskinan, dari penjajahan. Penjajahan itu kan bisa arti luas ya. Dari kebodohan, dari kemiskinan itu bebas segalanya. Jadi mungkin arti merdeka bagi saya ya, seperti kriteria-kriteria apa yang tadi yang sudah saya sebut.
0: Nah, kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira Ibu bangga nggak jadi Indonesia?
1: Saya bangga banget. Jadi gini, saya bangga menjadi rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Jadi seperti kemarin, ketika mengikuti mulai dari sebelum acara itu, betapa bangga, itu merinding banget ya. Suasananya memang lain, itu terasa banget karena ada suasana gempa itu ya. Itu benar-benar saya bangga dengan baju adat yang digunakan oleh para petinggi negara, para menteri, bapak Gibran, seperti itu kan banyak sekali menggunakan begitu keragaman baju adat istiadat yang begitu indah. Jadi itu yang benar-benar saya merasa bangga terlahir di Indonesia, dan saya merasa bangga dengan punya TNI yang hebat, angkatan bersenjata yang hebat. Jadi itu yang benar-benar saya merasakan di situ, bahwa saya menilai bahwa tidak ada negara yang seindah Indonesia pada waktu itu. Saya mengikuti mulai upacara, dari upacara itu sampai penurunan bendera itu saya ikut tanpa saya mau mengerjakan apa-apa tuh, fokus. Jadi di situ bahwa saya sebagai anak Indonesia, rakyat Indonesia, warga negara Indonesia yang terlahir di Indonesia, benar-benar merasa sangat bersyukur karena kita punya negara yang besar, negara yang begitu indah, negara yang betul-betul merayakan Hari Kemerdekaan yang tidak seindah negara lain. Hanya Indonesia yang pilih Hari Kemerdekaan yang begitu indah, karena kita mengenang bahwa ketika Indonesia merdeka itu ada perjuangan para pahlawan dulu yang berjuang sampai darah penghabisan, sampai akhirnya berkibarlah bendera merah putih tersebut.
0: Ya, oke. Okay, nah, tadi Bu Wira mengatakan bahwa kemerdekaan itu bebas ya, sudah merdeka dari banyak hal ya, termasuk kemiskinan, kebodohan gitu ya. Kira-kira bagaimana kita melawan, bagaimana kita bisa berjuang saat ini untuk melawan kemiskinan dan kebodohan, mungkin dari hal kecil apa Bu?
1: Oke, kalau untuk untuk kita melawan kemiskinan tersebut, bahwa kita yang ada ini bagaimana kita mau membantu perekonomian Indonesia agar maju pesat. Karena apa yang kita punya, skill yang kita punya, jangan kita biarkan saja, tapi kita kelola dengan baik. Semakin kita bekerja untuk satu produk saja, kita ketika-tika menjalankan, maka pemikiran-pikiran itu akan terbuka bagi kita. Oh iya, tadi kan saya tidak berpikiran, saya cuman kayak buka PO bihun dan segala macam. Yeah. Tapi akhirnya saya bergerak dalam sembako. Saya berkembang dalam hari ini, bagaimana untuk menciptakan bahwa kemiskinan itu tidak ada pada diri saya. Iya. Dengan itulah saya berjuang dari perekonomian untuk saya bangkit.
0: Artinya kalau untuk bekerja sendiri, ya, bekerja. Hah? Artinya terus bekerja gitu ya.
1: Oke, tetap bekerja. Kita nggak boleh malas. Tersenangkan untuk kemajuan sendiri. Kita jangan berhenti belajar, kita jangan berhenti membaca. Hal-hal begitu harus...
0: Aduh, terputus ya. Aduh, sayang sekali. Bu Wira terputus, Bu. Tiba-tiba suaranya hilang, ya, hilang. Mungkin karena jaringan selulernya kurang begitu bagus di sana. Baik, terima kasih pendengar. Itu tadi ada beberapa pendapat dari pendengar kita yang mengatakan bahwa kemerdekaan saat ini itu memang kita diajak untuk benar-benar yang keluar dari penjajahan. Penjajahan model baru itu, kalau Bu Wira tadi sampaikan, yaitu adalah melawan kemiskinan, melawan kebodohan gitu ya. Dengan cara apa? Ya, yang pertama, kalau versi Bu Wira sebagai ibu rumah tangga harus giat bekerja untuk meningkatkan kualitas ekonomi dalam rumah tangga gitu ya. Untuk kebodohan mungkin ya kita tidak boleh, walaupun seusia apapun kita, seberapa besar atau apakah kita masih muda atau sudah dewasa, terus banyak belajar, banyak membaca itu. Terima kasih Bu Wira atas partisipasinya. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mimi, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Sehat ya Bu ya?
2: Sehat, baliknya maju.
0: Alhamdulillah, sehat. Ya, terima kasih. Saya juga sehat, ya.
2: Semoga sehat dan bahagia.
0: Amin, amin. Doa yang sama juga, ya. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih soal arti merdeka di usia sekarang, di usia ibu saat ini. Kira-kira gimana, Bu? Apakah tetap sama dengan beberapa tahun yang lalu arti kemerdekaannya atau udah mulai berubah?
2: Kemerdekaan zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Kalau dulu kan pahlawan-pahlawan kita berjuang ya, berjuang dengan
0: angkat senjata.
2: Iya, dengan senjata, dengan tenaga. Dan sesudah ikrar proklamasi itu bangsa Indonesia merdeka. Dalam arti kata, walaupun belum merdeka banget dari penjajah, kan penjajah masih ada di Indonesia, tapi proklamasi diproklamikan Bung Karno sama Bung Hatta, paling enggak merah putih sudah berkibar.
0: Tuh, artinya sudah ada kedaulatan lah ya, walaupun mungkin masih belum banyak terdengar kala itu.
2: Iya, belum banyak terdengar. Nah, kayak sekarang kan medsos banyak. Kalau dulu kan salah satunya media yang untuk menyebarkan proklamasi itu adalah radio yang
0: maju. Betul, ya.
2: Itu nah, setelah Bung Karno memproklamirkan itu, enggak seketika itu semua bangsa Indonesia ngerti. Beberapa jam lewat radio, semuanya ngerti.
0: Nah, oke. Terus kalau Ibu melihat nih saat ini, apa sih yang menjadi PR, Bu, negara kita masih, sekarang udah merdeka belum sih kalau menurut Ibu?
2: Merdeka.
0: Merdeka. Kenapa merdekanya seperti itu? Berarti belum merdeka-merdeka banget. Merdeka seperti apa yang Ibu pandang?
2: Sebenarnya kemerdekaan itu adalah semua harus merasakan, tapi saat ini
0: yang kita masih dijajah oleh
2: kebodohan dan kemiskinan. Kalau Indonesia ini banyak anak bangsa yang pandai loh mas.
0: Yo gitu ya.
2: Banyak, cuman maaf ya dari pemerintah
0: jadinya nggak keluar gitu ya.
2: Ya, enggak. Ini cuman kalau semuanya kayak yang nyitain lampu LCD, di sini diabaikan. Tapi setelah dia keluar, nah baru di sana sukses, dipanggil, baru pulang.
0: Kalau menurut ibu kenapa gitu bisa begitu? Kenapa bisa terabaikan begitu?
2: Karena pemerintahan kita kurang pede ya waktu itu.
0: Oh, iya.
2: Kita tahun 2009 apa 2019 gitu. Anak-anak ITS sudah bisa nyiptain mobil listrik
0: ya. Betul, mobil listrik.
2: Tapi gimana?
0: Apresiasinya. Iya.
2: Emosi apa gitu loh, tapi kan ada ke situ.
0: Iya. Artinya kurang adanya apresiasi itu yang akhirnya kelihatan, padahal aslinya pintar-pintar ya masyarakat, rakyat kita tuh sebetulnya punya potensi gitu ya.
2: Cuman kurang melek aja orang-orang pemerintahan itu.
0: Iya. Jadi kurang terpublikasi lah ya, sehingga nggak tahu ini ternyata banyak yang jago loh ini, banyak yang hebat loh ini ya gitu ya.
2: Kayak Pak Bibi di sini nggak dilihat.
0: Akhirnya diakunya di negara luar gitu kan.
2: Iya,
0: di luar
2: bisa bikin pesawat.
0: Iya.
2: Harus.
0: Siap.
2: Pemerintahan kita kurang pede lah dengan kepandaian anak-anak ini.
0: Harusnya pede aja lagi gitu ya. Harusnya kita udah punya mobil listrik sendiri kala itu ya.
2: Betulnya itu. Katanya mobil listriknya anak ITS dulu.
0: Dikembangkan, justru malah dikembangkan ya.
2: Sebenarnya harus dikembangkan, masih yang enggak berhasil menurut pemerintah itu. Kembangkan,
0: saya
2: bisa. Sekarang gembor-gemborkan harus pakai motor listrik, biar ramah lingkungan.
0: Dulu kemana aja gitu ya, oke.
2: Semuanya dari dulu dituin kayak sekarang, Indonesia bisa lebih baik dari sekarang
0: Mas. Ya, baik. Tapi kan tidak ada kata terlambat ya Bu ya. Masih ada harapan kan Bu untuk ke sana ya?
2: Gitu, betul. Tergantung sana.
0: Tergantung ya. Bagaimana kita bisa mengapresiasi. Ya. Gitu ya.
2: Indonesia depannya lebih baik dari sekarang.
0: Lebih baik dari sekarang. Amin ya.
2: Tergantung dari kitanya
0: Mas. Betul. Kita sendiri yang bagaimana kita mengapresiasi atau tidak bisa gitu ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak ya Bu Mimi sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Mimi. Waduh, kalau dibilang ini obrolannya berat gak berat. Cuman saya pengen tahu dari sudut pandang Anda. Kira-kira kalau dulu zaman SD ditanya arti kemerdekaan itu apa? Kalau sekarang apa gitu ya? Kalau ibu-ibu mungkin merdeka sembakonya gak naik harganya. Nah. Oke. Kita terima satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam. Ngobras. Iya, selamat malam.
3: Biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesia. Biarpun matahari terbit dari barat, kau tetap Indonesia. Secara yuridis seperti itu, Bang Jo.
0: Nah, sekarang kalau secara pribadi kira-kira
3: merdeka karena belum punya istri.
0: Oh, gitu ya.
3: Ya, betul. Saya akui ya. Saya belum merdeka secara pribadi.
0: Emang kalau punya istri merdeka? Bukannya merdeka, kalau punya istri...
3: Ada yang ngeladeni kalau Bang Gobar mau ngopi.
0: Oh.
3: Kalau tidur ada yang nemani. Nggak ditemani ruang rindu.
0: Oh.
3: Terima kasih Bang Jo.
0: Oh, ya. Saya nggak bisa tanya nih ternyata ya. Cukup begitu aja Bang Gobar kalau bicara hanya statement gitu ya. Oke deh. Terima kasih atas statementnya Bang Gobar. Ya, semoga aja segera mendapatkan tambatan hati biar nggak sendirian aja ya. Akhirnya masih di ngobrol bareng Jo Adi Yuwanda malam hari ini, kita masih ngobrol seputar arti kemerdekaan di usia Anda sekarang ini seperti apa dan harapan untuk Indonesia ke depan juga bagaimana. Kalau tadi mengatakan kita harus merdeka, kurangnya apresiasi, ya terkadang kita mungkin banyak melihat ya fakta-fakta kenyataan di mana anak-anak bangsa ini sudah mulai mencoba atau sudah mulai menunjukkan keberhasilannya dalam kancah apapun juga, ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan dunia pun sudah mengakui, tapi masih kalah sama yang viral-viral itu sekarang. Nah, apakah bisa kita rubah ya, mengakui dengan apa namanya, mengakui prestasi anak bangsa ya, yang viral-viral itu kadang-kadang viral bukan karena prestasi ya, tapi karena sensasi, itu dia yang masih jadi konsumsi umum di masyarakat kita. Apakah kita juga akan sama seperti itu nanti? Ya, kita boleh berikan pendapat Anda. Malam hari ini boleh di line telepon 0315345474. Halo, selamat malam, Ngobras.
4: Ngobras, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti Queen, sehat Oma?
4: Agak sedikit, tapi tidak apa-apa.
0: Baik, boleh kasih pendapatnya kalau gitu. Kalau Oma sendiri melihat, apa sih arti kemerdekaan di usia sekarang ini, Oma?
4: Kalau artinya di usia Oma sekarang ini adalah memang sudah bebas dari penjajahan, tetapi belum bebas dari seperti basmi korupsi, terus basmi kebodohan, basmi kemiskinan, serta kita memberikan contoh yang baik dan positif, dan seperti saya lansia ini bisa mandiri, sehat, bugar, mandiri itu bisa tidak merepotkan orang lain dan bisa bermanfaat sedikit saja untuk RT-nya, CRW-nya,
0: lingkungan sekitar bisa, lah ya.
4: Betul, bisa berbagi dengan ikhlas gitu, Bang Jo.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak atas pendapatnya, Mayanti. Sehat selalu ya.
4: Ambruk badannya ini ya, 2-3 hari. Oke.
0: Jaga kondisi Oma, sehat selalu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen ya. Di usia Oma sekarang ini, Oma ingin menjadi sesuatu yang berarti lah, berguna. Walaupun mungkin bukan tenaga tapi pikiran, bukan apa sumbangsih materi tapi sumbangsi saran, begitu ya. Artinya bisa bermanfaat ya di usia-usia senja, di usia-usia di mana kita mungkin orang sedang berjuang untuk mendapatkan predikat, mendapatkan prestasi gitu ya. Mungkin di usia-usia senja menikmati hidup tapi juga apresiasi tetap harus diberikan gitu ya. Baik pendengar, pukul 20:59, gak terasa ini ngobrol-ngobrol kita hampir 1 jam juga nih ya. Untuk Anda yang mau bergabung nanti, kita lanjutkan perjalanan kita malam hari ini di dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan spesial. Nanti saya akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu Indonesia ya. Lagu-lagu Indonesia ini lagu-lagu tahun 90-an sampai dengan 2000-an. Jadi agak baru ya, lagu-lagu baru. Bukan lagu-lagu yang kenangan, karena memang ada harinya sendiri, edisinya sendiri. Untuk hari Selasa ini kita mainkan lagu-lagu Indonesia tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an. Seperti apa? Nanti kita akan informasikan, kita akan putarkan ke ruang dengar Anda.
5: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Malam pendengar, ketemu lagi bersama saya Jody Yuwanda. Inilah dia Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini saya akan mainkan lagu-lagu Indonesia tahun 90-an dan sampai tahun 2000-an ya. Kalau tadi sudah ada Air dan Api dari Naif, kali ini ada Club Project dengan Yogyakarta. Untuk Anda yang mau bergabung 0315345474 dan juga 081331 4x992.

0: Lagu-lagu Indonesia tahun 90-an, tahun 2000-an siap saya putar untuk Anda malam hari ini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan langsung bisa menuju line telepon kami 0315345474 dan juga di 081331494992. Nanti kalau misalnya saya sebutkan ruang rindu, jangan lupa sambung ya dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan. Untuk Anda pendengar setia Pro 1, khususnya pendengar ruang rindu malam hari ini, saya Juadi Yuwanda yang bertugas sampai nanti pukul 23 di program ruang rindu malam hari ini. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Bu Titi Damiati.
1: Assalamualaikum Mas.
0: Nggih, monggo.
1: Lagunya saya Berkibarlah Bendera.
0: Lagunya Coklat.
1: Hodra.
0: Liodra, nggak bisa dong, kan masih baru. Kalau coklat bisa.
1: Coklat, ya boleh.
0: Coklat. Berkibarlah, ya. Itu. Betul ya itu ya?
1: Benderaku.
0: Bendera negeriku.
1: Bendera negeriku, ya betul.
0: Oke, soalnya buat siapa?
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Supya Saat.
0: Oh, coklat.
1: Juga Ibu Tiara, Ibu Nana, Bu Siti, Bu Mustia Tiwi Bowo, juga Bu Dewi, Bu Pak Idris, Pak John Notamrin. Makasih Mas Jo.
0: Ya Bu, ini lagunya Coklat ternyata nggak ada. Ini all artis aja yang saya mainkan ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Siap. Makasih.
1: Kami ada lagu-lagu
0: ya.
1: Nasionalnya.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Makasih. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
2: Luang
0: rindu.
2: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, malam Pak Toto.
2: Selamat malam Bang Jo.
0: Yes.
2: Kalau bongkar Iwan Fals bisa.
0: Boleh, bongkar ya. Sebentar ya. Saya cek dulu. Oke, selanjutnya buat siapa dulu nih salamnya nih?
2: Ya, salamnya buat Ibu Titi Damiati, Oma Yanti, Bang Kobar, Pak Freddy, Pak Wi, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Bang Kobar, bongkarnya belum bisa ini. Tahun 80-an ternyata iya.
2: Oh, tahun 80-an. Kalau gitu, nah ini aja dari percerpen aja Bang Ju.
0: Yaitu?
2: Ada apa dengan cinta?
0: Ada apa dengan cinta? Ada apa denganmu?
2: Iya.
0: Ya, itu ya.
2: Bang Ju, ada apa? Banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, makasih Pak Toto ya. Sehat selalu untuk Pak Toto sekeluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Abawi.
3: Malam juga.
0: Mas malam Juru. Juga. Monggo.
3: Mau request lagunya Wali.
0: Boleh. Yang mana itu?
3: Cari Jodoh.
0: Cari Jodoh.
3: Lagunya spesial buat Tulang Kobar. Dan lagi cari Jodoh.
0: Asli ya ini, asli dia. Asli buat Tulang Kobar, asli ini ya. Dipersembahkan loh ya. Iya. Iya. Langsung dikasih lagu sama Bawi Swanger ini ya. Oke, okay, salamnya buat siapa lagi?
3: Pak Toto sampai jumpa. Bu Nana, Bu Wati Ramli.
0: Ya.
3: Bu Istiwaro dan Bu Wira.
0: Oke.
3: Okay. Buat mestinya,
0: Baik, terima kasih buat Abawi, Sami-Sami ya. Kita nikmati dulu lagunya nih. Ini dipersembahkan untuk Tulang Kobar, katanya begitu ya. Semoga segera mendapatkan jodoh yang amanah, yang sesuai. Amin.

0: Terima kasih sudah bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam saja untuk Anda yang baru ketemu frekuensi 99,2 Pro 1. Dan selamat bergabung untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 melalui audio streaming kami di RRI Digital. Saya Juadi Yuanda mendengar untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita malam hari ini dengan menerima atensi-atensi Anda yang sudah bergabung melalui line telepon on air 0315345474 dan juga yang akan bergabung melalui line WhatsApp atau seluler kami di 0813314992. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami. Terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi malam hari ini. Ada siapakah gerangan? Wah, ada Mbak Rika Herlin. Halo Mbak Rika Herlin. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bintang 14 dari Kangen Band. Waduh, ini sepertinya kok belum masuk ya. Untuk yang tersayang, Warehouse Cafe Giras. Oh iya, iya. Yang tersayang ya. Di Kalijudan dan seluruh pendengar setia Pro 1, Umi Siti Pasuruan dan kawan-kawan, serta Bang Joy, Adi Juanda. Wah, asik banget nama saya diganti Joy. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagunya Saat Indah Bersamamu. Wah, enak ini. Lagunya enak ini. Oke, coba nanti saya cari dulu Pak. Salamnya buat Ibu Wira, Bu Heri, Pak Bu Siti, Bu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita siapkan dulu lagunya Ungu, Saat Indah Bersamamu. Oke, kemudian juga ada yang bergabung kembali dari WhatsApp, ada Ibu Wati Ramli. Coba kita putarkan suaranya dulu dari Ibu Wati Ramli. Sebentar, tadi mana ya? Oke. Bu Wati Ramli mana tadi? Oke, ini dia Bu Wati Ramli. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Bang Anda. Aku minta lagu dari dosa ya. Tak sanggup lagi. Salamnya untuk Oma yang diguin. Semoga saya terlalu mah. Bu Hira, Pak Heri, Ambi Wandi, Aba Awi, Mas Ali, Ma Bandi, Bang Gobar, Mas Ali, Pandang Umur, Merdeka Mas.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam juga, abangku.
0: Ya, silakan.
2: Dari Noah, bang, ayah.
0: Noah.
2: Lagu ini buat Aba Awi.
0: Gak bisa, bang. Ini tadi sudah ada Peter Pan ini.
2: Malah aku berikan Aba Awi karena aku dikasih lagu.
0: Iya, betul. Masa lagunya Peter Pan sama Noah kan sama orangnya? Bandnya sama.
2: Kalau gitu, Noah gak bisa. Ya, ya berarti Noah gak bisa. Kalau apa namanya dari yang dinyanyikan Fanny Fabiola coveran boleh bang?
0: Gak boleh, yang asli aja.
2: Yang asli. Kalau yang asli carikan dari itu aja. Siapa itu? ST12. Saat-saat terakhir.
0: Saat terakhir aja ya, oke. Okay. Oke, ya, silakan salamnya buat siapa?
2: Ada Bawi, ada Bu Wati Ramli, Bu Dewi, Mas Bandi, Mama Yu, Bu Titi Damayanti, Nengoping Yanti Queen, Bu Nana. Ini biasa masih ini Pak Idris masih nanti ini. Ya. Oh, saya kemarin dapat salam-salam balik buat Pak Budi Kaltara.
0: 5 orang aja loh, Bang. Yo.
2: Ya, ya kurang satu aja. Pak Mul.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Ya. Kita nikmati lagunya ya. Peter Pan, ada apa denganmu?

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong, saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu, tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Rosa dengan Tak Sanggup Lagi, sudah kita nikmati bersama ya. Masih di program Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo Ibu Nani, apa kabar? Ibu Nani ini adalah tetangganya Bu Wati Ramli. Tuh, ya kan? Ari Lasso, arti cinta. Salamnya buat semua pendengar setia Perus Satu, buat Mas Jonya semoga sehat-sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya. Ya. Hati-hati, terima kasih. Ngapain? Gak usah ikut nyanyi ya. Oke, Ari Lasso. Coba saya cek dulu, ada kok ini Ari Lasso. Arti cinta, itu dia. Sudah cukup ya. Iya, baik ya. Ini ada musisi dalam studio. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Oma Yanti.
1: Ya, Bang Jo.
0: Ya.
1: Bisa request judulnya itu, ini medley ya, ada Rayuan Pulau Kelapa, ada Kolam Susu dari Satu Indonesiaku, atau yang ada Tantowiannya, Yudhika.
0: Judulnya apa itu? Judul lagunya sama Satu Indonesiaku.
1: Satu Indonesiaku.
0: All artis.
1: Iya betul, all artis.
0: All artis. Oke. Okay. Bisa. Salamnya ya. Buat siapa, Oma?
1: Buat semuanya. Ya, Bang Jo ya. Karena ingin berpartisipasi. Terima kasih Bang Jo ya.
0: Iya, yeah, Oma. Selamat malam, istirahat ya.
1: Ya,
0: oke. Okay. Ya, itu tadi Oma Yanti Queen ya, berpartisipasi. Walaupun kondisinya kurang sehat, tapi ikut berpartisipasi. Ya. Sama kayak lomba-lomba-lomba itu, ya harus berpartisipasi untuk menyemarakkan. Apa sih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Jo.
0: Waalaikumsalam, Bu Ira. Ya, Bu Ira.
2: Saya request lagu Simfoni Hitam.
0: Simfoni Hitam. Serina Munaf.
2: Iya benar.
0: Betul. Siap, bisa.
2: Ya. Salamnya untuk Oma Yanti Queen, semoga pulih lagi suaranya, kondisi kesehatannya biar suaranya seksi kayak seperti biasanya.
0: Aise. Ya, amin.
2: Iya, amin. Untuk Bu Wati juga, kalau udah dengar suara Bu Wati gitu, pasti kita merasa sedih juga. Bu Wati cepat sembuh ya, Bu Wati tetap semangat. Jangan lupa minum obat, jangan lupa kontrolnya. Pokoknya sehat-sehat terus bersama sekeluarga. Terus untuk Mama Yu, ada lagi Bu Elizabeth. Terus berapa salamnya?
0: Biasa 32 aja, enggak dong.
2: Alhamdulillah, 81 kita salam ya. Untuk Pak Mariono salam balik juga.
0: Okay.
2: Terus untuk tetangga Kubu Istikaro. Aduh, sungkan nih. Pokoknya untuk semua para, Mas Bandi.
0: Yeah.
2: Untuk pendengar yang lain, berhubung kita salamnya 81 orang. Terima kasih, sehat semua untuk semuanya, untuk Bang Jo. Yeah. Terima kasih Bang Jo.
0: Yeah, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ada nemu? Nggak ada ya. Nanti kita coba dulu ke WhatsApp, ada Ibu Sri Suhartini. Halo Ibu Sri Suhartini, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagunya Naf yang di request Ang ya. Selanjutnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumi, Abu Nur, Fadilah, Bu Mimi, buat Mas Jonya. Terima kasih ya untuk Ibu Sri Suhartini, lagunya ada, sudah saya siapkan ya. Baik, untuk Anda pendengar yang mau bergabung, baik itu telepon on air maupun juga off air. Off air gimana caranya? Off air itu maksudnya lewat WhatsApp ya. WhatsApp ataupun juga mungkin telepon WhatsApp, telepon seluler, boleh. Semua boleh dicoba, asalkan tahu passwordnya. Kalau saya bilang Ruang Rindu, berbagi rindu, memori.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

0: Satu lagu dari All Artists ya. Ini ada Raisa Aril, Momo, Gaf Afgan, Gita Gutawa, Marcel, dan masih banyak yang lain ya. Satu Indonesiaku. Terima kasih buat Oma Yanti Queen yang sudah request lagu ini. Dan coba saya akan terima atensi Anda kembali. Ada Ibu Dinda Sofia. Dinda Sofia. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Bu Dinda.
1: Selamat malam, Bung Jo.
0: Siap. Silakan, Bung Dinda. Sehat ya, Bu?
1: Agak-agak trouble nih, Bung Jo.
0: Apanya?
1: Biasa bapil.
0: Oh, iya. Oke, semoga cepat
1: ya,
0: sembuh.
1: Ya, begitulah. Udaranya kurang kurang bersahabat gitu.
0: Oh ya, baik. Kalau pengen bersahabat nanti diajak nongkrong bareng biar jadi sahabat ya. Udah.
1: Sepertinya begitu di angkringan
0: iya.
1: Gitu ya di Yogyakarta gitu.
0: Nah, nanti kan jadi sahabat nanti. Ya. Oke, silakan Bu Dinda. Mau request lagu apa ini?
1: Oke. Malam ini lagu mancanegara ya kah? Apa
0: lagu
1: Indonesia?
0: Lagu Indonesia dong, lagu Indonesia.
1: Oh iya ya.
0: Ya.
1: tahunnya?
0: Tahunnya
1: tanya dulu tahunnya daripada salah.
0: Tahun 90-an sampai tahun 2000-an.
1: 90 sampai 2000-an. Dari Bumerang boleh?
0: Boleh. Yang mana tuh?
1: Yang Berita Cuaca.
0: Berita Cuaca. Boleh, ditunggu. Salamnya buat siapa? 5 orang aja.
1: 5 orang ya. Pastinya doa terbaik untuk Bung Jo dan ucapan terima kasih untuk jalurnya dapat malam ini. Dan menyapanya antaranya untuk... Ibu Wati Ramli ya, selamat malam. Ada juga siapa? Mas Ali. Ada juga siapa lagi kah? Opa Dandit ya, juga selamat malam juga untuk ibu ibu siapa? Ibu Wira ya. Dan sudah 4 ya, satu lagi untuk siapa kah? Coba lagi ya, Bung Jo. Bang Kobar ya, Bang Kobar, selamat malam. Oke, okay, next time deh untuk yang lainnya, Bung Jo.
0: Ya, siap.
1: Lagunya ada?
0: Lagunya ada, sudah saya
1: siapin.
0: Ada.
1: Oke, okay, kalau gitu dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat
0: Yo,
1: malam. Bye-bye.
0: Baik, selamat malam. Bye-bye. Ibu Dinda ya. Simfoni, sebentar. Ini ada yang request Simfoni yang Indah, kalau tidak salah begitu ya. Selamat malam Ibu Yani Jaya, apa kabar Ibu? Sehat selalu untuk Ibu ya. Request lagunya Simfoni yang Indah. Selanjutnya buat Ibu Hartini, Pak Wandi, Mas Ali, Bu Ani Esther, Oma Yanti, Ibu Siti. Untuk semuanya salam merdeka. Wai. Terima kasih Bu. Kirim logo nih, logonya bagus banget. Logonya gambar Garuda, terus ada bendera merah putihnya, keren ya. Terima kasih ya Bu, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Simfoni yang Indah Once Michael. Oke, saya siapkan dulu lagunya. Yang mau bergabung on air boleh ya, 0315345474, 0813314992. Untuk ada yang mau bergabung silakan. Halo, apa kabar Ibu Nur Fadila? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya Bragi yang Janji. Kemudian salamnya ini buat Ibu Wira, Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Sri Hartini, Ibu Wati Ramli, dan semuanya saja. Salam bahagia selalu untuk penyiar yang bertugas malam ini. Terima kasih. Ya. Sehat selalu ya buat semuanya saja sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Sudah on air nih. Ya, suaranya mana nih? Halo. Ternyata tidak ada suaranya. Kita tutup dulu berarti ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Pak Bambang.
2: Iya. Masih ada kita-kita.
0: Masih ada kita-kita, lagunya siapa itu, Pak?
2: Helen Suparinga.
0: Lawan berapa itu, Pak?
2: 90.
0: Bentar, kayaknya kalau tidak keluar nih, masih ada kita-kita ya. Helen ya Pak ya?
2: Ya.
0: Bentar, masih ada kita-kita. 88 Pak.
2: Eh?
0: 88.
2: Ini aja. Salahkah aku? Apa tuh? Tuan bersih apa?
0: Yang mana, Pak? Saya nggak tahu.
2: Salahkah aku? Iya.
0: Salahkah aku? Pampers ada tak, Pak? Sebentar. Pampers. Salahkah aku ya? Sebentar. Pampers. Salahkah aku? Ini tahun berapa ini? Oh, nggak ada, Pak. Ini, Pak. Tahunnya, ya, nggak ada lah. Lagunya nggak ada, tahunnya mulai ketemu. Iya.
2: Apakah ada bedanya?
0: Apakah ada bedanya? Itu. Apakah ada? Ini katanya bisa nih. Sebentar ya. Ebit. Oke, ini ada nih, Pak. Tahun 93 kalau yang ini.
2: Ya, boleh ya?
0: Boleh dong.
2: Ya udah, untuk semuanya sebut.
0: Itu aja, Pak Bambang. Selamat malam. Terima kasih. Apakah ada bedanya dari Kang Ebit GAD gitu ya. Aduh. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati lagu-lagu enak malam hari ini pilihan Anda ya. Range tahunnya dari tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Jo Adi Juanda.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Kami berita cuaca dari Bumerang sudah kita nikmati bersama ya. Dan terima kasih saja untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya hingga menit ke-31 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Iya, ada Ibu Nana ini malam hari ini ingin berbagi suara, bukan berbagi rindu memori lewat lagu, bukan ya. Ibu Nana, coba. Ibu Nana mana tadi? Bu Nana di

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi, menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
1: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
0: Kenapa memang?
1: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
0: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
1: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
0: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong, saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu, tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang berarti menghormati Indonesia.
1: Betul. Sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaan.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran

Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya. Ayu Arta 0896-300-893-0. SP Tuban Witra 0896-016-04-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap hari baru adalah sebuah lembaran kertas putih bersih. Dan engkaulah satu-satunya penulis yang memegang pena untuk menentukan jalan ceritanya.

Pendengar, dengan demikian Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Rabu 19 Agustus 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita di kesempatan kali ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi sesaat lagi dengan tema Hak Jalan dalam Islam. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustadz Fatahila LC, anggota Dewan Hizbah PP Persis Jawa Timur. Kemudian juga nanti dalam sesi tanya jawab Anda boleh berinteraksi tentunya bersama kami. Dilanjutkan dengan buletin warta pagi yang berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur menerapkan langkah mitigasi karena Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif. Masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menyusul gempa berkekuatan lebih dari 7 magnitudo yang kembali melanda wilayah tersebut. Serta kabar lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Merunut pada dua informasi tersebut, kami nanti akan ajak Anda mengikuti sesi diskusi dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tema kita adalah pasca gempa NTT, warga Jatim waspada megatrust. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Kadek Hendrawan Palgunadi, PhD, dosen seismologi Departemen Teknik Geofisika ITS, dan juga Bapak Dr. Pepen Supendi, STMSI, PJ Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG. Dan kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi melalui telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Jangan lewatkan juga program Halo RRI untuk Anda yang kemarin juga sudah menyampaikan keluhan dan aduan. Ini beberapa respon dan tanggapan juga sudah diberikan oleh pihak terkait, nanti kami akan informasikan untuk Anda. Sembari juga terus sampaikan aduan-aduan publik lainnya begitu ya, yang juga sudah masuk melalui kanal aduan kami di Halo RRI. Dan tentunya sejumlah program acara kami lainnya masih akan tetap temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini sesaat lagi pendengar dengan program Mutiara Pagi.

0: Tiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita buka jumpa kita di edisi kali ini dalam program Mutiara Pagi Rabu 19 Agustus 2026 dengan tema Hak Jalan Dalam Islam. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan tafsir juga mukadimah dari narasumber kita, ada Ustadz Fatahillah dari PP Persis Jatim. Namun sebelum itu, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Qadar berikut ini.

kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan

0: kajian islami dalam program Mutiara Pagi di edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 turut mengundang Anda nanti dalam sesi tanya-jawab dan juga interaktif bersama dengan narasumber kita. Anda boleh menghubungi kami melalui telepon 5345474 atau mengirimkan pesan teks via WA di 081-331-4x992. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini adalah hak jalan dalam Islam. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustadz Fathahila LC, anggota Dewan Hizbah PP Persis Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sangat kecil Mbak.
0: Baik, sebentar. Ya, Ustadz Fathahila sudah bisa mendengar suara saya dengan baik kah?
1: Agak putus-putus.
0: Baik, sebentar.
1: Ya. Boleh pakai nomor HP langsung, ya.
0: Baik Ustadz, sudah bisa mendengar suara saya? Sudah jelas
1: ya,
0: Ustadz?
1: Sudah.
0: Oke, baik.
1: Sudah jelas.
0: Ya, karena memang kalau online begini ya Ustadz ya, kendalanya agak ada gangguan sedikit terkait jaringan dan sebagainya. Tapi semoga semuanya lancar sampai akhir nanti begitu ya, hingga kita juga bisa mendengarkan ya,
1: mudah-mudahan.
0: Tausiahnya dengan baik dan lancar. Kabar baik dan juga sehat ya Ustadz?
1: Insya Allah. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik, terima kasih waktunya. Ini sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab bersama para pendengar berkaitan dengan tema hak jalan dalam Islam, saya beri kesempatan kepada Ustadz Fathahila untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silahkan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Mbak Zahri. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Para pendengar setia RRI Pro 1 FM yang dimuliakan oleh Allah, bila kita merenungi kehidupan manusia, maka manusia mengenal yang namanya safar, baik dalam jarak dekat ataupun jarak yang sangat jauh. Yang safar-safar ini dalam pandangan Islam bukan sekedar urusan keduniaan, tetapi juga terkadang membawa hukum tertentu. Ada safar yang kita kenal dengan safar wajib, seperti untuk menunaikan ibadah haji. Ada safar yang sifatnya sunnah, seperti mencari rizki atau menuntut ilmu. Ada pula safar yang sifatnya mubah, seperti rekreasi. Kemudian ada juga safar yang bahkan bersifat makruh, bahkan haram, ketika berkaitan dengan maksiat. Nah, safar kalau dalam pandangan Islam itu memang maknanya menyingkap, di mana di situ ada sifat yang tersingkap ketika dalam perjalanan. Kemudian safar juga bermakna bepergian dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya diperbolehkan untuk melakukan qasar salat. Dalam bentuk yang berbeda, hijrah misalnya yang kita kenal itu juga bentuk safar, tetapi sangat jauh, di mana yang melakukannya tidak lagi berkemungkinan untuk kembali ke tempat asalnya. Nah, dalam timbangan ataupun kacamata Islam, safar nanti bisa dikenal dalam bentuk safar hissi atau safar fisik dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi ada juga safar yang sifatnya maknawi, spiritual, yaitu perjalanan hati manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan iman, ketaatan, keikhlasan, pertobatan, atau melawan hawa nafsu diri sendiri sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah safar yang paling agung karena perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang safar-safar ini, baik yang fisik ataupun yang spiritual, itu membutuhkan jalan. Bila perjalanan fisik membutuhkan jalan di muka bumi dalam bentuk macam-macam, terowongan, jembatan, dan seterusnya, ada penjagaan fasilitas dan seterusnya. Maka perjalanan spiritual itu juga membutuhkan jalan, di mana jalan yang mampu menyampaikan kita ke tujuan dengan selamat dan aman itu adalah jalan yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menempuh jalannya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ini tentu dengan izin Allah mencapaikan kita kepada kebahagiaan abadi kelak di akhirat. Karena itu dua safar ini dikembalikan kepada niatnya. Siapa yang menghendaki dunia, maka ia akan menempuh jalan-jalan yang ditetapkan oleh Allah. Begitu juga yang menghendaki akhirat, ia menempuhnya dengan jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, berkaitan tentang banyaknya jalan-jalan yang ada di muka bumi ini, yang menarik adalah Al-Quran juga menyoroti. Jadi tidak lepas dari apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu firman-Nya di surah Az-Zukhruf ayat 10, Allah menyampaikan, "Alladzi ja'ala lakumul ardha mahda wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun." Ialah yang menjadikan bumi sebagai tempat regangan bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk. Menarik di sini karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa jalan-jalan yang ada di muka bumi ini dengan berbagai macam bentuknya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang terkadang kita menganggapnya biasa saja. Kita menganggapnya sesuatu yang lumrah, yang tiap hari kita lewati. Tapi sebenarnya seandainya Allah tidak membuatkan jalan-jalan untuk kita, bagaimana kita akan menghadapi kesulitan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Hendak menuju suatu tempat, harus menerabas, harus menerobos sesuatu yang menyulitkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala buatkan jalan-jalan di muka bumi ini yang menjadi nikmat yang patut kita syukuri tiap harinya. Yang karena itu Islam pun berkaitan dengan nikmat ini itu juga membuatkan kaidah-kaidah rambu-rambu agar di situ ada keselamatan jalan. Misalnya ada disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Yang ini terkait juga dengan bagaimana kita menjaga jalanan kita agar di situ tidak terjadi kecelakaan, agar jalan itu mulus rata sehingga orang merasa aman dan nyaman. Begitu juga para ulama dari ayat-ayat yang berkaitan dengan ini membuat kaidah la dharar wa la dirar, tidak boleh memberikan dampak bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh membalas dengan bahaya kepada orang lain. Yang berarti yang melintas pun juga demikian. Tidak bisa kemudian kebut-kebutan sehingga membahayakan diri sendiri, apalagi kemudian membahayakan orang lain. Di sisi yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam satu kesempatan bersama para sahabat menyampaikan, karena ada perhatian beliau kepada kebiasaan para sahabat yang suka duduk-duduk di pinggir jalan. Dan ini juga kita jumpa di masa sekarang, banyak orang-orang yang nongkrong duduk-duduk di tepi jalan itu untuk berbincang-bincang, bertemu dengan teman. Tapi Rasulullah SAW memberikan arahan, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Jauhilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan itu. Para sahabat menjawab, "Malana buddun, kami tidak punya cara lain. Jalan-jalan itu adalah tempat-tempat majelis kami, tempat-tempat duduk kami, kami berbincang-bincang di situ." Lalu Rasulullah memberikan arahan, "Fa idza abaitum illal majalis fa'tu tariqa haqqaha." Jika kalian enggan kecuali duduk-duduk di tempat-tempat itu, yaitu di pinggir-pinggir jalan tadi, "fa'tu tariqa haqqaha," maka berikanlah jalan itu hak. Para sahabat penasaran, oh ternyata ada haknya. "Wa ma haqqu tariq?" Lalu apa hak jalan itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian bersabda, "Ghaddul basar wa kaful adza wa raddus salam wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkar." Yang pertama yaitu tundukkan pandangan. Wa kaful adza, lalu Cegah, jangan sampai ada gangguan. Lalu jawab salam. Lalu perintahkan yang ma'ruf. Lalu cegah yang mungkar. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebab kita jumpa dalam Islam itu bahkan hal-hal yang sepertinya remeh, duduk-duduk di pinggir jalan pun diatur betul. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana kita mewujudkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Yang pertama yaitu tentang ghadul basar. Ini hak yang pertama. Ya, yang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berbeda menyampaikan an-nadratu sahmun min sihami iblis masmuma. Pandangan itu adalah anak panah beracun dari anak panah iblis. Faman tarakah min khaufillah atabahu jalla wa azza imana. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa akan mengkaruniakan kepadanya keimanan. Yajidu halawatahu fi qalbih. Yang kemanisannya dapat ia rasakan di dalam hatinya. Nah, ini menarik sebab ulama-ulama sepanjang zaman itu juga melakukan penelitian apa efek dari pandangan mata kepada hal-hal yang tidak halal. Ya, orang yang duduk di pinggir jalan melihat wanita cantik lalu dilihat terus dipantau, ini sesuatu yang tidak halal. Yang kemudian salah satunya ada Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi menjelaskan misalnya bahwa di balik keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang ada fakta bahwa orang-orang yang terbiasa melihat sesuatu yang haram tadi, melihat wajah wanita yang bukan mahramnya itu, maka dia akan terbayang-bayang itu yang barangkali menghilangkan konsentrasinya, tidak fokus. Lalu studinya, kalau dia studi melemah, aktivitasnya lesu, cenderung malas. Sebab apa? Syahwatnya meningkat, yang itu melumpuhkan potensi kekuatan manusia. Dan sebaliknya, orang-orang yang kemudian menundukkan pandangan, yang tidak melihat ada sesuatu yang diharamkan itu, dia fokus. Dia inovatif, jiwanya bersih, sehingga kegiatannya betul-betul menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun untuk manusia lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menahan gangguan ataupun tidak mengganggu orang yang melintas. Sering kita jumpa ada saat duduk-duduk itu ada yang melintas lalu disuiti, lalu di apa gunjingi dan seterusnya. Nah, ini tentu saja gangguan yang membuat jalanan itu menjadi tidak aman. Kemudian menjawab salam yang untuk menunjukkan sebagai simbol juga bahwa Islam itu siapapun yang berdekatan dengannya akan aman, akan selamat. Kemudian yang terakhir yaitu berbicara tentang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan ini sesuatu yang memang menjadi ciri khas kaum muslimin. Didorong untuk melakukan kebaikan, orang-orang yang melintas juga didorong untuk melakukan kebaikan, dicegah kemungkarannya. Sebab hidup tidak berbicara tentang diri kita sendiri, tapi juga berbicara tentang masyarakat secara utuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, lebih jauh lagi bila kita melihat di masa sekarang, ada bentuk-bentuk yang sebenarnya juga termasuk dalam kategori jalan. Kita melihat misal media sosial, baik itu kita katakan Facebook, Instagram, ya, ada halaman, lalu postingan, ya, story dan seterusnya, yang kemudian dikunjungi oleh banyak orang. Nah, ini pun sebenarnya menjadi jalan-jalan baru, jalan-jalan jenis baru, di mana orang berkerumun di situ. Maka aturannya sebenarnya juga sama. Bila di jalanan fisik itu ada hak-hak yang harus dipenuhi, sebagaimana tadi yang disampaikan, maka jalanan-jalanan digital pun juga demikian. Tundukkan pandangan ketika masuk ke halaman Facebook orang atau melihat story orang, tidak memata-matai atau mengintip, tidak memotret tanpa izin, tidak menyebarkan foto atau video tanpa keridhaan orang yang ada di dalam video tersebut. Ini hak-haknya. Begitu juga menahan diri tidak melakukan gangguan di ruang digital, tidak mencaci, bully, mengejek, mencemooh, hoax, rumor, atau konten-konten yang menyakiti perasaan orang lain. Sebab kita jumpa banyak yang seperti itu di masa sekarang. Begitu juga menjawab salam di ruang digital. Berkomunikasi dengan baik, menghormati orang lain dalam kolom-kolom komentar, kolom-kolom pesan, ataupun saat mengunggah sesuatu di media sosial itu. Nah, ini sama seperti hak-hak jalan fisik. Begitu juga memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, memanfaatkan internet untuk menyebarkan kebaikan, nilai-nilai luhur, edukasi, membangun kesadaran moral masyarakat. Begitu juga mencegah kemungkaran, baik dengan cara melaporkan konten-konten negatif yang merusak atau melawan pelecehan cyber, menjauhkan diri dari ujaran kebencian. Maka ini berarti kita sudah menunaikan hak-hak jalan itu sebagaimana yang disampaikan Mas. Sebab apa? Jalan-jalan fisik memang mengantarkan kita, yang kita melihat jalan-jalan fisik itu juga menjadi sarana untuk ibadah. Orang mau ke masjid lewat jalan juga. Begitu juga jalanan digital ini, itu bahkan lebih, jangkauannya lebih luas, dampaknya lebih cepat, jejaknya bahkan lebih abadi, lebih lama, sebab orang melihat itu. Karena itu kalau kita melihat seperti ini, berarti saat kita menjaga hak-hak jalan itu, kita berarti telah menunaikan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan sejak ini kita bisa lebih bijak, bisa menunaikan hak-hak jalan itu, baik yang fisik ataupun yang digital tadi, sehingga keamanan, sehingga kemudian kenyamanan di berbagai ruang itu betul-betul terwujud akibat kita mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Mbak Sari.
0: Ya, baik, terima kasih kepada Ustaz Fathahila berkaitan dengan mukadimahnya di pagi hari ini. Sudah digambarkan begitu ya. Bagaimana sih sedianya ketika kita menjalani kehidupan? Ada jalan fisik yang kemudian terlihat begitu ya dengan interaksi sesama yang mungkin bisa saja tadi seperti yang disampaikan begitu ya, ada beberapa hal yang harus ditaati begitu. Tapi juga di jalan digital yang kemudian sekarang lekat sekali orang-orang ini dengan aktivitas berselancar di dunia maya. Nah, ini juga mengatur begitu ya, bagaimana sih seharusnya kita sebagai muslimin. Nah, ini poin-poin penting yang agaknya bisa menjadi pengingat di pagi hari ini. Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 boleh Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bersama kami dan juga Ustadz Fathahila. Langsung saja ya Ustadz, izin saya terima pendengar dan nanti saya bacakan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WA.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
0: Iya, Bu Utri, silahkan.
2: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, tadi ceramahnya tuh bagus sekali Pak Ustadz ini untuk jalan lurus ya, di jalan-jalan lurus maupun di jalan-jalan digital. Itu bagus sekali, saya menyimak dengan seksama. Tapi ada pertanyaan dari saya, Pak Ustadz. Kalau kita sudah jalan lurus di apa area yang baik, seperti jalan, kayak saya agama Islam ya, saya jalan lurus di agama saya, sedangkan ada yang di depan saya itu menyalip saya. Apakah itu orang itu dia sebagai penyalip orang atau bagaimana Pak Ustadz? Tapi ada satu hal lagi. Tapi di dalam keimanan kita itu kan ada satu istilahnya, kita selalu berdoa, bersedekah dan memberikan apa saja kepada yang kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi di dalam seperti sekarang ini anak-anak gengsi itu bagaimana Pak Ustadz? Mereka yang menjalankannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Bu Utri begitu ya. Jalan spiritual juga yang kemudian ditanyakan, bagaimana untuk bisa ditanamkan kepada generasi muda. Jalan fisik pun bagaimana juga menyikapi orang-orang yang tadi disampaikan oleh Bu Utri. Bagaimana Ustadz?
1: Berkaitan tentang jalan spiritual.
0: Yeah.
1: Ya, perbedaan kalau tadi saya sampaikan tentang jalan fisik dan jalan spiritual. Jalan fisik memang kita akan berhadapan dengan orang-orang betul. Sementara jalan spiritual ini kan memang berkaitan tentang iman kita, ketakwaan kita. Yeah. Sehingga sebenarnya tidak akan bertemu dengan orang-orang yang secara fisik menghalangi kita. Mm-mm. Karena kita berbicara tentang keimanan. Tetapi memang dalam kehidupan itu kan bertemu dengan orang-orang yang barangkali berseberangan pikiran dengan kita, yang kemudian menghalangi. Kita melihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu pun ketika menyampaikan jalan yang lurus tadi, itu pun juga berhadapan dengan banyak orang. Nah, yang menarik dari apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dihalangi, ketika diganggu, gitu. Itu beliau bukan marah, bukan kemudian meluapkan emosi, tidak, atau melawan langsung, tidak. Tetapi beliau melihat orang-orang yang ada di sekitar beliau, yang beriman ataupun yang belum beriman, itu bagi beliau adalah orang-orang yang mesti diselamatkan. Maka beliau mendahulukan sifat rahmah, yaitu sifat kasih sayang. Ini orang kalau tidak ditolong, ini kalau tidak diamar ma'ruf nahi mungkar, ini kehidupannya nanti bagaimana? Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun nanti dalam prakteknya, tidak semua orang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kemudian menentang. Ya, itu memang risiko dalam menyampaikan kebenaran. Maka saat kita dalam perjalanan fisik kita ini, lalu kemudian berpindah ke jalan spiritual itu, bertemu dengan halangan-halangan seperti itu yang berkaitan dengan orang lain, maka sikap kita mestinya juga seperti Rasulullah SAW. Ini orang kasihan. Tetap kita sampaikan salam, tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu. Adapun mereka menerima ataupun tidak, ya, berhadapan dengan apa, diri kita ini, ya ini qadarullah, artinya sesuai dengan ketetapan Allah. Tidak semua memang orang itu lalu menerima apa yang kita sampaikan. Bahkan seringkali juga menolak atau menentang. Demikian, Mbak Sari. Ya,
0: baik. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, Pak Giman. Monggo.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersuara lagi di udara, menimba ilmu.
0: Ya.
3: Moga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya.
0: Amin.
3: Indonesia sudah merdeka 81 tahun, tapi belum merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Itu mungkin jadi PR pemimpin kita ya. Tapi Indonesia sudah merdeka bersuara. Dulunya kita digugam, nggak boleh bersuara di zamannya Pak Harto, takut nanti diculik. Sekarang ada sosial media, merdeka bersuara. Saking merdekanya sampai bersuara di sosial media sampai kebablasan. Ini lagi hangat, lagi viral kasus di sosial media. Challenge menghafal Al-Quran berhadiah miras. Saya sebagai seorang muslim merasa tersakitilah dengan tantangan seperti itu. Apakah ini yang dinamakan bebas bersuara? Sehingga bersuara di sosial media membawa-bawa nama agama.
0: Ya.
3: Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok agama kita lagi-lagi ditistakan oleh orang-orang seperti itu? Hanya untuk promosi, hanya untuk lucu-lucuan membawa nama agama. Sampai-sampai terjadi penistaan agama. Anda, Pak Ustadz, sebagai Ustadz, mohon pencerahannya. Kalau ada kasus seperti ini, apa yang kita harus kita perbuat?
0: Baik.
3: Karena kita merasa sakit dengan cewek-cewek seperti ini. Apakah ini yang menambahkan merdeka bersuara, ya, sehingga dia bersuara sama kebelapasan? Mohon pencerahan.
0: Ya.
3: Saya tunggu pencerahan Ustaz. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa jadi ladang ilmu bagi saya, ladang pahala bagi saya. Matur nuwun Mbak Sari.
4: Ya,
3: Pak Assalamualaikum Iman. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik begitu Ustaz. Tadi juga disampaikan ya secara jelas juga dalam mukadimah bahwa jalan fisik pun ada, spiritual pun ada, dan sekarang dihadapkan juga fenomena terbaru bahwa jalan digital yang tentunya tadi gambarannya disampaikan oleh Pak Giman begitu ya, bahwa masyarakat pun bebas berekspresi di dalamnya, namun tentu akan ada dampaknya. Nah, seperti satu hal yang tadi disampaikan juga oleh Pak Giman, bagaimana Ustaz?
1: Ya, baik, terkait tentang hal ini memang sesuatu yang sangat kompleks gitu ya. Mm-hmm. Ya, berkaitan tentang gangguan-gangguan, penistaan-penistaan, ini sebenarnya juga di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kurang-kurangnya gitu. Mm-hmm. Ya, kita melihat penistaan-penistaan di masa sekarang itu hanya dari media sosial, ya. Tetapi di masa Rasulullah itu betul-betul fisik. Mm. Rasulullah itu dinistakan berkali-kali, dilempar kotoran onta, gitu. Perut onta diletakkan ketika beliau sujud, diletakkan di kepalanya. Lebih parah betul gitu. Yeah. Bahkan sampai pukul-pukulan, bertengkar di Masjidil Haram, beliau dikeroyok. Yang seperti ini memang sudah menjadi jalan dari orang-orang yang memegang imannya. Itu memang begitu. Nah sekarang sikap kita bagaimana? Ya tentu saja di masa Rasulullah pun itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang-orang yang kemudian memang belum waktunya untuk dilawan. Ini karena ketidaktahuan dan seterusnya. Terus kemudian ada memang yang dilawan, ada yang diluruskan, ada yang diberi nasihat-nasihat. Nah, itu. Nah kita melihat negara kita adalah negara hukum, berdasarkan kepada undang-undang yang juga ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Maka kita sudah melihat bagaimana ormas-ormas Islam, ya, kita melihat MUI dan seterusnya, Majelis Ulama Indonesia itu juga langsung merespon dengan keras. Ya, bahkan dari pihak pemerintah yang di Jakarta itu juga merespon dengan keras dan tegas. Ya, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum itu juga harus tetap dijaga. Nah ini, jadi kita tidak hanya prihatin, kita bahkan mangkel dan seterusnya. Tetapi kita dinilai dari sisi respon. Bagaimana kita meresponnya? Kalau kemudian respon kita gegabah, lalu mengandalkan emosi, lalu kemudian membakar orang agar melakukan kerusakan, nah ini tentu saja menimbulkan madorot, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Makanya seperti ini sudah ditangani. Artinya memang di media sosial barangkali kok tidak terlihat penanganannya, ya tentu saja pelaporan di polisi lalu kemudian memprosesnya itu memang perkara yang tidak bisa dilakukan dalam hitungan menit. Ada proses-proses yang harus dilalui dalam penegakan hukum itu, yang mudah-mudahan ini segera terpecahkan sehingga kita sebagai muslim kembali, orang-orang yang seperti ini tadi sudah saya sampaikan, mereka ini yang pertama bisa jadi karena tidak tahu, atau yang kedua memang dirancang. Maka tugas kita memang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kemudian kita tidak bisa mencapainya, berarti kawan-kawan kita, kaum muslimin yang ada di Jakarta itu yang kemudian menyampaikan protesnya. Dan itu sudah berjalan, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan ini segera teruraikan. Jadi jangan sampai kemudian kita sebentar-sebentar meledak. Ya bukan berarti kemudian kita tidak peduli dengan penistaan-penistaan itu, tetapi meresponnya dengan baik, baik dengan cara melaporkan, baik kemudian melakukan somasi ataupun tindakan hukum. Nah ini jalan yang kemudian menunjukkan bagaimana kaum muslimin itu meresponnya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang ugal-ugalan apalagi brutal. Mudah-mudahan ini menjadi

0: Rezeki sudah diatur oleh Allah, tidak akan tertukar. Tapi bagaimana kalau ada seseorang yang menutup rezeki orang lain dengan cara memfitnah? Dan bagaimana kalau ada orang yang hajatan menutup jalan? Apa hukumnya? Katanya begitu. Dari Ibu Hartini, bagaimana Ustaz?
1: Baik, terkait tentang rizki sudah ditetapkan itu memang benar karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam qada dan qadar, itu penetapan takdir itu. Jadi manusia ketika di masa janin itu sudah ditiupkan rohnya, lalu diletakkan ajalnya, rizkinya, dan seterusnya. Nah, berbicara tentang menutup rizki, ini sebenarnya istilah yang rancu, sebab tidak ada manusia yang bisa menutup rizki orang lain. Rizki itu pasti akan mengenai, atau rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah itu pasti akan sampai. Nah, itu tidak bisa dihalangi. Nah, berarti yang kita lihat sebenarnya itu bukan rizki itu terhalang atau tidak. Kita melihat ada orang yang bagi kita seakan-akan dia menghalangi rizki kita, padahal sebenarnya tidak. Kalau misalnya memang tidak ditakdirkan dapat rizki, mau dihalangi ataupun tidak dihalangi, rizki itu tidak akan sampai kepada kita. Karena itu tenang saja, karena itu santai saja. Makanya para ulama pun, seperti misalnya salah seorang ulama di masa tabi'in itu fokusnya kepada ibadahnya. Jadi beliau sampaikan, rizki itu sudah diatur dan pasti akan dapat. Sementara ibadahku itu harus aku yang melakukan, tidak mungkin oleh orang lain yang melakukan. Maka aku serahkan rizkiku itu kepada Allah, sementara ibadah ya aku lakukan karena itu kewajibanku. Yang ini merupakan mental yang luar biasa, bahwa rizki itu pasti sampai. Dihalangi ataupun tidak, pasti sampai kepada yang dituju. Hanya kita, masalahnya kan kita tidak tahu berapa banyak rizki kita. Apa betul itu rizki kita? Nah, itu. Kan kita tidak tahu itu. Sehingga ketika ada orang yang bagi kita terlihat menghalangi, seakan-akan, wah, menghalangi rizki. Belum tentu. Barangkali memang bukan rizki kita, memang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu satu arti apa? Kita menyadari cara kerja rezeki itu tidak seperti yang terlihat. Sebab tiba-tiba ada rezeki nyelonong datang, kita tidak minta apa dapat gitu. Itu bagaimana? Apakah disebabkan oleh orang? Berbeda lagi. Kemudian yang kedua berkaitan tentang orang yang menghalangi jalanan dengan hajatan dan seterusnya, ya ini memang tradisi yang atau bahkan kebiasaan masyarakat Indonesia terutama di Jawa karena kesulitan ini ya mencari tempat dan seterusnya, lalu memanfaatkan bidang jalan sebagai tempat untuk hajatan. Ya meskipun ada izin dan seterusnya, ini memang pada asalnya terlarang. Sebab apa? Rasulullah SAW sendiri dalam hadis menyampaikan kaful adza, mencegah gangguan. Artinya Rasulullah memerintahkan agar menghilangkan gangguan dari jalan. Ada batu atau duri di tengah jalan disingkirkan. Nah ini bagaimana kalau kemudian malah justru diletakkan di jalan sehingga orang kesulitan lewat. Maka yang seperti ini tentu saja kembali kepada maslahat ataupun mudharat. Begitu juga kondisi. Orang-orang yang kita katakan menghalangi jalan tadi, mengapa begitu? Apakah memang sangat darurat sehingga tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan memotong jalan tadi? Ya, maka ini kembali kepada niat masing-masing. Tentu kalau memang itu mengganggu dan niatnya memang sengaja, tentu ada dosa di situ. Tapi kalau memang ada unsur darurat, lalu sudah izin dengan baik-baik kepada baik kita katakan pemimpin masyarakat di sekitar itu, atau minta izin kepada tetangga-tetangganya karena akan mengganggu dan seterusnya, maka yang seperti ini ada juga unsur samhah, toleransi kita kepada saudara kita. Kita memudahkan hajat-hajat mereka. Yang itu kita melihat dari sisi positif, oh ini kesempatan kita untuk memberikan toleransi kepada saudara kita yang mudah-mudahan itu menjadi amal baik kita. Jadi jangan selalu melihat, oh ini gangguan. Belum tentu, bisa jadi itu menjadi tempat kita untuk mencari pahala dengan cara membantu mereka, mengizinkan mereka menempatkan hajatnya, mengambil sedikit jalan tadi, atau bahkan menutupnya. Ya, yang mudah-mudahan tetap menjaga akhlak itu, tapi tentu saja dilihat dari unsur darurat atau tidaknya. Demikian Mbak Sari.
0: Ya, baik. Ini Bu Hartini juga menambahkan lagi satu pertanyaan, tapi sudah dijawab tadi ya sama Ustadz Fatahila ini. Apakah menyingkirkan duri di jalan termasuk sedekah? Tadi juga sudah sempat disinggung begitu ya. Baik. Ya, saya geser lagi ke Bapak Qoiril Huda di Lamongan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di antara tuntunan Islam, hubungannya dengan penggunaan jalan.

0: Jalan umum adalah setiap orang berhak untuk melintasi jalan dengan lancar dan aman. Nah, bagaimana kalau ada orang yang punya hajat? Oh, sama ini tadi dengan menutup jalan, kata Ibu. Karena memang ini makin sering begitu ya, bahkan ada masyarakat pun yang pro dan kontra gitu. Ada yang saya sudah izin seperti tadi dikatakan Ustadz. Namun agaknya ini perlu terus apa ya, diingatkan kepada masyarakat kalau ini
1: Iya,
0: justru
1: atau
0: mendatangkan
1: bahkan perlu
0: gangguan.
1: dikasih aturan nantinya.
0: Nah, itu dia. Ya, meskipun harus ini ya Ustadz, apa namanya, sudah lapor gitu, tapi perlu toleransi itu tadi ya, menutup jalan nggak perlu sampai berhari-hari sehingga mengganggu orang lain dan juga merugikan orang lain
1: Iya,
0: ya Ustadz ya.
1: betul. Orang juga punya hak gitu.
0: Ya, baik. Itu ya jawabannya sama juga seperti Ibu Hartini. Kemudian ada lagi Ibu Ida. Assalamualaikum Ustadz. Ketika banyak didapati masyarakat Indonesia yang sudah mulai naik kelas begitu ya, memiliki mobil namun tidak punya garasi. Nah, ini bagaimana juga secara hukum Islam? Apakah ini juga melanggar? Karena banyak juga yang parkir di pinggir jalan itu membuat kemacetan. Bahkan ada sampai keributan hingga viral di media sosial, katanya begitu. Mohon pencerahan. Nah, ini bagaimana
1: Ya.
0: juga, Ustaz?
1: Baik, ini memang apa ya, kemampuan untuk menahan diri ini betul-betul sangat berharga di masa sekarang ini. Jadi, kebutuhan untuk transportasi itu kan memang sesuatu yang ada kadang darurat, kadang hanya sekedar hajat gitu. Ya, kalau darurat itu kalau sifatnya memang kalau itu tidak dilakukan, itu kehidupan menjadi sangat sulit bahkan mengancam jiwa. Nah, tapi ada kalanya juga lebih cenderung kepada bentuk hajat saja atau bahkan lebih jauh lagi yang sifatnya tersier, jadi tidak lagi sekunder. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier gitu. Nah, itu dalam Islam pun juga ada pembagian seperti itu. Ada unsur-unsur yang memang darurat, lalu ada yang sifatnya hajat, ada yang sifatnya tersier, hiasan dunia saja atau hiasan kehidupan saja. Nah, maka kita melihat masing-masing dari kita sebenarnya bisa mengukur apa pembelian mobil itu sementara belum punya garasi dan seterusnya itu. Apakah pembelian mobil itu sudah unsur darurat? Darurat dalam artian kalau tidak maka bisa mati, bisa celaka dan seterusnya. Atau unsur yang sifatnya hajat, kebutuhan tetapi perlu diatur, atau yang sifatnya tersier yang dalam artian kalau tidak beli mobil pun itu masih menjalani hidup dengan sangat baik. Maka di sini tentu saja kita tidak bisa menyalahkan orang per orang, sebab terkadang ini gara-gara sarana transportasi yang tidak memadai. Ada tempat-tempat yang tidak terakses oleh kendaraan-kendaraan umum yang memadai, yang nyaman, sehingga akhirnya orang memilih punya kendaraan pribadi. Nah, sementara beli kendaraan pribadi itu belum punya sarana lain, garasi dan seterusnya, akhirnya menimbulkan itu. Maka bagi apa ya, kalau kita ingin jujur itu, kita menahan diri untuk bersyahwat, untuk menginginkan sesuatu yang memang malah mengganggu orang lain secara rutin setiap hari seperti itu perlu melihat apakah ini nanti malah menghasilkan dosa-dosa karena kita mengganggu tetangga, kita mengganggu orang lain dengan cara memblokir jalan dan seterusnya. Nah, itu dari sisi pembelinya atau dari sisi orang yang hendak mempunyai transportasi yang besar tadi. Dari sisi yang lain tentu saja misalnya melihat lebih luas lagi ya, pemerintah ya, memang diperlukan untuk membuat sarana-sarana transportasi yang memudahkan ya, sebab di negara-negara maju itu orang tidak lagi menggunakan mobil pribadi. Ya, di Jepang misalnya orang lebih mengandalkan kita katakan kereta dan
0: Kereta,
1: seterusnya
0: betul.
1: karena lebih tepat waktu dan seterusnya. Maka ini artinya apa? Kolaborasi tidak hanya kemudian masyarakatnya, tetapi juga ada dari sisi pemerintah, dari sisi yang berwenang untuk menyediakan itu. Tapi secara umum memang apa ya? Kalau memang belum siap memiliki kendaraan, ya ditahan. Sebab itu kemampuan kita untuk mengekang diri kita. Sebab apa? Daripada kita panen dosa karena mengganggu orang tiap hari, lebih baik kita menahan diri di situ. Demikian, Mbak Sari.
0: Baik. Karena waktu yang terbatas, satu pertanyaan terakhir begitu ya. Nanti sebelum kita tutup untuk sesi
1: Ya.
0: kita di kesempatan kali ini, ada Bapak Rahmat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di jalanan didapati ada begitu banyak orang yang memiliki etika berkendara buruk. Anak-anak pun diajarkan oleh orang tuanya untuk tidak menaati aturan, nggak pakai helm, menerabas lampu merah, bonceng bertiga, beda. Belum lagi kalau nanti terlibat apa ini? Senggolan. Oh, baik. Itu pun saling maki, saling marah dan emosi. Harus seperti apa sebenarnya agar di jalan itu lebih tertib dan juga mengajak masyarakat lebih peduli lagi berkaitan dengan keselamatan di jalan raya. Poin utamanya karena banyak kecelakaan di jalan di jalan-jalan yang seringkali saya lihat. Mohon pencerahan. Bagaimana, Ustadz?
1: Baik, yang terkait ini kembali kepada edukasi ya, pendidikan itu. Artinya kalau anak-anak sejak masa kanak-kanak itu sudah diajarkan agar menghormati orang lain, mendahulukan orang lain, ya artinya sifat-sifat yang dikenalkan dalam akhlak Islam itu kan begitu, mendahulukan orang lain, kebutuhannya, dan seterusnya. Maka kejadian-kejadian seperti ini itu bisa tereliminir secara otomatis, sebab orang, ada orang ngebut. Kita barangkali, wah ini kok buru-buru kita melanggar. Padahal kalau kita melihat dari sisi baik, barangkali dia ada sesuatu yang memang sangat urgent. Barangkali mungkin ada nyawa yang hendak ditolong oleh dia. Atau barangkali ada kebutuhan yang sangat mendesak di, sehingga dia harus buru-buru di situ. Nah, maka kita akhirnya berpikir, oh ini berpikir positif. Sehingga akhirnya kita beri jalan, sehingga cepat. Nah, itu. Nah, maka dengan saling toleransi, tenggang rasa seperti ini, itu akan membuat jalanan lebih aman dan nyaman. Karena itu, membiasakan disiplin, dalam artian sejak di rumah, sebab orang buru-buru itu dalam berkendara dan seterusnya, itu tidak lain karena kontrolnya, kontrol dirinya, disiplinnya lemah.
0: Yeah.
1: Mestinya dia berangkat 2 jam sebelumnya, dia berangkat 10 menit sebelum acara, ya tentu saja jadi masalah.
0: Yeah.
1: Yang berarti ini kurangnya kontrol diri dan seterusnya. Nah, ini kembali lagi ke pembiasaan. Pembiasaan ada di mana? Di pendidikan. Baik itu di pendidikan formal ataupun pendidikan di keluarganya. Kalau kemudian keluarganya itu memang biasa disiplin dan seterusnya, insya Allah hal-hal yang ini buru-buru, senggolan dan seterusnya itu tidak akan terjadi. Sebab apa? Semua orang memang bakal punya cukup waktu untuk mencapai tujuannya di jalanan itu.
0: Ya.
1: Barangkali itu, Mbak Sari.
0: Baik. Menarik juga untuk pembahasan kita di pagi hari ini, namun karena waktu yang terbatas begitu, Ustadz, apa yang bisa disampaikan sebagai penutup sekaligus pengingat dan juga penguat begitu ya, agar ya tadi tentunya baik jalan fisik maupun jalan spiritual kita juga diajar untuk lebih bijak lagi untuk sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Silakan, Ustaz.
1: Halo?
0: Ya, Ustaz, silakan. Karena waktu yang terbatas begitu ya, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz. Tentu kita diingatkan pagi hari ini berkaitan dengan keberadaan baik itu jalan fisik maupun jalan spiritual. Diharapkan kita bisa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Silahkan, Ustaz.
1: Baik, sebagai closing statement, ya, mudah-mudahan kita semua mampu mempunyai kontrol diri yang baik. Sebab apapun yang disampaikan Rasulullah terkait tentang hak jalan itu berbicara tentang kontrol diri.
0: Ya.
1: Bagaimana kita mengontrol mata kita, bagaimana kita mengontrol tindak tanduk kita, menyebarkan salam, semuanya berkaitan tentang kontrol diri. Sebab apa? Kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan aturan-aturan sederhana yang disampaikan Rasulullah ini, kita bisa mengontrol diri kita agar kita selamat, orang lain juga selamat di jalan itu. Terlebih lagi ketika berbicara tentang jalanan yang sifatnya spiritual, agar kita kemudian juga selamat, baik di dunia ataupun nanti sampai di akhirat itu. Demikian, Mbak Sari.
0: Baik. Terima kasih kepada Ustadz Fathahila untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Sekaligus ini menjadi pengingat begitu ya, bahwa dalam setiap harinya kita tentu akan dijumpakan dengan begitu banyak hal yang terjadi. Di persimpangan pun ada pilihan-pilihan hidup yang harus dilakukan. Bagaimana kita tadi tetap diingatkan begitu ya, berkaitan dengan ajaran Rasulullah terkait jalan fisik dan juga jalan spiritual, agar kita tetap selamat baik dunia dan akhirat. Sekali lagi terima kasih, Ustadz. Insya Allah bisa bertemu dengan kesempatan untuk membahas tema-tema yang lain. Dan semoga apa yang disampaikan untuk pagi hari ini ilmunya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, Ustadz. Sehat selalu. Sampai bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi.
1: Sama-sama.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Sari berita, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur menerapkan langkah mitigasi karena Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif. Masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi, menyusul gempa berkekuatan lebih dari 7 magnitudo yang kembali melanda wilayah tersebut. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita buka kabar pertama pagi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur menerapkan langkah mitigasi karena Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif. Ani Asana melaporkan.
2: Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif dunia bencana gempa, sehingga kejadian tersebut bisa datang sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim menerapkan berbagai mitigasi agar masyarakat siap selamat bila mana terjadi gempa bumi. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, adapun berbagai mitigasi yang dilakukan adalah membentuk desa tangguh bencana atau destana, pesantren tangguh bencana atau pestana, maupun Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB.
3: Untuk mengantisipasi potensi gempa tersebut, salah satu upaya yang sudah kita lakukan di BPBD adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, pelajar, maupun teman-teman di organisasi. Salah satu kegiatannya adalah pembentukan destana untuk pada masyarakat. Lalu juga ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk di sekolah-sekolah.
2: Berdasarkan data stasiun BMKG Geofisika wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, mencatat 7.562 kejadian gempa bumi sepanjang tahun 2025. Data spesifik tersebut terekam secara nasional dan regional oleh BMKG untuk menunjukkan tingginya aktivitas kegempaan di zona subduksi selatan Jawa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menyusul gempa berkekuatan lebih dari 7 magnitudo yang kembali melanda wilayah tersebut. Oni Arianto melaporkan.
4: Masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah yang telah terdampak bencana alam gempa bumi, perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menyusul gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 7 yang melanda wilayah tersebut. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengatakan gempa besar bukan pengalaman pertama bagi masyarakat, terutama warga masyarakat Flores, NTT. Menurut Amin Widodo, Selasa siang rangkaian gempa tersebut seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyesuaikan pembangunan dengan karakteristik ancaman gempa.
5: Kalau apa yang harus dilakukan, mestinya ini bukan pengalaman yang pertama di Flores. Jadi ini sudah berulang tahun berapa ya, 92, tahun 2021, gempa lebih besar dari 7 itu sudah berulang. Nah, mestinya mereka itu, pemerintahnya, masyarakatnya sudah harus menyesuaikan dengan gempa 7 nanti, lebih dari 7. Jadi bangunannya harus kuat, lebih mengikuti standar.
4: Amin Widodo juga menyebut kerusakan atau runtuhnya bangunan akibat gempa menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur. Masyarakat dan pemerintah dinilai harus belajar dari kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Amin Widodo menekankan kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghadapi bencana alam. Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur, rumah, serta sistem pendukung lainnya yang dipersiapkan untuk menghadapi gempa besar. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, masyarakat Indonesia yang kuat dan hebat saat ini dinilai harus memiliki kemandirian ekonomi. Selengkapnya disampaikan Farida Usnia.
6: Founder Santrepreneur Akademi Nusantara, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan, menilai masyarakat Indonesia yang kuat dan hebat saat ini harus memiliki kemandirian ekonomi selain ditunjang pendidikan dan dakwah. Hal ini dapat dikembangkan lewat pondok pesantren yang tidak hanya mengembangkan aspek keagamaan, tetapi juga pemberdayaan pembangunan ekonomi pesantren keumatan. Karena itu, lanjut Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan, pondok pesantren harus menjadi pusat solusi bagi masyarakat.
7: Solusi kesehatan, solusi keagamaan, solusi menjawab masalah kehidupan, termasuk menjadi solusi di dalam ekonomi. Nah, ketika pesantren itu membangun satu kekuatan ekonomi, kemandirian ekonomi dengan membangun wira usaha-usaha di pesantren, maka di situ akan terserap tenaga kerja. Dan ini yang disebut oleh bahasanya para politikus itu adalah penyerapan tenaga kerja.
6: Sementara itu, salah satu pekerja muda sekaligus pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo yang bergerak di sektor makanan, Imam Syafi'i mengatakan memilih mandiri membuka usaha kuliner di usianya yang masih muda usai berhenti menjadi karyawan di minimarket.
8: Kerja di salah satu minimarket Indomaret selama 7 tahun, habis itu kayak apa ya, banyak peluang gitu loh, banyak peluang. Kebetulan saya suka masak, suka dunia kuliner, jadi saya coba-coba lah kok berjalan gitu loh.
6: Kemandirian Imam Syafi'i dalam bisnis kuliner saat ini membuahkan hasil. Perekonomiannya meningkat, bahkan memiliki banyak karyawan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, panitia muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang memperluas layanan kesehatan dengan menyiagakan 17 titik pos kesehatan pendukung bagi peserta yang hadir pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ana Kusuma melaporkan.
9: Panitia Muktamar ke-35 NU memperluas layanan kesehatan bagi para peserta yang akan hadir di Kabupaten Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Selain menyiapkan 3 pos kesehatan di sekitar lokasi Muktamar, panitia juga memetakan sedikitnya 17 titik pos kesehatan di sejumlah rest area pada jalur kedatangan peserta dari berbagai daerah, termasuk melalui bandara, stasiun, dan juga jalur darat menuju Kabupaten Jombang. Koordinator Bidang Kesehatan Panitia Muktamar ke-35 NU, Zulfikar Asad atau Gus Ufi, menyampaikan bahwa pola pelayanan kesehatan diperluas sejak peserta mulai melakukan perjalanan menuju Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemetaan sementara, terdapat sekitar 11 titik pelayanan di rest area, jalur dari arah Semarang menuju Jombang, serta 6 titik dari arah timur menuju Kabupaten Jombang.
10: Alhamdulillah untuk di lingkup Muktamar, area Muktamar sudah siap, karena didukung oleh baik RSUD Jombang, Peloso, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Arsinu. Nah, sekarang kita karena mengingat peserta berangkat atau berasal dari berbagai daerah, maka masukan dari SCUC, kita juga mempersiapkan mulai dari kedatangan di bandara, stasiun, dan juga beberapa rest area yang mengarah ke Jombang.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, turut menyampaikan bahwa Pemkab Jombang saat ini terus memperkuat koordinasi dengan panitia lokal untuk memastikan berbagai kebutuhan peserta muktamar dapat dipenuhi dengan baik.
11: Kesehatan, terus pintu masuk ke lapangan, itu aksesnya harus minimal 20 meter, itu juga kemarin pemerintahan desa minta bantuan ke pemerintah daerah. Dan alhamdulillah sudah kita lakukan komunikasikan sesuai dengan tuan-tuan yang ada di masing-masing itu. Sesuai dengan kesepakatan, diharapkan bersifat lebih baik.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang dan Panitia Muktamar ke-35 menargetkan bahwa seluruh fasilitas pendukung sudah siap untuk digunakan oleh para peserta sebelum pelaksanaan dimulai. Finalisasi titik pos kesehatan, tenaga medis, serta mekanisme pelayanan juga masih terus dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Anu Kusuma melaporkan.
0: Jelang maraknya agenda pawai budaya pada bulan Agustus, petugas gabungan di Kabupaten Kediri resmi memperketat penggunaan sound system. Ayu Citra melaporkan.
12: Menjelang maraknya agenda pawai budaya pada bulan Agustus, petugas gabungan di Kabupaten Kediri resmi memperketat penggunaan sound system dengan menerapkan kebijakan baru yang dituangkan dalam surat edaran SE nomor 200.1.3.1/19/418.62/2026 tentang penggunaan sound system pengeras suara di wilayah Kabupaten Kediri yang ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2026. Adapun aturan baru ini mengatur batas kebisingan di masing kendaraan, jam operasional hingga kewajiban penyelenggara demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Kabak Ops Polres Kediri melalui Kasat Intelkam Polres Kediri AKP Rengget Tera yang mengatakan bahwa petugas tidak melarang pelaksanaan agenda publik di tengah masyarakat. Tapi yang harus ditekankan adalah acara ini dapat diadakan dengan menjunjung tinggi Kamtibmas.
13: Peredaran miras atau mabu-mabuan terutama dari peserta. Mudah-mudahan ke depan kegiatan dari masyarakat tetap meriah ya. Nah, tentunya aturan harus
12: dilaksanakan. Terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Kaleb Untung Satria Wicaksono mengatakan bahwa Pemkab Kediri juga menerapkan batas dimensi kendaraan pengangkut sound system, yakni lebar kendaraan beserta perangkat audio maksimal 3 meter dengan ukuran paling tinggi 3,5 meter dari permukaan jalan atau tidak boleh melampaui kabel listrik yang membentang di ruas jalan.
14: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasinya, karena mereka tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal, tahap akhirnya kan diizinkan apa yang dikeluarkan dari kepolisian sesuai dengan undang-undang.
12: Diharapkan dengan acara ini maka masyarakat bisa memperingati HUT RI dengan suasana yang aman, tenang dan juga nyaman. Ayu Citra melaporkan.
0: Angka perceraian di Kabupaten Lamongan hingga Juli 2026 masih tinggi. Faktor ekonomi dan media sosial menjadi pemicunya. Farin Regi melaporkan.
15: Persoalan ekonomi masih menjadi faktor utama tingginya angka perceraian di Kabupaten Lamongan. Perubahan pola pikir, penggunaan medsos, kecemburuan, hingga komunikasi dengan orang dari masa lalu turut menjadi pemicu konflik rumah tangga. Panitera PA Lamongan, Mazir, data dari Pengadilan Agama Lamongan mencatat sepanjang tahun 2025, terdapat 2.902 perkara perceraian yang telah diputus. Sebanyak 2.219 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan istri, sedangkan 683 perkara berupa celak terai yang diajukan suami. Hingga Juli 2026, terdapat 1.683 perkara perceraian yang telah diputus, terdiri atas 1.294 cerai gugat dan 389 cerai telak.
16: Apa itu kan termasuk komunikasi ya, yang bisa berjalan lancar, juga bisa berjalan ngadat, tapi kalau ngadat itu karena tidak dihiraukan. Tapi kalau lancar, terlalu dihiraukan, akhirnya timbul curhat. Dari curhat itu, membandingkan antara penghasilan suaminya si A dengan suaminya sendiri, kok jauh. Nah, akibatnya selalu membandingkan-bandingkan, timbullah percekcokan.
15: Menurut Masir, menjaga komunikasi menjadi kunci menghadapi perubahan zaman dan berbagai tantangan rumah tangga. Persoalan ekonomi, kecemburuan, perubahan pola pikir, dan pengaruh medsos perlu disikapi dengan baik agar konflik tidak berkembang menjadi perceraian. Farin Raki melaporkan.
0: Sementara itu, Pengadilan Agama di Kabupaten Tuban mencatat ribuan perkara perceraian didominasi oleh cerai gugat. Informasinya disampaikan Witra Adila.
17: Pengadilan Agama Kabupaten Tuban mencatat angka perceraian di tahun 2026 ini mulai dari Januari hingga Juli. Tercatat sebanyak 2.172 perkara dan itu didominasi oleh cerai gugat. Hal itu disampaikan oleh Panitera Muda Permohonan PA Tuban Wawan. Bahwasannya sejauh ini kasus cerai gugat ini banyak sekali diajukan oleh para istri sebanyak 1.317 perkara. Sementara untuk kasus cerai talak sebanyak 537 perkara. Berdasarkan data dari pihak pengadilan, tingginya angka perceraian ini mayoritas dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan faktor ekonomi keluarga.
18: Cerai gugat ini 1.317.
19: Kalau cerai talak?
18: Cerai talak 537 perkara.
19: Itu di tahun 2026 ya Pak ya?
18: Ya, yang tahun ini.
17: Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, jumlah perkara yang tercatat di periode yang sama di tahun 2025 hanya sebanyak 1.920 perkara. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus perceraian di Kabupaten Tuban pada tahun berjalan ini. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, keluarga memegang peranan paling penting dalam membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus atau ABK agar mampu beradaptasi di lingkungan sosial maupun sekolah reguler. Informasi yang disampaikan Cantia.
20: Keluarga memegang peranan paling fundamental dalam membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus agar mampu keluar dari rasa minder dan beradaptasi di lingkungan sosial maupun sekolah reguler. Pentingnya dukungan keluarga ini ditekankan oleh para praktisi pendidikan dan pemerhati anak. Praktisi pendidikan sekaligus orang tua anak istimewa, Ida Sri Astuti, MPD, menyampaikan bahwa tantangan terbesar bagi orang tua bukan rasa minder pada anak, melainkan keterkejutan di awal yang merupakan hal wajar ketika menerima anugerah anak istimewa.
21: Sebenarnya lebih ke diri sendiri sih, jadi bagaimana kita menyikapi
3: diberikan anugerah anak yang istimewa ini, bagaimana kita memberikan pendidikan, memberikan pola asuh, dan juga memberikan fasilitas bagi anak kita agar nanti dia mendapatkan hak yang sama, entah itu baik di bidang akademik maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi intinya sebagai orang tua, jangan berkecil hati, kita support apapun itu, selama kita mampu dan berusaha, insya Allah pasti ada jalan bagi anak-anak istimewa ini.
20: Senada dengan hal tersebut, guru PK dan pengurus kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri Ainur Afriko SPSI menegaskan bahwa penerimaan dan dukungan dari orang tua adalah fondasi nomor satu. Ia juga mengingatkan agar orang tua tidak menyembunyikan anak berkebutuhan khusus karena hal tersebut merupakan indikasi penolakan yang justru memperburuk mental anak.
21: Nomor satu penerimaan dari orang tua, terus kemudian support dari orang tua. Tidak usah anak berkebutuhan khusus, anak yang biasa aja kalau sama orang tuanya itu diabaikan, dia tingkat rendah dirinya juga tinggi mas, takut gini gitu. Tapi kalau sudah diyakinkan sama orang tuanya, oh kamu seperti ini, ibu bangga sama kamu, apapun kemampuan kamu, apapun kekurangan kamu, kita bisa menerima, itu anak pasti muncul. Tapi kalau sebaliknya, anaknya disembunyikan, tidak boleh orang lain itu tahu, itu kan sudah indikasi kalau orang tuanya menolak. Nah itu mas, memang yang pertama itu dari orang tua. Baru nanti kalau di sekolah, bagaimana cara biar temannya itu tidak menertawakan kekurangan temannya, yang dia temannya seperti ini.
20: Para praktisi pendidikan berharap para orang tua di luar sana tidak lagi ragu memberikan dukungan penuh. Dengan penuh kasih sayang dari keluarga, para anak berkebutuhan khusus yang kini akan tumbuh menjadi pribadi yang berdaya, berani bermimpi, dan siap menghadapi dunia luar tanpa rasa minder. Chandianov melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, Persebaya mulai mengalihkan fokus ke persiapan kompetisi resmi setelah menuntaskan rangkaian pramusim. Tim pelatih akan meningkatkan intensitas latihan untuk mematangkan kondisi fisik, mental, dan stamina pemain sebelum kompetisi dimulai. Agusin Irdiani melaporkan.
22: Pasca menjalani rangkaian turnamen pramusim hingga laga persahabatan internasional, Persebaya kini mengalihkan fokus pada pembenahan internal sebelum kompetisi resmi dimulai. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut peningkatan kondisi fisik menjadi salah satu prioritas dengan intensitas latihan yang ditingkatkan secara bertahap. Selama pramusim, Tavares membagi menit bermain bagi seluruh pemain agar mendapatkan kesempatan sekaligus menjaga kondisi fisik mereka. Menurutnya, pembagian menit tersebut menjadi bagian dari proses melihat kesiapan dan performa setiap pemain.
23: We need to improve our physical condition. Okay. Be more intense and aggressive, more
22: saat ini kita perlu meningkatkan kondisi fisik kita, lebih intensif dan lebih agresif, lebih banyak waktu. Kita tidak memiliki pemain untuk memainkan terlalu banyak waktu, hanya 45 menit, 30 menit. Jadi stamina, kondisi fisik, kondisi mental, emosi, kontrol bola keluar akan menjadi fokus tim. Memasuki tahap persiapan berikutnya, ia tidak ingin hanya meningkatkan stamina pemain, tetapi juga kondisi mental dan juga kemampuan mengontrol emosi selama pertandingan. Fokus pemain dalam berbagai situasi permainan juga menjadi perhatian, termasuk ketika bola keluar maupun juga perubahan situasi secara cepat. Ia juga memastikan proses pemulihan pemain juga menjadi bagian penting dalam persiapan. Tim pelatih akan memantau kondisi pemain setelah menjalani rangkaian pertandingan, termasuk mereka yang mengalami cedera, untuk memastikan kesiapan menghadapi laga selanjutnya. Agustin Nirdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Satu lagu pembuka dari Niji dengan Laskar Pelangi saya putarkan spesial untuk menyapa Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia yang bertugas temani Anda di edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga dalam kondisi yang baik dan juga sehat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian. Pagi-pagi saya sudah dapat kiriman informasi dari pendengar berkaitan dengan kondisi yang cukup padat begitu ya di sekitaran kawasan Ketintang. Jadi di kawasan Ketintang itu kan ada salah satu kampus begitu ya yang hari ini itu mulai melakukan kegiatan berkaitan dengan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Informasi ini dikirimkan Pak Kevin tadi ya pukul 5 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat saat program Mutiara Pagi berlangsung begitu ya. Dan Pak Kevin ini menginformasikan bahwa seputar arus lalu lintas di area Ketintang mulai jam 5 tadi, 5 pagi tadi, kata Pak Kevin itu sudah macet. Pak Kevin masuk pukul 5 lewat 25 menit hingga 5.42 menit itu nggak bergerak. Ya penyebabnya adalah mulai hari ini hingga nanti hari Jumat 21 Agustus 2026 itu sedang ada kegiatan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di kampus UNESA Ketintang. Kebetulan ini Pak Kevin sedang mengantarkan anaknya. Oh, baik. Jadi dikatakan juga ini disertakan fotonya ya, cukup padat begitu ya, padahal posisi langit masih berkabut begitu ya, masih pagi sekali gitu ya. Dan dikatakan bahwa kalau mobil lewat jalan sana udah nggak gerak. Kalau roda dua itu masih bisa meliuk-liuk ambil celah untuk bisa masuk ke kampus. Ada juga akhirnya mahasiswa baru yang memilih jalan kaki masuk ke kampus biar nggak telat. Waduh, ini karena tentu pertama ya, ini pengalaman pertama juga bagi orang tua yang anaknya masuk ke jenjang yang lebih tinggi menjadi seorang mahasiswa. Ada euforia juga, pengen tahu mengantarkan anak-anaknya begitu ya. Atau mungkin mereka juga sudah mulai bawa kendaraan sendiri dan luar biasa kondisinya padat dan juga macet. Itu terima kasih Pak Kevin. Anda yang melintas di kawasan tersebut, ayo cari jalan alternatif kalau nggak mau terjebak kemacetan. Karena mulai hari ini hingga nanti ya, hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026, PKKMB itu dilangsungkan juga di kampus UNESA Ketintang. Yang perlu Anda ketahui juga, pagi ini kalau Anda melintas di sekitaran Raya Darmo, Polisi Istimewa, Anda juga harus mewaspadai. Karena untuk arus lalu lintas itu ada pengalihan begitu ya. Mulai dari hari Selasa 18 Agustus 2026 kemarin sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat itu juga sudah mulai dilakukan pengalihan arus. Dan pagi ini sejak pukul 6 pagi tadi begitu ya hingga nanti selesainya itu juga ada pengalihan arus. Dalam rangka peringatan Hari Juang Polri pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 masyarakat yang melintas di sekitaran Surabaya ini bisa mengetahui begitu ya berkaitan dengan rute pengalihan arus khususnya bagi Anda yang beraktivitas dan melintasi kawasan Jalan Raya Darmo, Polisi Istimewa dan juga sekitarnya. Jadi ini yang kemudian diinformasikan karena sejak malam kemarin itu sudah ada informasi pengalihan arus dan dilanjutkan pada pagi ini. Arus lalu lintas dari arah utara yang mengarah ke selatan itu diarahkan ke Jalan Pandigiling, kemudian Jalan Dinoyo, Polisi Istimewa dan juga Raya Darmo. Sementara Anda yang dari arah timur mengarah ke barat dari Jalan Kertajaya menuju Dinoyo itu dialihkan ke Jalan Ngagel dan juga Raya Gubeng. Kemudian kalau dari arah selatan ke timur dari Jalan Ngagel dari Jalan Ngagel menuju Jalan Dinoyo itu dialihkan ke Raya Gubeng. Kemudian lalu lintas dari Raya Darmo menuju utara dialihkan ke Jalan Bintoro, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pandegiling dan juga Urip Sumoharjo. Sementara bagi Anda yang melintas di sekitaran kawasan Pasar Keputaran menuju Jalan Dinoyo itu juga dialihkan ke Jalan Sulawesi. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan RA Kartini menuju Jalan Raya Darmo itu diarahkan atau dialihkan ke Jalan Samratulangi. Bagi Anda juga yang melintas dari arah utara ke arah selatan, mulai dari Jalan Imam Bonjol, kemudian menuju ke Jalan Diponegoro, itu nantinya akan dialihkan ke Jalan Raya Kartini dan juga Jalan Raya Diponegoro. Dan bagi Anda yang melintas di kawasan Jalan Diponegoro mengarah ke Dr. Sutomo, itu juga diarahkan ke Jalan RA Kartini, kemudian diluruskan ke arah Wonokromo. Dan arus lalu lintas di Jalan Raya Gubeng yang akan menuju Sono Kembang dialihkan ke Kayun dan juga Jalan Pemuda. Wah, cukup banyak ya untuk pengalihan arusnya, sehingga kalau jam-jam sibuk seperti sekarang disinyalir juga bisa memunculkan kemacetan dan juga kepadatan. Titip informasi ya pendengar, kalau Anda melintas di kawasan-kawasan tersebut bagaimana pantauannya? Line telepon 534-5474 dan juga WA 081-3314-992 tentunya boleh Anda gunakan untuk berbagi kabar.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini kondisinya mendung tipis begitu ya. Sama seperti halnya yang tadi pagi sempat dikirimkan fotonya berkaitan dengan kemacetan di kawasan Ketintang. Itu juga nampak begitu adanya awan meskipun tipis saja. Seperti halnya kemarin begitu ya. Itu juga ada pendengar juga menginformasikan kondisi di Surabaya mendung. Nah ini yang harus diwaspadai. Anomali cuaca. Ketika kita berbincang bersama teman-teman BMKG, memang kita khususnya Pulau Jawa dan juga Jawa Timur itu memasuki puncak musim kemarau nanti pada bulan September. Namun kita sudah ada di musim kemarau yang meskipun kita lihat ya masih ada beberapa kawasan di Jawa Timur yang masih diguyur hujan ringan. Untuk hari ini pun masih ada prediksi hujan ringan yang mengguyur beberapa wilayah di Jawa Timur. Pagi, siang hingga sore hari meskipun dominasi cuacanya cerah, namun yang harus diperhatikan adalah potensi hujan ringan. Sementara pada malam hari, ini juga diwaspadai terjadi udara kabur hingga dini hari esok. Suhu udaranya 6 hingga 35 derajat Celcius, cukup terik kalau siang hari. Ini juga Anda harus sikapi dengan bijak agar bisa menjaga kesehatan. Dan kelembapan udara 30 hingga 100% dan anginnya juga cukup kencang. Bergerak dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 41 km per jam. Itu informasi berkaitan dengan cuaca. Tambahkan kalau memang mungkin pagi ini ya sudah ada beberapa wilayah di sekitaran Jawa Timur yang diguyur hujan. Karena tentu hal-hal semacam ini harus diwaspadai begitu ya. Agar tadi kalau toh memang ada kegiatan-kegiatan itu bisa dialihkan dengan cepat. Kalaupun memang harus ada perjalanan, Anda juga bisa mengantisipasinya.
1: Motivasi hari ini. Belajarlah dari hari-hari kemarin, dan hiduplah untuk hari ini, lalu berharaplah untuk hari esok.

0: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sembari juga temani Anda melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saya juga mau ajak Anda menengok satu kabar begitu ya pendengar. Setelah kemarin juga ramai diperbincangkan berkaitan dengan rancangan undang-undang RUU perampasan aset, kabar terbaru datang dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang menyatakan bahwa pembahasan RUU perampasan aset itu ditargetkan akan rampung pada Desember 2026 mendatang. Dan dia menegaskan pihaknya semaksimal mungkin akan meluangkan waktu untuk menerima berkaitan dengan usulan, masukan terkait rancangan undang-undang perampasan aset tersebut demi memenuhi asas partisipasi bermakna. Jadi Komisi 3 DPR RI setidaknya akan menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU untuk menyerap aspirasi dari masyarakat sepekan sebanyak 2 atau 3 kali pembahasan. Jadi tentu kan masyarakat juga menginginkan adanya upaya perbaikan dari sisi hukum terkait dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia. Satu diantaranya melalui Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini memang sedang dibahas dalam sebuah rancangan undang-undang. Dan nantinya itu ya diharapkan setelah RDPU menyerap aspirasi dari masyarakat kemudian bisa diputuskan apa-apa saja poin-poin yang ada dalam RUU tersebut dan diharapkan bisa disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama 2 kali masa sidang, itu yang dikatakan oleh Habibur Rahman. Politikus Gerindra itu mengakui proses pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bisa lebih lama daripada Undang-Undang KUHAP ataupun Undang-Undang Polri yang telah disahkan oleh Komisi 3 beberapa waktu lalu. Penyebabnya adalah konsep dan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang merupakan hal baru di Indonesia. Dan tentunya ini berbeda dengan Undang-Undang KUHAP dan juga Undang-Undang Polri yang konsep dan Undang-Undang lamanya itu sudah ada sebelumnya. Jadi ini pembaruan begitu ya. Kalau yang RUU perampasan aset ini baru dan pertama kali di Indonesia, oleh karenanya perlu dengan kehati-hatian untuk menyusunnya. Dan Ketua Dewan Pengarah Perhimpunan

Kaitan juga dengan draft RUU perampasan aset nantinya itu akan terdiri dari 6 bab dan 62 pasal. Badan Keahlian DPR juga telah menyusun dan menyelesaikan naskah akademik serta draft rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Ketua Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono ini juga sudah menyampaikan draft RUU perampasan aset terdiri dari 6 bab dan juga 62 pasal begitu ya. Oh sorry, 8 bab 62 pasal. Dan di dalamnya itu nanti akan ada pokok-pokok aturan terkait ketentuan umum, asas metode perampasan aset, jenis tindak pidananya apa, jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas itu apa saja, kondisi dan kriteria aset yang dirampas itu apa saja begitu ya. Bahkan pengajuan permohonan perampasan aset serta hukum acara perampasan aset. Itu poin-poin yang ada di dalamnya. Ya tentu diharapkan begitu ya dengan adanya undang-undang ini tidak hanya sebatas ya undang-undang tertulis begitu ya, namun bagaimana implementasinya di lapangan itu yang menjadi poin penting. Karena kalau merunut pada begitu banyak kasus korupsi di negeri ini, bahkan satu demi satu mulai terkuak, ya masyarakat juga sudah menyampaikan begitu ya ketidakpercayaannya begitu terhadap kondisi saat ini. Bagaimana ketika kasus korupsi terus menerus bertambah begitu ya, bahkan jumlahnya pun juga sangat banyak, dan yang menjadi sorotan lagi adanya budaya yang kemudian memunculkan bahwa kasus korupsi sudah merajalela disertai dengan tidak adanya budaya malu. Bagaimana juga memberikan efek jera sempat dibahas berkaitan dengan bagaimana dengan hukuman mati dan lain sebagainya. Yang terbaru masyarakat mendorong bagaimana dengan rancangan undang-undang perampasan aset, sejauh ini perkembangannya bagaimana? Dan dikatakan oleh Komisi 3 DPR RI bahwa nanti akan ditargetkan tuntas Desember 2026. Tentu ini kabar yang sangat baik, namun masyarakat pun juga menginginkan adanya upaya juga untuk mengimplementasikan sebuah aturan ataupun undang-undang itu lebih tegas lagi gitu ya. Karena ya banyak ketika kita berbincang bersama dengan narasumber gitu ya, bahwa Indonesia itu punya hukum yang sangat baik, betul, aturan yang sangat baik. Namun kelemahannya adalah pada implementasi di lapangan. Nah ini yang kemudian harus benar-benar tadi ya bisa dipastikan bahwa tidak hanya sekedar aturan atau undang-undang tertulis saja, namun bagaimana nantinya begitu ya aturan-aturan tersebut bisa dijalankan dengan tegas.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Tentunya sembari menikmati komposisi yang kami hadirkan untuk Anda, kami juga ajak Anda untuk menengok kabar-kabar lain. Ya, kalau pagi hari itu tentunya harus dimulai dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan agar semangatnya bisa tumbuh lagi. Sembari juga tadi ya, mengupdate kabar-kabar yang ada di sekitar kita. Untuk Anda yang pagi ini mungkin tengah berkendara, tetap hati-hati di perjalanan begitu ya. Karena tadi pagi juga dalam program Mutiara Pagi diingatkan begitu ya, berkaitan dengan hak jalan dalam Islam. Bagaimana kalau kita dihadapkan juga ya pada jalan fisik di mana kita juga begitu banyak menjumpai peristiwa dan juga kejadian di sekitar kita. Bagaimana menggunakan jalan dengan bijak, bagaimana saling menghormati dengan pengendara yang lain dan lain sebagainya. Poin penting memang ya, agar itu tadi kita bisa selamat sampai tujuan terus diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pertimbangan juga berkaitan dengan manfaat dan juga mudorotnya. Kalau kita juga bicara berkaitan dengan kasus korupsi, memang ya kita masyarakat Indonesia turut prihatin. 81 tahun merdeka, harapannya Indonesia bisa lepas dari kasus-kasus seperti ini. Berkaca tentunya dari negara-negara maju lainnya yang ada di dunia, yang kemudian dengan tegas menetapkan hukum tanpa pandang bulu begitu ya, sehingga ini menjadi efek jera. Bahkan ketika ada yang ingin melakukan tindak pidana korupsi, mereka akan berpikir dua kali lipat untuk bisa melakukannya. Nah, ini yang diharapkan juga ya, adanya upaya penegakan hukum di negeri ini terus kita dukung, dan masyarakat pun juga bisa terus serta mengawal berkaitan dengan kasus-kasus korupsi yang ada di negeri ini. Kabar terbaru ini juga datang dari Febri Ardiansyah begitu ya, yang meminta Kejagung itu mengembalikan barang bukti 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah. Sempat ramai dibicarakan ketika kasus ini mencuat ke publik, bahkan meme-nya pun juga bermunculan begitulah ya di media sosial begitu ya. Banyak generasi muda yang kemudian mengandai-andai, kira-kira kalau punya 74 kg emas mau apa dan lain sebagainya. Banyak ini bertebaran. Namun update terbarunya, Selasa 18 Agustus 2026 kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Febri Ardiansyah, bekas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Dan di kesempatan itu, Febri Diansa, pengacara Febri Ardiansa, namanya agak mirip nih, harus hati-hati bacanya. Febri Diansa, pengacara Febri Ardiansa, ini menyampaikan sejumlah permohonan. Satu di antaranya itu membatalkan penetapan status tersangka dan penyitaan barang-barang bukti. Jadi di ruang sidang, Febri Diansa ini memohon kepada Richard Edwin Basuki Hakim Tunggal untuk memerintahkan Kejagung selaku salah satu termohon untuk bisa mengembalikan barang bukti berupa emas sebanyak 74 kg, kemudian juga uang tunai ratusan miliar rupiah, serta barang milik pribadi dan keluarga pemohon. Menurut Febri, tindakan penyitaan barang-barang yang dilakukan termohon 1 pada tanggal 9 Juli 2026 yang lalu dari rumah keluarga pemohon di kawasan Sentul City, klaster Parayangan Golf 2, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan pra-peradilan yang diajukan Febri Ardiansa ke PN Jakarta Selatan ini memang secara resmi telah terdaftar hal tersebut, sehingga disampaikan lah ya berkaitan dengan upaya untuk pengajuan tersebut. Dan pihak termohon dalam sidang pra-peradilan ini ada tiga, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, ada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri, dan juga Direktorat Penyidikan Jampitsus. Dan ini yang memang ketika bulan Juli yang lalu ya, ada serangkaian penggeledahan di rumah atau kediaman Febri Ardiansa. Dan penggeledahan dilakukan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi suap gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang 3 objek kasus. Dan ini yang kemudian dalam perjalanannya, ini ada upaya untuk meminta Kejagung mengembalikan barang bukti 74 kg emas dan juga uang ratusan miliar rupiah. Selamat pagi.
1: Salam pagi, Mbak Sari.
0: Salam, selamat pagi, Pak Joni.
1: Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati.
0: Juga. Amin.
1: Kasus korupsi memang terus bertubi-tubi, Mbak Sari.
0: Mm-mm.
1: Namun pemerintah tetap tidak bergeming ya. Padahal MUI sudah memberikan fatwanya, pemati.
0: Ya.
1: Ini satu fatwa dari MUI yang saya setuju ya, cuman ini hukum mati itu aja. Mm-hmm. Yang lainnya tidak banyak setuju saya. Yang takut gini loh Mbak Sari, kalau masyarakat sudah mengalami defisit kepercayaan ya. Akhirnya kita jadi ragu semua. Kita jadi skeptis mau urusan hukum, jadi nggak percaya. Mau urusan ini itu nggak percaya karena penegak hukum ya korupsi. Ya aparatur kepolisian ya banyak korupsi. Jadi ini yang membahayakan itu. Jadi harapan kita kan pemerintah secepatnya lah mengambil tindakan tegas. Ya, ya itu tadi yang saya rasa paling menjerakan ya hukuman mati itu.
0: Bagaimana dengan perlu perampasan aset Pak yang kemudian nanti ini diharapkan masyarakat juga bisa salah satu diantaranya pemberi efek jera? Cukupkah sampai di situ?
1: Oh tidak cukup Mbak Sari. Dan, dan selama ini mana sih? Belum terimplementasikan kan semuanya. Mahasiswa juga sudah teriak-teriak juga. Ya itu saya tidak habis mikir apa maunya pemerintah itu. Saya rasa tetap perampasan aset tidak akan menjerakan mereka kok. Ya saya rasa hukuman mati itu. Tidak usah melihat inilah konstitusi yang ya kita kalau melihat ke negara lain ya. Mereka pelanggaran hukumnya lebih berat banget. Jadi saya rasa coba aja lah itu. Masalah hukuman mati.
0: Baik.
1: Dan nanti kan ada efeknya.
0: Iya.
1: Itu dulu Mbak Sari.
0: Baik.
1: Ya. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi Pak Joni. Khawatirnya memang masyarakat kita sudah mulai apatis gitu ya. Ya sudahlah toh. Semakin banyak begitu ya, semakin merajalela. Ya mau gimana begitu ya, upaya untuk terus membantu pemerintah mengawal kasus-kasus korupsi agaknya berhenti sampai di implementasi berkaitan dengan penegakan hukumnya. Nah ini seperti apa juga tadi dikatakan, perampasan aset nggak cukup gitu kan ya. Apalagi banyak juga komentar-komentar lainnya bahwa apa sih hukuman yang tepat sebenarnya untuk para koruptor. Satu di antara tadi dibahas bahwa hukuman mati. Tapi kalau di Indonesia tadi ya, sebenarnya MUI juga memperbolehkan gitu ya. Karena ya merugikan itu tadi loh, sudah merugikan rakyat banyak gitu kan ya, merugikan negara dan sebagainya. Namun ini juga belum gitu ya, menjadi sebuah keputusan final dari pemerintah kita untuk bisa menjadi efek jera bagi para pelaku kasus korupsi. Nah ini yang diharapkan tadi, tidak memunculkan apatisme ataupun kekecewaan dari masyarakat kita. Ya kita teruslah ya berdoa bahwa di usianya ke-81 tahun Indonesia semakin baik. Utamanya berkaitan dengan kasus-kasus korupsi. Ya masyarakat sudah mulai jengah agaknya ya. Selalu aja ada dan jumlahnya juga cukup banyak. Kita terus dukung ya. Bahkan kita lihat apa kira-kira gebrakan pemerintah selanjutnya untuk bisa mengatasi kasus-kasus korupsi. Itu dulu ditahan, sudah mepet sekali dengan Warta Berita Jakarta. Nanti yang mau komentar dalam opini publik boleh. Pukul 7:30. Sembari nanti saya juga ajak Anda bergeser untuk dialog aspirasi berkaitan juga dengan tema gempa bumi. Jawa Timur ini juga terancam megatrust. Nah bagaimana harus bersikap, mitigasi seperti apa, itu yang nanti kita akan bahas. Jeda dulu ya pendengar untuk Warta Berita Nasional saat lagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dambit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini ini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90